Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mai ke kita limited cerita. Ya, kena segi udah diantik-antik kita batisi radio. Ha, jadi ke minggu tu aku bisa nerima mayuah remah berita dianjuan ke kita. Ha, jadi nanti kita udah bersedia. Kita mansang lagi Laman Berita kita ke terbah ke minggu tu. Aku mai kita kian tumung lagi menua India. Jadi bang menua India ada pendengar. Aku kenang Siti cerita. Ngasuh kita si No, ya mega ngasuh kita yang terika ketawa. Laban nama kuah. Bisi cerita aku masa tu. Dah kalah dia tu si aku ya. Sebedau tu nanti kita bisi mendiang ke program Laman Berita. Nanti bedau kin. Mansang lagi ruai Laman Berita bak Laman YouTube dia dia. Nau giga kita dia dia. Mayu cerita dia dia. Jadi ngenang sedentang sikut lelaki. Yang wakak tu tadi dia sama seduanya tadi. Tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akak. Yang tadi kena ngatur ke utang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun. Tahu cerita ya, lelaki itu bernama Jitu Munda, berumur 50 tahun. Kak pendak tadi peningal, ketegal ke nak nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia. Nama terguna badunya, nak nemu. Laban ya tu tadi, nanti bab nua India dien, sidak Jitu sebilik tu, orang asli dia dien. Ukainya ngalah orang India ke mamai, tang sidak tu orang asal orang India dia dien. Kau ngujung ke sidak tadi jarang nurun ke pasal. Lebuah kak enyak nadai peningal. Lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sedak terukai main tunu, main kubur. Dia kubur ke akak itu tadi dalam pun tahun 2026 tu tadi, bulan 1 akak nadai. Ia hanya tadi kak ngeluar ke duit, bisik lah utang eh, kepada dia bayar. Kak berguna ke duit, betul dah tuainya. Mansang ngegi bankin, selamat pagi tuan. Kau yang mana dah ngegi pergi bank. Ya, selamat pagi nuan siapa kau pergi bank. Nama aku Jitu. Akak aku tu tadi udah nadai tuan. Jadi kak ngeluar ke duit ya. Nanti udah nadai. Bisi bukti akak nuan ke bisi duit ngau kami di tu. Kau pegawai bank tadi. Jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nan mau surat tuan. Minta ampun. Minta tolong nuan. Tuan mutar ke aku. Oh, nanti nadai udah kempoi yang tadi. Sebab tu sah mayar itu. Ngai nama dah gitu. Mayu orang nipu. Mayu orang lakar ke mayar itu. Jadi kami nak uliah. Senaka ting luar ke duit orang. Tunjuk ke bukti. Akak nuntuk tadi nadai. Nanti nak uliah nadai. Nadai me duitnya. Eh lampu pulai ngake kami me duitnya. Ko pegawai bank tu tadi. Tu sah ti me haki kita bernama Jitu Munda tu tadi. Pulai ke rumah peningal ya. Jadi duit ke dekat keluar itu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih pihak meh duit ke dekat keluar ke. Jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda yang nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi. Tu sahaja ya, kena kau tahu nadai si kau orang boleh nolong aku. Kau tanya borang nak ngelala orang. Kau pernah minta dia pindah utai uleh di rundi yang tu dah Jitu tu. Dambai ya cangkua, dambai ya sekup. Dia di kerumah ke bangkai akak ya kau dah. Dia tumbak bulan 1 tu tadi. Ya, sampai lama aku dah yang tadi. Ha, dalam bulan 4 tu tadi, yang rumah bangkai akaknya, dia balut mana-mana kena kain lalu desan ya. Berjalan kaki yang ngesannya peningan laban yang ada duit, ada semua nak boleh ngambil grab, nak boleh ngenak bas. Nanti cuma grab ngetuk kak ngambil, ya apa? Nak menjadi nanti lebuah mudah bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua ayahnya terpengar kira ya berjalan dalam semak 3 kilometer ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang agai Odisha Garmin Bank tu mansang gekin silak ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Ku akik kita bernama Jitu terus nyanyi tu aku mai akak aku tuan ku ya lalu dia panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang tidak kegawak berkaunternya nyoce capu lari sekena terjun. Terjun dari kersi lalu belalai bab belakang induk ke bak kaunternya kita getar kena mendak bangkai nyu kering nyu tengkering nyu kejuang batas kaunter. Lapar ya deh. Ya, mai pegawai banknya. Apa nama dia nyumai bangkainya gitu deh. Dah kata dia tuan, aku tu ada cara buka itu. Mai bukti ya tuan. Kau akik kita menemani itu tu. Pemesai bank yang terlalu betai pawan ngaji polis.
Tatai dia polis tadi. Nama tanya dia tu. Kok ketua polis buat audition dia. Pernah dia tu. Abang kaya kak ada baik ngagai bank kita. Kena yang nguliah ke duit. Nah, dia kalau tak bersentuknya dia tuan. Bertanya polis gue ya. Ayah, kau nama dia nyumai bangkai rangkai hakak dia tu kita. Ya kata kau nak dia tuan. Aku tunanmu cara akak nguliah ke duit akak tu. Ya ke tuan yang ngasuh mai bukti. Baik aku, mai akak ke tuan. Nyak me pulih bila ada mansia. Oh, kan nama tau ke. Laban ni nak nemu dunia. Nak nemu nama tak gedeguna. Lebuah ke ngeluar ke duit orang ke. Udah nada. Nanti kita dituk peningah ya. Tentu kita ngagak surat mati. Lalu kita ngagak probet ya. Nyak sepatut dia gagak laki tu. Tang ya nak nemu nada yang madah ke ya. Pemesai banknya satu. Ke uji ke kita madah amai-amai. Madah mana-mana ngagak tu dah tuai. Nak tu dah tuai nyung rumah. Bangkai akaknya nyung lingkang. Dengkah ke batas kaunter apa ya saya. Ya ya. Jadi kes tu selesai, udah diputar pulih mana, digagak kurang surat memati mana, lalu ya penulis yang luar ke duit. Hanya tadi kita ke gawak abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi. Nah lah lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kurang lebar nan bucara. Jadi lemah berita atau peningat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau ngagi aku. Sekedar risir tu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita ke sama udahnya teri Emma Teresa hari limbang ngopi amaga asiku ke kabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan. Tiga sedang ngirum cerita ke sama ngagi aku. Jadi tiga-tiganya meh diberi aku terima kasih. Kita langsung ke lemah berita kita kedua ke sekali tu. Agi meruan ba menua niau di rali Madhya Pradesh. Ba menua rali Madhya Pradesh tu ngenang serentang orang tumbuh tanduak ba pala. Bisik kalau kunusi ini tuai ri menua China siku suba. Ingat kita ia ke tumbuh tanduak ba kene yang ya. Ngapa tuai tu ba tengah punjung pala na jo ada ubu buan. Jadi apa tuai tu tadi peningau ia tumbuh tanduak. Nak sengaja udah bekau ke depan tu. Nak berjaga-jaga udah tu ngaki kita tadi depan tu tentuang bersepelah likang kayu kini depan tu dini-dini baruah rumah orang tahu tumbuh tanduak atau cerita kenyadi nasib kenuntung Shaiman Lal Yadav hari rahli di Madhya Pradesh di menua India dadin. Jadi ya tu gawak bumai berkebun berumur 74 tahun dalam tahun 2014 sebab peningat ya lelaki tu pala kik kita bernama Syam tu tadi udah pantuk nak nemu dini pantuk berbandir kini pantuk dan kayu kini pantuk berbaruh rumah orang kita nak nemu nak ada daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai ubu-ubuan ni bisa mengkul nak ada ya peduli ke nak dengar mak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakik kita tu. Nyau 2-3 hari dia nyap speak ya bisik utang ngecul hari mengkul hanya tarik peningau dia pusir-pusir nak ada ke pedih guntin ya ada buai ya nak lama adanya tumbuh gak baru guntin nyau lama tumbuh gak baru guntin nyau pemuah-muah nanti delak ke kapak ya kat lak kajak gak ni ku ya kau tumbuh tumbuh gak kau akik kita tu. Delak ke tumbuh peningau nak berasai dalam tempoh 5 tahun delak ke utainya tadi nak ada berasai lepas buahnya tadi tebal. Tanduaknya tadi tumbuh 10 cm. Tentu kita bertanya, amai-amai tanduak kininya? Adingah kita tahu cerita ya. Udah bekau ke depan siak, yang tadi udah ngasai ke tanduaknya nyum majak tinggi-setinggi. Kebenar ya, nadi kisuak ya, nak kiru. Udah bekau orang bendurnya tadi nyum ngelara ya. Apo, balak me tanduak dinya ya, nyum maka tanduak sitannya. Kadang ada itu lah, nyadi sitan ni lah. Korang dia, nyok dia ditundik orang. Puh, jaga kita sitan mansak korang. Nak nyamai hati dah ki. Kita tu tarik ke ngujuang ke ya. Mansang lagi spital. Spital bak yode tet di menua segar dia dia. Mansang dia nya dutur mersa. Ngambil spesimen bertanduak kujaku yang tadi. Lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin. Kita ninga iklan shampoo tadi keratin. Keratin hanya ya. Anti keratin kita tu kelalu mayuh nak mana ke? Nak ada keratin, nak tahu ke? Lepas keratin tu guna tadi kena ngasuh buah kita yang ngau kukut kita tu tumbuh. Nak ada keratin, nak ada emang kukut kita. Nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi. Hanya arti keratin tu. Ke ngujuang ke keratinnya, nan mungkanya baik tepan tu, begau keratin bapalaknya. Lalu tumbuh dia megang. Ke ngujuang ke
tanduaknya nyadi bak patoe bernama Syam Lalayadaf tu. Tang tanduaknya na dengan suai pedis. Alu de putung orang peninga di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngage urat-urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti ba dalam jakuk perubat. Tu tadi au laba ku bisi ngide-ngide, mansi-mansi, meda-meda, nanya-nanya ba orang. Tu berku mai sida cutaneous horn. Ukai tanduak sitan tang nama segi tanduak sitan de ku mai orang. Tang kebenar rukai. Nyak tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tanduak tau tumbuh. Okey tanduaknya. Ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya. Nyo bakal tanduak. Nyak tadi peringat cerita tu dikirim ke kabanku Kong King Eric Kucing dia. Ya. Terima kasih yang ingin tuan ya. Kita mansang agai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini kipu-kipuat hati sekedak bahan. Nganti hari ke Betunang, nganti hari ke dekat Melapinang, meskedaknya tadi ngenatai ke pengagatinya kita tahu. Di menua Brazil din, Rio de Janeiro din, nama tak nyadi. Nanti kawin tahu kejadi tentu sama mensia. Nak tahu kebukanya. Nanti kita mensia, jadi mensia, induk, jadi ngon laki, laki, jadi ngon induk pihak ya. Tangnya mentadik peningat di menua Brazil din, bulak ganti kunusi. Tang tu tak nyadi. Siku induk bernama Merivon Rocha Moraes. Berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi. Ia jadi ngau anak patung. Okey anak patung, patung palak tut kita tahu punya korang. Okey. Anak patung tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patung besar, patung mesti ada gagak hari kain. Ada gagak hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu. Nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ia kalah kahwin sebab. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki ya mudi ya ke ngujuang ke induk tu pedih sama hati ke laki ya udahnya tadi ya lalu nak percaya agak ke mensia nak percaya agak ke orang laki lalu de gagak ya anak patuang de gagak hari kain bakal kengagak tanpa 1,000 tang de seguo lah kapuak dalam nyen de gagak bakal mensia peninggi tinggi hari ya de gagak ya bisik mata bisik mulut bisik hidung de gagak induk tu nyalai nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk ke bernama Merivon tu tadi ia jadi ngau anak patuang kedai gagak ya lelaki bernama Marcelo tu dalam tahun 2018. Lebuah ke kawinnya peninga Arab nak kita 250 ikut sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngena baju pengantin mana? Ukai tu bulat bulat mutong kia masa doa tang utainya tadi tak ada berapa aku luki lek meh di sengkidang aku luki lek. Lepas utainya na ulang kebuat. Lepas utainya na patong. Degaga hari kain. Hanya ya tak yang pun agak ukainya tak menyana meruan beliau na tak baka kainnya man tadi. Tengah ngermek gamal utainya. Degaga induk tu. Udah yang tadi peningal ya madah ke empat lemak dah kawinnya. Ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningan sama anak patung kedai gagak hari kainnya lepas unta eh udah nak betul punya kurang tahu dokumen kita juga kini ni unta bangsa tahu kira pihak ya. Jadi dia beri nama Marcelino anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit ko ya tadi dia beri nama dua ikut anak induk bersapit Marcela ngau Amelia induk tu tadi lepas urun liangnya tadi berfikir utai kede sengkidang aku lukiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang kena gagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Jadi empat lama aku dah peningal. Ya madah kena bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni masih nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Jadi nyak tadi ngujuang ke mayuah orang pada laman Instagram induk tu. Bisik laman Instagram induk tu. Ia ke bernama Merivon Roca Moraes tu tadi. Jadi berdalamnya semua pengawal ia bergulai ngau anak patuang kena gagak ya. Laki ia ke bernama Marcelonya. Semua dia. Sedua ia berkebun.
Cirebon, seduai ke pasar, seduai beli barang, berapi semua dia megang. Bekini kau ingin tu anak ayah tiga ikutnya, sikut laki dua ikut sapit semua dalam videonya. Dengkah ya. Nyam kau tadi bisik penang gua. Jadi orang kelandia bab perkara psikologi, perkara kebekau nguntak runding mensia tu, madah ke Mary Von tu indo tu bisik dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia. Ianya sebangsa penanggul dalam runding mensia. Kira nak kita tahu ngumainya gila. Nah, ianya terjukat nak betul runding ya. Dukumbai sida objektofilia. Jadi orang kengembuan penanggul objektofilia tu tarik pening ha? Semina bisik pengingin nanti bak anak patuang aja. Nah dia tu bukai mensia yang gay. Nanti induk kena penanggul objektofilia tu ya rindu ke laki tang laki ke bakal patuangnya. Medak kita nanti ngagi supermarketnya bisik anak patuang ke kalau borak orang rasuak ke baju. Ah utai bangsanya ada keingin orangnya. Nah dia kong gau nyak mutai kenyadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga kita berperindang dulu ngol lagu. Ah udah lagu tu lagi kita bisik duitik leman berita nanti kita. Leman-leman beritanya kita buka lagi. Udah tu lagi.

kita mansang lagi round kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk peningat. Jadi Leman Berita kita ke sekali tu, Leman Berita kita keempat tu, nyadi di benua China. Merti tang agi di saman, namau tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran, nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betadi agi ke polis nyaman, nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawa nyadi pumin. Bisik sebuah kereta rusak. Nak jauh hari workshop sida. Telepon, mura kempu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi. Ambil kita, repair kita. Nantu boleh hidup kereta. Kunci si tinggal aku ke dia. Mansang, me tiga ikut pemain tu tang sidak ke mansangnya tadi maya udah habis kerja udah kat tutup workshop baru sidaknya dekat ngau kurang ah mansang sidak tiga tu kian tadi data de den eh yo uji kita itu ngirup dulu mai kita kedung tu udah habis tayam nak kita gawa aja ngirup dulu kita ngirup ni sidak tiga antara ngirup makai kacang makai mi semua ke ujung ketiga-tiga nyoboral nyoma bawa lebuh sidak ke mabuat tadi apa nama apa penyadi kita tahu udah mabuk. Aku mabuk nuan mabuk sanuknya mabuk berkeni kita main kereta terpulang aja mabuk kau pumen ke sikuknya nah dai aku tu nemu dia kai pedih napa lah aku tu deh apa eh ku sikuk kenya berjaku nimbal ya tadi nyari sikuk ke nombor tiga tadi mada nyari ketua aja meh nanti kita tiga tu nguji main kereta mansang aja workshop amai nak jauh dia datang pama diri nanti pulih nyaman kita eh pedes kita lagi kok ia ke nombor tiga tu tadi nanti punya nuan magai setiri yang hari ruang oh, lagi kami dua yang asuh hari belakang jadi mesti dah peninggal kereta orang kerusaknya tadi jadi siku ke nombor tiga ya kebiaknya tadi magai setiri yang hari ruang jadi ya berjalan berwal setiri yang dipegai ya ngai ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh dua ikut tu ngasuh hari belakang guyap-guyap mesti rakin mansang lagi workshop sedap nyuka datai buat workshop dia datai dia polis mansa polis peronda oh ngetu kok polis nama pengawal kita tu nyobom pengau kok polisnya pada hello tuan minta ampun tuan kami tu pedih nak palak tu tuan kami tu dah suah bos kami ngambil kereta rusak kok ia ke mabuatnya tak ketua ya sedak tadi ketua pemainnya au betul pengawal kita tu lepas kita nak deriba nanti kita deriba sikit saman kok kita tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Okey, kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita berapa panjang baris belakangnya. Laban kita ke basuh-asuh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan alun skut. Nyo nyekat jalan alun. Hanya tadi peringat nasib sidak ya di saman laban ngasuh jalan alun yang tadi berdedat ngau kereta. Nanti saya dah disaman main kereta Maya mah buat oh berat hukum babna China dah dien. Okey sebenarnya hukum mata duit hukum jil lagi dah dien babna China dia cukup berat hukum ya. Hanya amat tadi utai kenya di mana China dien berkini kati sedaknya tadi merti nemu takut kena undang asuh kereta tang tetap kena saman laban nyo panjai bari seorang dah dien laban sedak ke basuh asuh ke keritanya. Jadi laman berita tu dikirim ke Frankie dari kampung gawa Wang Jalai Simpang Pundak. Terima kasih yang ingin Nuan Frankie aku dah ngirim ke Leman Berita tu dalam messenger aku tertemu ke Leman Berita ya tu. Jadi Leman Berita kita ke penuh di sekarang tu nyadi di Menua Beijing di China. Agak kita di Menua Beijing kena nutup program Leman Berita kita ke minggu tu. Ngenang sebuah ruang bilik kaya di Menua China dan ya. Hari ruang bilik ke bernama Yin ya. Saya tak tahu peturun Yin orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apai kede kerindu, apai kede sayau sidak. Jadi apai sidak tu peninggal, rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nasi gitu saya dekat dulia. Hanya kena kerinduk apa yang saya dah tahu. Jadi lebuh apa yang saya dah kenadai. Lebuh ngubur ke apa yang saya dah peningal. Dia ada bala anak ya. Bala menantu tadi. Sinuk medak ya. Keberai siwahnya ya. Air mata. Medak apa yang saya dah kat kubur. Bala anak pun beli sebuah kereta bangsa Mercedes.
Mercedes Kemal tu tadi, ia ke berga 1.1 juta yuan tau ke 640 ribu duit kita ini. Taunya kapa keritanya tadi dengar kita, keritanya peningat ditumbak ke begulai ngah paempo. Okey bubula de kerumak sedak lubang besar, lubang nak piko sedak ngerumak lubang yang tadi tepuk sedak ya lungun apa ya dalam lubangnya. Alus pihak yang tadi kereta mesti dia sakit baru. Kalau celuam lagi baru perincing. Gamal keretanya tadi. Tumbak ke sedak dalamnya. Bedau dah kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedak ya. Ngau apa-apa sedak dalamnya. Jadi perkara atau peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din. Ngujung ke upis terpukasa nurun. Bertemu ke sedak. Nama kebuah kita berketuk. Numbak ke kereta dalam tanah berketuk. Nak tahu bukannya. Kita numbak teman satu lepas elak tau ngerusak rampak menua bandur tau. Jadi sidak peturun yin sebiliak tu tadi tentara ke kaya di mana China tau minta ampun tuan kami saya kapai ke minyak kebuah kami tu tadi numbak ke ngonya tang nak dengan orang nanti nak tau tadi uleh ke kami baru keritanya tang bangkai apa kami tumbak kami di tu mana-mana hanya tahu kopis ke berkuasa nama lagi peningah lalu dadu ke sidak ya meh nurnya di kerumak sedar baru lubangnya keritanya di keluar sidak lalu tutup sedar mana-mana persis sedar mana-mana kandang nurnya hanya tadi laman berita tu dikirim ke Alvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu ya agak bisa laman berita dikirim ke kita. Jadi maya bukai aku macam terima kasih ya. Bertemu baru kita eba maya ke bukai dalam program laman berita. Aku ada melangi mumpu are studio ke sekali tu. Bye bye ngege kita pendengar semua. Bye bye. Badu meh.

0: pendidikan di Limbang, pergi apa, membuat lawatan kerja ke pejabat pendidikan daerah Limbang, ya, dengan apa, berjumpa dengan pegawai-pegawai pendidikan lah, ya, dengan pengisian-pengisian pergerakannya diadakan, iaitu mesyuarat bersama dengan apa, pegawai pendidikan dan juga yang akan dihadiri yang oleh yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Habibullah, Ahli Parlimen P221 Limbang, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Okey, itu untuk pergerakan hari itu lah, hari yang terakhir, yeah. Dan sebelumnya balik tengah hari kelak lah. Itu untuk program yang ada di Limbang setakat luar, setakat itulah Andy dan juga apa, rakan-rakan
1: Lim.
0: Kita.
1: Ya. Baik. Terima kasih Dimas, perkongsian daripada Limbang. Banyak aktiviti-aktiviti di Limbang yang dilaksanakan. Baik, terima kasih Dimas. Dan seterusnya kita turun ke Miri. Bersama dengan Mu.
2: Silakan Mu.
1: Mu.
3: Okey, hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gini cuaca di Miri, Mu.
3: Kacak sekali.
1: Kacak. Umpama kita jual hari tu kacak, you know. Kacak.
3: Malas.
1: Ya, kataku. Siapa ni start?
3: Apa jangan lah.
1: Okey, Mul, silakan.
3: Okey, untuk di Miri, banyak juga perkongsian yang akan Mul kongsikan. Okey, untuk pendengar kita di Cerita Hari Tu, terima kasih kerana mendengarkan kami orang. Di Facebook ada juga, di RTM Klik pun ada juga. Jadi, Mul nak kongsikan info dari Miri tu adalah mengenai tabung darah Hospital Miri, yang mana untuk sidak penderma darah dijemput turut serta dalam kempen derma darah yang berlangsung pada hari itu di Boulevard Mall Miri jam 9 pagi hingga 1 petang. Okey, jom derma darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan jiran anda sekali. Jua pada esok hari, jua program derma darah iaitu berlangsung di level 1 Bintang Mega Mall, sama jua jamnya 9 pagi hingga ke 1 petang. Okey, yang antaranya yang Mul nak kongsikan, selain jua di Miri ada jua aktiviti yang sedang berlangsung ketika itu, di mana Kementerian Perpaduan Negara KPN menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak, iaitu pada hari itu 9 hingga 10 Mei di Boulevard Mall Miri Sarawak. Berbagai aktiviti menarik yang disediakan adalah seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan food unites. Jadi orang ramai dijemput hadir kerana masuk adalah percuma. Dan apa yang menariknya untuk Minggu Perpaduan di Boulevard Mall Miri itu, antara atau cara aktivitinya, pada hari itu, hari Sabtu jam 7 pagi tadi, sudah ada senaman perpaduan. Okey, seterusnya ada pameran real world agensi kerajaan, kemudian di rumah kami bermula jam 8 pagi hingga 10 malam, iaitu ada juga karnival ekonomi rukun tetangga progresif, kemudian pameran rukun negara Food Unites, demonstrasi signature zone Sarawak seperti ada Puak Kumbu, Laksa Sarawak dan juga Kolok Mi. Juga ada pameran wajah-wajah perpaduan, jualan usahawan food truck pun ada juga. Seterusnya diteruskan lagi dengan tayangan video pendek kisah patriotik. Ada juga e-sport, anjuran daripada SIDA IKBN. Kemudian pertandingan karakter perpaduan pun ada juga. Persembahan artis tempatan pun ada. Sukan rakyat pun ada juga. Selainnya, ada juga untuk hari itu adalah pertandingan nopeng bertandak. Persembahan silang kebudayaan pun ada juga. Ya, untuk menariknya hari itu, dan juga selainnya juga pada esok hari, yang menariknya apa yang Mul boleh kongsikan sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Sarawak 2026 itu adalah Unity Fun Walk dengan tema pakaian etnik temanya. Jadi akan berlangsung pada esok hari 10 Mei 2026, hari Ahad, bermula jam 7.30 pagi di Ruang Pakai Boulevard Shopping Mall Miri Sarawak. Ya, antaranya yang bakal berlangsung pada hari itu dan juga esok. Jadi untuk esok yang mana take Unity Fun Walk, ya, flag off-nya oleh yang berbahagia Dato' Haslina binti Abdul Hamid, yang mana merupakan orang kuat sidak perpaduan tu, take, yang akan flag off pada esok. Jadi kepada orang Miri terutamanya atau di sekitarnya, mana-mana yang sidak nak pula apa, esok jom kita join semua untuk Fun Walk sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan.

0: Що вітає то? Страва FM,
1: Сріаман FM,
0: Сібу FM,
1: Бінтуно FM,
0: Мірі FM,
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Ya, kembali lagi kita bersama dengan rakan-rakan kita di cerita kita hari itu. Bersama dengan rakan-rakan kita daripada Limbang sampailah ke Sri Aman.
2: Betul. Kalau tadi kita sempat bersama dengan Mul di Miri dan juga DJ Dimas kita di Limbang.
1: Baik.
2: Sekarang tu kita nak terbang ke sini, Andy.
1: Bintulu.
2: Okey.
1: Bandar gas tu.
2: Terbanglah kita ya.
1: Awalah, terbanglah kita di Bintulu.
2: Kita dan agak Zana.
1: Oh, Zana. Apa ceritanya di Bintulu, Zana? Silakan.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Bintulu, Bandar Belacan.
1: Ya, Bandar Belacan. Ah, Belacan juga, gasnya juga.
2: No. Kelak nyerum dengan sana.
1: Okay. Silakan.
3: Okey, dari Bintulu. Asyik banyak. Adalah 15 sikit nak dikongsikan.
1: Ya, Rabi. Sampai syoklah kita tu.
3: Okey, Andy, Lin dan rakan-rakan yang lain, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan pertama sekali mengenai program jualan Rahmah Madani, anjuran pihak KPDN Bintulu. Hari itu berlangsungnya program jualan Rahmah Madani bertempat di salah sebuah pasaraya di Jepak Bintulu, Sin Yin Mat Jepak Bintulu, selama 2 hari, 9 dan 10 Mei, dari 9 pagi hingga ke 3 petang. Dan seterusnya juga, selain daripada lokasi ya, di pagi tok jua turut berlangsung program jualan Rahmah Madani Bergerak bertempat di Rumah Ius Anak Isik Sungai Senggam Baruh Sebau, bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Ini mengenai program jualan Rahmah Madani yang diadakan oleh pihak KPDN Bintulu. Dan seterusnya juga, selain daripada ya, hari tok jua dan esok hari 9 dan 10 Mei 2026 Sabtu dan Ahad, pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu juga mengadakan program jualan agro madani yang diadakan bertempat di Pasar Nelayan ABF Kidurong bermula dari jam 8.30 pagi. Dan seterusnya, pada hari tok jua, kita dipahamkan jua pihak Pejabat Farma Bahagian Bintulu juga turut mengadakan program jualan agro madani bertempat di Pasar Tani Jepak Bintulu bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 1.30 hari. Ini adalah mengenai program jualan agro madani dan program jualan Rahmah Madani yang diadakan pada hari tok dan juga esok hari. Dan untuk informasi seterusnya, ini adalah mengenai program Jiwa Putra Ed Tadika Hikmah. Kita dipahamkan pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak akan mengadakan program Jiwa Putra Ed Tadika Hikmah pada esok hari Ahad 10 Mei bertempat di Tadika Hikmah Kampung Asyakirin Bintulu bermula dari jam 7 pagi hingga 5 petang, yang mana dipahamkan program itu merupakan salah satu inisiatif penting dalam usaha memupuk nilai keprihatinan sosial, semangat kerjasama serta tanggungjawab sivik dalam kalangan mahasiswa terutamanya di Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan untuk majlis penutupan program Jiwa Putra Etadika Hikmah yang akan diadakan esok hari akan turut dihadiri dan juga akan turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan seterusnya, untuk informasi seterusnya, kita dipahamkan juga mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu akan diadakan pada 16 dan 17 Mei ini nanti, dengan beberapa acara yang akan diadakan sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu, dimulai pada 16 Mei hari Sabtu dengan adanya acara Niti Daun yang akan diadakan bertempat di Bintulu Esplanade bermula seawal 6 pagi. Dan seterusnya juga acara Pekit Nyumpit, pertandingan menyumpit pada 16 Mei juga bertempat di Padang Dewan Suara Bintulu Bintulu. Dan untuk acara seterusnya pada hari Ahad 17 Mei iaitu Mantar Gawai Daya, Majlis Pragawai Daerah Bintulu yang akan diadakan bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner World Restoran Bintulu, yang mana antara pengisian aktivitinya akan diadakan pertandingan Kumang Gawai sempena dengan Mantar Gawai Daya 2026 peringkat daerah Bintulu. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu, Andy dan Lin dan semua rakan-rakan yang lain.
1: Baik, terima kasih Zana, perkongsian daripada Bintulu untuk cerita kita hari itu. Terima kasih Zana. Baik, apapun, kita terus ke kawasan Tengah Sarawak, DS, di Sibu. Apa ceritanya di Sibu, DS? Silakan.
4: Baik, terima kasih Andy dan juga Lin, rakan-rakan sekalian. Selamat pagi, cuaca di Sibu cerah ya untuk pagi itu.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, apa nama tu, pembinaan penjara baru di Sibu dijaga siap pada Februari 2029. Jadi itu bagi menggantikan penjara sedia ada yang berusia lebih 100 tahun dan tidak lagi mampu untuk menampung kapasiti banduan yang mana terletak di Jalan Awang Ramli Amit. Dan projek tu untuk makluman semua pendengar bernilai kira-kira 275 juta ringgit itu dilaksanakan secara reka dan bina, iaitu pembangunan baru dengan tempoh pembinaan selama 36 bulan. Yang ini tu dalam proses sedang mula dalam pembinaan, dan penjara baru berkenaan yang mana mampu menempatkan sehingga 1,000 banduan serta dilengkapi kebudayaan moden, sistem keselamatan terkini dan fasiliti pemulihan yang lebih komprehensif. Dan inisiatif berkenaan dijangka dapat mengurangkan kesesakan penjara di Sarawak selain meningkatkan keberkesanan program pemulihan dalam usaha menurunkan kadar jenayah berulang. Dan yang keduanya, bersempena dengan sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2026, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ataupun PBSMM Cawangan Sibu situ meneruskan tradisi tahunannya menerusi penganjuran program Adoption World Red Cross Babies di Hospital Sibu. Dan program yang telah pun dianjurkan sejak tahun 1970-an itu diadakan sebagai tanda penghargaan dan juga sokongan kepada ibu serta keluarga yang menyambut kelahiran bayi yang pada tarikh bersejarah berkenaan, selain menyemarakkan semangat kemanusiaan dan keprihatinan dalam masyarakat. Dan dalam program berkenaan, tiga bayi pertama yang dilahirkan pada 8 Mei menerima hamper istimewa yang disampaikan oleh wakil PBSMM Cawangan Sibu. Dan selain daripada itu, tuala juga turut diagihkan kepada bayi-bayi lain yang dilahirkan sepanjang hari sebagai simbolik kasih sayang dan penghargaan terhadap kelahiran baru. Dan menurut PBSMM Cawangan Sibu, program ini bukan sahaja menjadi tradisi tahunan yang signifikan, malah melambangkan harapan, kasih sayang dan nilai kemanusiaan yang menjadi teras gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Dan yang terakhir itu untuk makluman kita bersama, di Kenawit semalam telah pun berlangsung dengan meriahnya Kenawit Cultural Festival 1, di mana telah pun diadakan semalam dengan pelbagai aktiviti menarik dan penuh warna-warni budaya masyarakat khasnya di Kenawit. Dan festival yang mana bermula 1 hingga 28 Mei 2026 menampilkan bazar gawai, pertandingan kebudayaan, persembahan tradisional serta pelbagai aktiviti komuniti yang mendapat sambutan hangat khasnya daripada penduduk setempat dan juga pengunjung luar. Dan antara pengisian menarik yang dijadualkan ini termasuk pertandingan membuat kuih tradisional dan mewarna kanak-kanak pada 13 Mei, pertandingan bertabuh dan ngajat pada 15 Mei, juga pekit air tuak, pekit berpantun dan juga ramban pada 16 Mei 2026 yang akan datang. Dan selain daripada itu, pertandingan KCF Idol turut menjadi tumpuan ramai dengan sesi saringan yang mananya berlangsung pada 17 Mei sebelum pentas akhir yang akan diadakan pada 21 Mei kelak. Dan tidak ketinggalan juga pekit bergendang 22 Mei, acara kemuncak malam mantar gawai dan juga pertandingan kumang pada 23 Mei yang akan datang. Dan festival itu bukan saja memeriahkan sambutan menjelang hari gawai nanti, malah menjadi platform memperkukuhkan warisan budaya dan perpaduan masyarakat berulang kaum di Kenawit. Ya. Dan itu antara yang ada di Sarawak Tengah untuk
1: meriah.
4: maklumat highlight kita bersama.
1: Betul, betul, betul. Cukup meriah sebenarnya. Daripada utara Sarawak tadi sampai ke tengah Sarawak pun macam-macam aktiviti dan juga majlis akan berlangsung, Lino.
2: Betul.
1: Baik, apapun, terima kasih ADS perkongsian daripada Sibu. Kita terusnya kita bersama dengan rakan kita Iza
2: di Sri Aman.
1: Silakan, Bandar Sibanggang.
5: Okay.
1: Apa ceritanya?
5: Terima kasih Andy Lin. Assalamualaikum semua. Okey, daripada daripada Sibanggang ada dua perkongsian seperti yang kita dah maklumkan selama lagi nak gawai kan. Okey, diadakan Bazar Gawai Dayak Betong 2026 yang telah pun bermula pada 2 Mei sampailah 16 Mei kelak bertempat di Dataran Tasik Medan Betong. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda yang datang, di antaranya persembahan artis hiburan terkenal, ada pertandingan, ada aktiviti memancing, karaoke gawai, ada warisan main asal Iban, persembahan kebudayaan dan banyak lagi. Dan sebelum daya jual, lebih kurang 50 pelbagai gerai jualan makanan tradisional, kraftangan, pakaian dan produk tempatan jual dijual di Siala, di Bazar ya. Dan seterusnya, program Liga Sukan Komuniti Peringkat Bahagian Sri Aman 2026, di antara aktiviti ataupun sukan yang akan diadakan bola jaring wanita, bola tampar lelaki dan futsal lelaki yang akan diadakan pada 13 dan 14 Jun 2026 selama lagi lah. Dan saya difahamkan juga kebanyakan aktiviti sukan tu dah penuh, dah banyak orang yang nak ngikut. Sama-samalah kita berami kelak di Liga Sukan Komuniti Peringkat Bahagian Sri Aman. Okey, ada perkongsian dari Sri Aman.
1: Baik, terima kasih Iza daripada Bandar Simanggang. Dan kita di Kuching pun ada juga sebenarnya perkongsian kita bersama. Mungkin Lin ada problematik perkongsian daripada Lin.
2: Ya, terima kasih Andy, di dalam konti yang sama. Okeylah, kalau di Kuching kita ada town hall discussion discussion contingent Sarawak 2026, community prihatin keselamatan terjamin. Antara tetamu ataupun VIP yang akan hadir kelak adalah Busrojaya Polis Sarawak Saiful Lizan Ishak, tok bertempat di Serian Conference Center.
1: Serian. Oh,
2: betul.
1: Manakala di Semarang sebenarnya Lina, ada juga problematik aktiviti yang akan berlangsung, di mana World Kidney Day Charity Fun Run 2026 yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Michael Tiang Mingti, untuk bertempat di Dataran Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS, dan meriah sebenarnya yang akan berlangsung di UNIMAS kelak.
2: Maknanya ada dua yang akan berlangsung tu hari tu lah.
1: Ada terakhir lagi.
2: Ya, betul. Ada satu lagi tu berkenaan dengan majlis perasmian laluan baharu program transformasi perkhidmatan bas berhenti. Henti Bas Tok Mai Kuching. Yang tu kelak of course lah disebut tentang pengangkutan. Yang akan hadir adalah Menteri Pengangkutan Lok Siu Fuk, dan akan bertempat di salah sebuah mall di Samarahan lah.
1: Okay. Baik, itu dia antara perkongsian daripada Kuching dan juga Sarawak FM untuk cerita kita hari tu. Dan kita ucap terima kasih kepada rakan kita daripada Sri Aman, daripada Sri Aman sampailah ke Limbang untuk berkongsi pelbagai aktiviti dan cerita kita orang di hari sebetu tu. Okey. Baik, apapun, sampai di situ saja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Sampai jumpa lagi.
2: Ya, jadi selamat berhujung minggu untuk akan-akan saya dan juga semua pendengar-pendengar kita. Okey, bye-bye.
1: Bye-bye.
5: Bye. Cerita Rito.

0: 89.5 MHz.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Bertemankan Iza masih lagi menerusi Spectra 912 Suria Amanah FM untuk pagi ini. Dan seperti yang Iza nyatakan seawal pertemuan kita pada pagi tadi, untuk jam yang kedua ini kita akan bersama dengan rakan kita dari Tawau FM menerusi Silang Budaya Stesen Berkembar. Dan kita nak menyapa dahulu rakan kita di Tawau FM. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Iza.
0: Selamat pagi Wafa, apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah sihat pagi ni. Apa khabar Iza? Nampak berseri-seri Iza hari ni. Cantik betul kat Iza kita ni.
0: Alhamdulillah sihat juga. Wafa pun apa kurangnya? Comel lah orangnya. Manis pula tu.
1: Gitu, gitu juga lah dengan Iza kan. Ceria-ceria selalu lah Iza, segar eh. Betul. Untuk pagi ini.
0: Okey Wafa, mungkin pendengar kita baru saja mendengarkan kita pada pagi ini. Dan kita nak kongsikan juga yang mana Silang Budaya Stesen Berkembar ini merupakan siaran ketujuh merentasi 34 stesen seluruh Malaysia, ya Wafa. Dan pendengar kita boleh menonton secara live di Facebook Suria Amanah FM dan Tawau FM pagi ini ya.
1: Betul. Anda boleh tonton siaran secara live di Facebook Seri Aman FM dan juga Tawau FM dan juga menerusi RTM Klik pun kan.
0: Ya betul Wafa. Dan hari ini istimewanya Wafa, edisi Silang Budaya kali ini kerana dapat menyatukan dua negeri dari Borneo iaitu Sabah dan juga Sarawak. Berjiran saja kan, sebelah-sebelah je.
1: Ya, sebelah-sebelah. Tapi saya tak pernah lagi pergi Sarawak. Mau betul pergi Sarawak?
0: Ya, Kak. Kalau Wafa pergi Sarawak nanti, saya akan jemput Wafa. Kita akan...
1: Kalau Seri Aman di bahagian mana tu?
0: Kalau Seri Aman di bahagian kedua, kalau jarak dari Kuching, perjalanannya mengambil masa lebih kurang 2 jam.
1: Oh, jauh juga lah.
0: Tak jauh lah. Sekarang ni kan Pembunio dah pun jalannya dah
1: Betul.
0: Kan?
1: Betul. Tak terasa jugalah kan kalau jalannya cantik, tak terasa lah juga tu perjalanannya.
0: Okey Wafa, untuk perkongsian kita menerusi Silang Budaya pagi ini, cita rasa dua negeri.
1: Betul
0: kan? Okey. Dan untuk perkongsian untuk cita rasa dua negeri ini, kalau Seri Aman, kita nak kongsi sedikit lah makanan tempatan yang unik di Tawau. Saya pasti di Tawau pasti ada makanan yang unik, tempatan yang pasti menjadi simbol Tawau. Bila disebut saja makanan tersebut, pasti orang akan teringat Tawau. Apa tu agaknya Wafa?
1: Okey, kalau untuk Tawau, makanan tempatan yang sinonim lah kan dengan Tawau ni sebenarnya ialah nasi kuning dengan mi tauhu. Tapi itu makanan unik di Tawau secara umum lah. Kalau datang ke Tawau, itu antara makanan yang wajib dicuba. Tapi kalau kita pergi ke bahagian laut pula, di lautan pula, kalau ke Tawau wajib bawa pulang ikan bilis mata biru Tawau.
0: Semestinya kan yang terkenal di Sabah kan, ikan bilis mata biru.
1: Betul.
0: Okey, baik Wafa, untuk kami di Seri Aman pula ataupun Simanggang ini, satu makanan autentik yang menjadi simbol bandar Simanggang ialah ikan bulu. Pernah dengar tak ikan bulu Wafa?
1: Sebenarnya tak pernah dengar ikan bulu ni. Gitu yang Wafa sangat-sangat teruja ingin tahu. Sebenarnya ikan bulu ni boleh didapati di Sarawak saja kan?
0: Kalau saya belum pernah lagi jumpa ikan bulu di tempat lain, tapi kalau di Sarawak ni memang apa kata orang,
1: memang
0: mudahlah untuk kita
1: mudah dapat.
0: Dan ikan ikan bulu ni boleh didapati dan sinonim lah dengan Seri Aman. Kalau pergi Seri Aman memang terkenal dengan ikan bulunya. Dan kalau kita nak bercerita lah kan berkenaan dengan ikan bulu ni, ianya terdapat di perairan ataupun di kawasan Sungai Batang Lupa dan sekitarnya. Dan keunikan ikan bulu ini ialah kerana versi ikan bulu Seri Aman didapati dari sungai iaitu Sungai Batang Lupar. Di tempat lain ikan bulu ada yang ditangkap daripada laut ya Wafa, tapi menariknya ikan bulu Simanggang ini yang ditangkap di Sungai Batang Lupa rasanya yang agak yang manis, yang rasanya lain daripada ikan bulu laut. Dan Sebab itu jugalah ikan bulu ini menjadi salah satu ikon di Bandar Simanga ataupun Sri Aman. Kalau Wafa berkesempatan datang ke Bandar Sri Aman, kalau di Waterfront Sri Aman tu akan adanya ikon ikan bulu di situ.
1: Jadi kalau maksudnya bila jumpa sudah ikon ikan bulu tu, itu sebenarnya kita berada di Sri Aman.
0: Betul lah tempatnya tu.
1: Pusing-pusing cari, di mana ni ikan sesat? Nampak je ikon ikan bulu, itulah Sri Aman kita.
0: Betul.
1: Okey, itu sebenarnya satu info yang menarik ya, kerana ikan bulu di Sri Aman ni adalah versi yang ditangkap dari sungai, bukan dari laut, kan?
0: Ya, betul.
1: Jadi itu untuk ikan bulu. Kalau di Tawau pula ni kan, Iza kan, kita apa ni, ikan bilis mata biru ni, seperti namanya sebenarnya, ikan bilis ni dia mempunyai bintik biru kecil yang jelas di bahagian matanya, sebab itulah dipanggil ikan bilis mata biru. Jadi menandakan dia memang segar lah, dan menurut sesetengah lah kan, orang tua di Sabah ni, orang dulu-dulu lah kan, ikan bilis ni dia bermata biru sebab dia tinggal di lautan biru yang dalam. Itu tapi belum diketahui sahihkan tak sebenarnya benda tu. Itu orang dulu-dulu lah kan. Dan warna putih jernih tubuhnya tu cenderung berwarna putih kekuningan yang bersih dan tidak kusam, dan memang bersaiz kecil lah, nama pun ikan bilis kan. Jadi memang saiznya kecil. Kebiasaannya bersaiz kecil dan sederhana menjadikan dia rangup apabila digoreng. Dan ikan bilis biru ni dia ada 3 grade. Ada grade A, adalah beberapa grade, grade A, grade B, grade C, dan grade A ni adalah yang paling mahal sebab harganya bergantung kepada musim. Kalau di Sabah ni, pengeluaran ikan bilis mata biru ni dia ada musim, iaitu 3 kali je dalam setahun. Kalau texture dan juga rasa apa ni ikan bilis mata biru ni, sebab saiznya memang halus dan kandungan air yang rendah selepas proses pengeringan, jadi ia memang sangat garing lah bila digoreng. Dan berbeza dengan ikan bilis biasa, ia mungkin, kalau ikan bilis biasa dia memang masin kan, tapi ikan bilis mata biru tahun ni dia mempunyai keseimbangan rasa masin dengan sedikit rasa manis ikan segar tersebut. Jadi memang ikan, untuk ikan ni, dia ikan bilis mata biru dia di apa ni, dikeringkan lah, dijemur betul-betul kering, pastikan dia betul-betul kering. Dan apa ni, untuk penyimpanannya pula, simpan kalau elakkan lah kan, ia berwarna kalau cari ikan ni di pasar, kita boleh jumpa di Pasar Tanjung Tawau. Kalau Iza mungkin berkesempatan lah kan datang ke sini, pastikan kalau pilih tu pilih yang kering, pastikan ikan bilis tu betul-betul kering dan tidak melekit, dan warnanya tu jangan terlalu gelap ataupun nampak berhabuk, sebab itu macam tanda stok lama. Jadi pastikan cari yang terang warnanya, dan cantik lah warnanya, seperti yang kita tonton sekarang ni kan, dia warna jernih begitu kan, putih. Itu yang memang fresh lah. Jadi kalau Iza berkesempatan datang ke Tawau, boleh bawa balik ikan bilis mata biru untuk kawan-kawan di sana.
0: Menarik tu Wafah. Ya, kalau apa, ikan bilis di Tawau, dan di sini kita biasa mendengar ada rakan yang membeli ikan bilis mata biru daripada Sabah. Lepas ni bolehlah saya, kalau saya rasa stok ikan bilis saya dah habis, saya bolehlah minta tolong Wafah kirimkan ke Sarawak.
1: Boleh
0: ya?
1: Boleh. Boleh, tak ada masalah. Kita bagi tahu je.
0: Okey, berbalik ke, kepada cerita kita apa, ikan bulu ni tadi.
1: Ikan bulu.
0: Ada beberapa cara untuk memasak ikan bulu ni. Okey. Kebiasaannya ikan bulu ni digoreng garing. Selain daripada itu juga ada yang di apa, dimasak dalam apa, daun pisang, dipais. Ada yang dimasak macam seperti dibuat sambal. Sambal tu ikan bulu tu dibakar, isinya kita apa, tulang tu kita keluarkan dan kita kita tumbuk bersama dengan belacan sikit ke, ikut cita rasa kita, cili, seperti macam kita buat sambal belacan tapi kita gantikan dengan ikan bulu. Dan daripada masakan lain yang kebiasaannya masakan singgang. Singgang. Biasanya singgang. Biasanya ikan bulu ni dimasak singgal, daripada dikukus. Dia boleh diolah dalam pelbagai apa, mengikut cita rasa kita lah. Tapi kebiasaannya bila kita mendapat ikan bulu yang yang segar, kebiasaannya kalau saya sendiri ya Wafa, saya akan masak singgang ataupun saya kukus. Tapi digoreng-garing pun juga sedap. Dan kalau nak cerita pasal ikan bulu ni Wafa, ikan bulu ni kalau dia boleh katakan hampir setiap hari orang menjualnya. Tapi yang paling sedap ikan bulu bertelur.
1: Memang itu bermusim juga lah.
0: Tak bermusim.
1: Kalau yang bertelur ni
0: dia ikut
1: kalau
0: nasib
1: jumpa, kalau jumpa, kalau ikut nasib
0: di, ikut nasib. Kalau kita tak dapat tangkap ikan bulu yang bertelur, kita akan memang apa orang kata, memang menjadi buruan lah masyarakat untuk membeli. Memang akan berebut nak cari ikan bulu bertelur ni. Dan itu berkenaan dengan ikan bulu bertelur. Dan kebanyakannya ikan bulu bertelur, ikan bulu ni akan dijual pada sebelah petang, sebelah paginya. Diorang akan menangkap ikan bulu ni di sungai dan akan dijual pada sebelah petangnya secara segar. Memang tak ada, kata orang tak ada simpan stok untuk esok, tak ada. Esok adalah esok, cerita esok. Hari ni memang ikan bulu, hari ni memang dia apa orang kata, ikan bulu
1: habis terus,
0: habis terus
1: stok tu terus.
0: Betul,
1: habis.
0: Sebab tu kadang-kadang kan Wafa, orang sanggup menunggu di waterfront untuk menunggu ikan ni dibawa ke kedaran untuk dijual.
1: Dengan fresh-freshnya tu.
0: Ya, betul.
1: Wah, terus rasa macam telan liur di sini dengar kan, masa singgang lagi kan. Jadi memang kalau di sini pula pelbagai jugalah cara kita olah ikan bilis mata biru tu. Macam biasalah nasi lemak tu, nasi lemak ikan bilis kan. Sambal petai ikan bilis. Kadang-kadang kalau mau goreng ikan bilis tu campur dengan tempe goreng untuk jadi snack pun boleh juga. Depan kan sedap. Lapar terus kita kan, DJ Iza.
0: Betul, keragupan ikan bilis tu bila kita makan kunyah tu nikmatnya.
1: Betul, nikmat betul kan.
0: Okey, dengar apa, dengar pun kita dah tahu memang sedap. Apa-apa yang berkaitan dengan ikan bilis ni pasti akan, apa kata orang, kalau di diolah dijadikan resepi memang sedap ya Wafa. Dan ikan bilis mata biru ini pun merupakan salah satu tarikan pelancongan juga, kerana ada pengunjung yang mencari portal ini dan berkunjung ke Tawau, ya Sabah, Wafa. Dan sebenarnya itu juga, portal ini pastilah menjadi salah satu buah tangan wajib yang dibawa pulang daripada Tawau. Dan kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini ya Wafa. Dan apa kata, baik, kita dengarkan dahulu lagu ini.

0: Wafa, kembali lagi kita bersiaran pagi ini menerusi silam budaya ya Wafa.
1: Betul.
0: Bila kita bercakap pasal cita rasa di tempat kita masing-masing ya Wafa, dapat membantu kita untuk mengetahui dengan lebih banyak tentang keistimewaan dan keunikan di tempat tersebut. Dan bila bercakap pasal makanan pula dan menu-menu, semuanya memang menggamit selera ya Wafa. Dan saya percaya banyak lagi menu cita rasa tempatan Sabah yang pastinya unik yang boleh dikongsikan di lewat tu ya Wafa.
1: Ya, betul tu Iza. Di Sabah ni kita memang ada banyak menu yang unik di setiap tempat yang mewakili cita rasa tempat tersebut dan budaya masing-masing lah. Macam kalau tahun ni pun kita ada macam-macam juga, macam ada kapurung, kalau Keningau, di bahagian Keningau di sana ada linopot, nasi linopot, ada sambal tuhau, sambal kodop, macam-macam lagi lah di tempat ni masing-masing.
0: Jelas sekali hari ini kita bukan saja bercakap tentang menu, tetapi kita bercakap tentang jiwa masyarakat kita ya Wafa. Ikan bulu dan ikan bilis mata biru adalah simbol keaslian yang membuatkan bandar kita istimewa dan memartabatkan identiti tempatan. Mengetengahkan ikan bulu Sri Ahmad dan ikan bilis mata biru Tawau bukan sekadar hidangan tetapi sebagai ikon pelancongan dan kebanggaan daerah yang unik. Ya Wafa?
1: Ya, betul tu Jiza. Makanan adalah orang kata bahasa universal. Walaupun cara kita memancing, cara kita memasak dan juga nama hidangan kita berbeza, namun rasa kekitaan tu tetap sama dan ia adalah jambatan yang menyatukan Sabah dan Sarawak, menjalin ikatan silaturahim, menunjukkan bahawa walaupun dipisahkan oleh geografi, semangat Borneo, Sabah dan Sarawak ini sentiasa bersatu melalui perkongsian budaya, logat dan juga tradisi.
0: Benar Wafa, terima kasih kepada semua pendengar kita yang setia pada pagi ini bersama dengan kita dalam segmen Lintas Langsung pada pagi ini menerusi silam budaya. Semoga perkongsian kita tentang cita rasa tempatan ini sedikit sebanyak mengubat rindu anak Sarawak dan orang-orang Sabah yang merantau dari jauh dari negeri tercinta mereka.
1: Ya, dan kami di Tau FM dan juga rakan-rakan di Sri Aman FM mengucapkan terima kasih kerana setia bersama kami dan teruskan memelihara keunikan budaya kita dan jangan lupa singgah ke tempat kami jika anda berkunjung nanti.
0: Okey, terima kasih kerana mendengar. Terus setia bersama stesen kesayangan anda. Jumpa lagi.
1: Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.
0: Bye-bye.
2: Kita
3: satu suara, satu jiwa.

0: megahertz. Sebelum 56 di pagi, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Iza untuk waktu ini. Dan kita nak menyapa dahulu rakan-rakan kita di ruangan Facebook Seraman FM pada pagi ini. Kita ada Ramdili, salam Iza, selamat berkonti. Semoga sihat ceria, selalu bersama dengan pendengar setia Seraman FM. Mantap. Cuaca di Sibu panas benar-benar ketika tu. Okey, terima kasih Ramli Lee. Kita juga ada David Eko, selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sentiasa sehat dan murah rezeki, amin. Cuaca panas di Seratus bagi tu. Terima kasih DJ, sama-sama kasih David Eko. Okey, kita juga ada Roy Kuang pada pagi ini. Selamat pagi hari Sabtu DJ, selamat bertugas, ceria selalu. Buat pendengar Seraman FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spectra 912 tu DJ. Terima kasih, selamat hujung minggu. Sama-sama kasih Roy Kuang, terima kasih kerana layan Seraman FM. Dan kita juga ada Brody Muyang pagi ini, selamat pagi Iza, selamat menjaga tugas dan salam ceria selalu. Cuaca kami di Uncle Lily sekarang tu hujan. Oh, hujan. Okey, terima kasih DJ Stream FM dan selamat berkonti katanya. Okey, terima kasih Brody Muyang. Seterusnya pula kita ada Timbul Tawau pagi ini. Timbul dari Rumah Tawau, assalamualaikum, selamat pagi semua rakan Stream FM dan buat DJ Iza, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Itu di antara komen-komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Dan sekarang kita akan sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan semestinya Iza akan kongsikan, Iza akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terkini dan juga lagu yang mungkin menggamit memori anda suatu ketika dahulu. Yang mana yang nak minta putarkan lagu, hantarkan di ruangan komen Facebook Seraman FM. Mana yang nak sampaikan salam untuk rakan-rakan kita, hantarkan segera ya. Nanti Iza akan sambung balik bacakan komen anda di Facebook Seraman FM. Dan terus layan Seraman FM.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seraman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Seraman FM. 89.5 MHz.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Laju jual kitab, Kak. Nak pergi sini, ya?
2: Hai, ingat Kak Oni, Kak. Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senah. Kita singgah Kak, Kak.
1: Hai, Pak Haji Lee?
2: Aulah.
1: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada.
1: Nampak motosikal, ya, Tek?
2: Salah orang kali.
1: Bilanya ninggal?
2: Belum lama juga Kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Ay. Kejap.
2: Apa ya?
1: Dah mesej masuk tu.
2: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
1: biar. Ya, kita hiboh kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
2: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kong tu pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapa lah ninggal?
1: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Pisah nak lumak umur orang tua ya. Sempat menuhulah makai batang kayu. Bukan makai besi.
2: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
2: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
1: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Tuklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
2: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya. Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
1: Tahu tak apa?
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerit kita ya. Baliknya kakak tu.

11, 16 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Iza untuk waktu ini. Sehinggalah ke pukul 12.30 hari siang kita ya menerusi Spectra 912 dan bagi anda yang baru saja mendengar siang kita, terima kasih banyak-banyak Iza nak ucapkan kerana memilih Suriaman FM sebagai hiburan pagi anda. Untuk yang tengah memandu tu, pandulah dengan berhati-hati ya, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Bagi yang tengah beristirahat, yang tengah santai di rumah sambil layan Suriaman FM, terima kasih banyak-banyak. Mungkin tak ada apa-apa aktiviti yang nak dilakukan pada hari ini, mungkin anda juga boleh meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sama-sama kita menjaga keluarga kita, diri kita dan juga komuniti kita bersama ya. Mana-mana bekas ataupun tempat yang boleh menakung air itu, kita musnahkan, kita bersihkan apa yang patut supaya tiada tempat untuk nyamuk membiak ya. Dan seperti biasa, sebentar nanti Iza akan kongsikan untuk anda info Slafradu bagi anda yang berada di zon 6. Dan kita nak kongsikan juga syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 9 Mei Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah Sebangki Pantak, Sebangki, Sebangki Pancai, Sebangki Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali. Baiklah, terus layan Suriaman FM.

11.45 minit pagi dan Izan nak kongsikan terlebih dahulu info Slot Fardu bagi anda yang berada di Zon 6. Maksudnya Slot Fardu Zohor tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, Asar 3.55 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang dan Isyak 7.50 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Slot Fardu bagi anda yang berada di Zon 6. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan komen Facebook Seraman FM, dan terima kasih juga kerana telah pun bersama dengan Iza, telah pun memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan insyaAllah esok Iza akan kembali lagi menemani pagi anda untuk edisi hari Ahad hujung minggu anda. Dan jangan lupa pertemuan kita esok hari. Dan dengan ini Iza mohon untuk undur diri terlebih dahulu, dan dengan ini jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Dracula 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Lagu baru

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Sri Aman 89.5 MHz.
3: Betong 99.5 MHz.
4: Jam kita itu pukul 12 tengah hari. Dia itu menaburkan berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching kena ke hari 6, 9, hari bulan 5 tahun 2026. Konsep segulai sejalan ukai semina rambang jaku ajak tang nyadi kelai penyurakup ngau pengelantang di negeri itu. Sapit Premier Sarawak ke Dulu Subak Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu madah kerjasama antara rakyat ngau perintah negeri nyadi batang perkara dalam penegak politik ngau penyulut ke diasai ke Sarawak di atu nilai penyurakup ke udah ditampung ari turun temurun menyak mesti terus dijaga kelebihagi rebak baru dikena nentu ke pengelantang komuniti Pupu Bangsa Meruan Tegap ku yang nambah Sarawak berasai tembaga hati laban leka jaku segulai sejalai dia tu majak dikelala serta diterima nyadi kelai penyuraku bak renggat menua yang mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ia nyadi temuai bak program Randau Pemansang YFM di RTM Kuching. Berbangganya Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu madah ke penegak politik ke diasai ke Sarawak terus nyati pengerandang besai pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Kaya Sarawak cukup bertuah laban diiring raban ketuai titau dikarap serta ngebuan vision tinyemeta ungkup penyulut negeri itu. Kerjasama strategik antara perintah negeri ngau perintah besai megak bempu tanggung pengawak tiberguna dalam nentuka agenda pemansang ulih dipejalai ke ngau ngasi yagi. Produk kraf ukai semina produk hasil ari pengelandia jari ajak tang begak kelai identiti ngau pesaka budaya Sarawak ti besai rega. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penyelai kraf menua tu berguna amat dalam mengangkat ke prestij bangsa ngau negeri ngari tikas ke tinggi agi. Tiap kraf ti dihasil ke mandang ke pengaya budaya ya Sarawak tipatu ditahan serta ditegap ke. Ia maksud ke jakunya berpengerami nerima pengabang Aidil Fitri ngau pragawai Kaunsel Asil Pengelandia Jari Sarawak di Kuching. Teks jakunya dibaca Sapitia Dato' Snowden Lawan. Berbangunnya ia ngenatai ke pengagati ngagai raban artisan ketegal komitmen sidak ngasil ke produk kraf berkualiti tinggi tiudah mujur rembus ngagai market antarabangsa. Kuya, raban tukang tu ukai semina ngemeran ke pengawanya di aktivis seni dan pegangnya di duta budaya dibelanya mandang ke penyelai pesaka asal Sarawak ngagai tikas dunia. Tengah ngatur pengerami main asal Kenawit KCF 2026 ulih diangkat ke jadi produk dagang temuai budaya baru ungkup Sarawak. Menteri Penyurakup Menua Datuk Seri Aaron Ago Dagang Badah pengerami tu kai seminat bempu tanggung pengawal ngetan ke adat ngau main asal komuniti Kenawit tamega bisi penau mata temuai ari dalam ngau luar menua datai ngagai pelilih menua tu. Berbangunnya tu nyadi pelasar dikena ngelaku ke penyelai budaya munua tu baka pengawal berjalan berbalah manyuh niti daun ngagai komuniti luar. Ia mantai ke jakutu pengudah berjadi ke Karnival Budaya Kenawit KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawit. Urung 1,000 ikut raban penyerta tingari ke 35 kontinjen ngami bagi bak pengawak Niti Daun berserimbai engkau KCF 2026. Pengurami ti berengkah kemarinya nyentuk 31 hari bulan 5 misi mantai ke menyemacam aktiviti nyengkaum bazar gawai program Niti Daun pekit bertabuh engkau ngajat serta pekit kumang. Pengawak berjalai berbala manyuh gawai bau 2026 ngempur ke 102 kontinjen ti dipasuk urung 3,000 ikut raban penyerta. Pemesai UPIS pelilih menua bau Edi Narioi madah pengawak berjalai berbala manyuhnya ukai seminatnya di pelasar dikena mantai ke penyelai budaya komuniti Bidayuh tamaganya di pengerandang ngagai penubuh industri kreatif ngau dagang temuai budaya di pelilih menuanya. Temegah mantu ngerembai ke ekonomi komuniti dimungkur raban orang dagang pemakai asal hasil ari pengelandia jari ngau pengawak mandang ke main asal Edi Mansi ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawak berjalan berbala manyuhnya diatur kena ke 23 hari bulan 5 pukul 5 lemai nyak mungkur penyawah urung 2 km di berengkah serta dekat tembuk bak palan main asal Bidayuh BCC Bau.

0: Lima hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Sarito 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netap ke atur pengelikun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kalau pengelikun nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawal industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah mujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak lebih lagi bakilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya megak di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar reti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak dan mensia mayuh ke nguan menuanya ngomegak nyaga pemberuan pemak.

0: pengawal industri. Ngenang pengawal kebukai berbapa pengawal tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawal jadi cermin kerempuangnya. Jalanan cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Perkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kita Gatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Program Rundown Minggu Tu Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Ninjang hari 6, jam keterubah, ngelal, tenhari.
2: Ya, munyi motosikal dah derut-derut nyadi kita berengkah engkau ngelang tengah hari kami di Kuching engkau DJ MA tau ke tiundak ke diri yang bergulang engkau lima bekas station ke Bukai pengeluar program kita di Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu engkau Miri ya jam ke rumah ya tentu ya randau minggu tu sepeda nyingkang agai carta kenyalang bak jam ke dua lagi ya terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, Nana di Sibu.
2: Okey, nasib jari dah standby ni. Okey, kira.
3: Tengok deh, udah ngenyi-ngenyiat deh.
2: Iya, kira lengkap menyau dah intro ketawa deh.
3: Oh ya, main pada minta
2: ketawa ya. Gari di Sibu, Nana.
3: Asar itu panas kami di Sibu.
2: Awal.
3: Hari habis hujan.
2: Nggak lama?
3: Nggak lama.
2: Asar saya dah berapa minit?
3: Lepas hujan tu, nampak pagi ya. Bisa sekedar hujan, bisa sekedar antara nak nyakunan mu ya bapa mini.
2: Awak tu sah kan? Hujan ni pengalaman apa dihitung ni? Nak dari petan.
3: Aneh, nggak sok tanya. Nalih aku jauh lihat jam mama hujan.
2: Ya, kita ngagabin dulu.
4: Kita ngagabin dulu.
2: Oh, Bintulu. Oh, Bintulu. Oh, double bunyi.
4: Oh, double bunyi.
5: Double.
2: Nama
5: dia. Get double
2: okay, dah.
5: Okay,
2: ah. Bisa korang mimik Yun. Nama berita Yun.
5: Mana gerai?
2: Awak. Gaya di Bintulu dah.
5: Oh, cukup panas kami di Bintulu tu, Tio.
2: Awak nak korang nirbayi, nah?
5: Ya, betul.
2: Awak.
5: Air nama.
2: Air pandu amai, air mati, korang tuai.
5: Ya, kakak gawai tu layan tu.
2: Awak. Awak tu kan ngabas bubu ni.
3: Oh, benang ya tu.
2: Ya. Keduanya kan ngabas bubu aja ni buas bubu kedak. Nyu ambis.
3: Sekali kan awak pernah ada guys.
2: Ya.
3: Nu bucu
2: tu. Serius. Okay. Dom, nama ratingnya lagi Dom. Hello Dom. Oh, nama Dom tu. Pergi
3: belagu.
2: Pergi karaoke sudah Dom. Okay, patut tadi tadi signalnya Ayan berlama. Kembali ke standby. Okay, saya dengar jika aku ngarak kesedak MCR tadi kan. Mutar kena. Okay, Dom kita. Lagi Dom awak. Okay, kita ke Miri dulu. Hello Miri.
6: Hello Mek.
2: Ui, nama berita Mek.
6: Mana Mek?
2: Awak. Gary di Miri Mek.
6: Gari kami di Miri cukup manah tu Mek. Di pagi tadi perincing mantap panas kita di Miri.
2: Awak ngarak kenyanggung lah pengawak di kerja kita hujung minggu ni.
6: Amin.
2: Okey, kita ngagai menua Seri Aman. Hello Seri Aman.
7: Hello, selamat tengah hari Matthew.
2: Nama berita insin.
7: Awak mana berita di Rempu tu mana? Gerai berita hari kami pas Seri Aman tu. Pak mana sehari tu panas. Tajak panas tu tak nyala panas nal deh. Alaban kadang-kadang tu tadi. Bermuaga hari tu. Oh, suaginya muak kelemai segi hujan kami bas manggang di tau.
2: Kira kerangkai lah gari jembi kita isari tu nih.
7: Ya. Betul.
2: Okey. Nguji ngangau baru Dom tang signal Dom tu lain macam pedak kota nih. Okey. Nguji baru enggak ke benung karaoke baru. Hello Dom.
8: Iten tau banget jos ini.
2: Ya, lapar deh.
3: Nama tak ya?
2: Ada nemu. Lagi station buka Dom tu input eh. Okey, lagi aku nguji ngiga berkeni cara kita mutar tu lagi ngangon sida MCR. Okey, Dom bersabar dulu Dom. Okey. Sorry aku ngangon nuan nangkan kata lagi. Aku kira ke nginjau nuan tu nana laban random minggu tu pulai ngagai idar kita buat sibu ngau topik ke disidi aku ungkup ya. Sorry tu terus ngagai nuan eh.
3: Okey, terima kasih Hemei. Jadi ungkup arana minggu tu kita idar kamari sibu. Jadi kami milih topik sari tu lepas kita sampai nemu nak lama lagi kena ke 16 hari bulan dia kita dekat menyekurang nyambut hari pengada hari pegajal.
2: Hari pengada apa pengada lah. Ni ketawa dulu Dom Balimbang out lagi baru ketawa on air Dom.
6: Arik mandau ne.
2: Awak.
3: Nampak salah.
6: Mendak tu malam.
5: Ada bedau.
2: Okay nama nyambil laban kabel minyak sudah ganti ya bela. Pula seminggu lalu pakai minyak nyelanjur.
6: Aruh hiau.
3: Oke, okay, jadi sudah kita ya nama tadi terus nggak topik kita ya minggu tu kita peperinan dulu nih ya. Aku berinang kita ngasih lagu hari sepatu tarik wen sanggup aku ngatu tarik ngarap kentuan badok kroke
6: tadi kemana dah.

0: Okey, nyata ada lagu dari Gwen, Sanggup Aku Dikenal Merindang. Bala pendengar, kita bawa ke Terubahan Randau Minggu untuk kita hari pengajar 2026. Okey, sekitar sama nemu pengrami hari pengajar disambut di tiang tahun kenakan 16 hari bulan 5 ya di Menua Malaysia. Jadi tahun tu di hari pengajar dekat disambut bareng kat Menua Malaysia kenakan 16 hari bulan 5 tahun 2026 ba negeri Perak. Ngau ramai jakuk kita pilih tahun tu enya guru Bitara Nadi Negara. Te mai rete serta empas kebesai ngagai pemansang ngau penglikun ba Menua Malaysia. Jadi rete nama tadi rete ramai jakuk tu inyak guru Bitara guru te bisik kualiti apa benar berjalan ke tanggung pengawak atau kedekumai kita tadi dedikasi serta beri impak kebesai ngagai pengawak ke di kerja lalu reti nadi negara tadi inyak reti ya pengajar nyari pukuk dalam ngemansang ngau penglikun menu antik nadai pengajar siapa mah kita ini ya. Okey, hanya tadi topik kita ke minggu itu hari pengajar. Jadi kita amai bala pengari kami hari stesen kebukai. Nah, nama dua minta dulu ni bulan kita.
1: Ya, dah membunyi bangku
2: bisa,
1: dua.
2: Bisa.
1: Awak. Ya.
0: Dah tanya bangku ini.
1: Ya. Membunyi bangku, ada gini ada dengar aku tadi.
2: Sudah temu dengan bangku. Bisa, ya.
0: Bisa.
2: Bisa.
0: Okay. Jadi lawan nu anda bisa tadi dos berdaun nomor bangku nu anda pinjai. Ngai kenal lenyau jadi ida keterubah tu agen nu an kiamat kita deh ngenang kenama tengok ngawak malah pengajar kelimpah tinggi rek ke pemandai ngagai nemi ya malah ada
1: punya bangku punya pintunya dom.
0: Bisa mai budak.
2: Bisa bala budak ngau kulito.
1: Oh.
2: Laban pengari sike kula datang enggak budak-budak ada orang ibun.
1: Oh. Tumbai ke bunyi bangku aku juga ngambil air kudu sebab bijan nenden.
2: Anak kelalu. Okay.
0: Kumeh dena lah
2: siap. Tadi buji ke tadi nanti tinggal lah lalu ne.
1: Oh.
0: Nandai.
2: Tentunya bala budak ngai kedai salah. Ngai ke MA lagi nya kenyet nama dua punya bising mai munye nemet ba konti.
1: Ija. Okey. Nasi ke mana tu munye dom?
2: Okey. Ah, ngai ke kenyet deh.
1: Hello. Hello, dua saya.
0: MA. Okey.
1: Babi ja Gabi dia lagi setengah botol besar ya aku dua sebaik.
0: Ana. Gabi datang hari Sabtu ada ke?
2: Datang ke aku dua siapa ngirup.
0: Pada konti jemput.
1: Okey, dia pesik air kudus saja kuntinya. Enggak aku mandi. Berusaha sabun dalam kunti.
0: Okey,
1: Dom. Tampung, Dom.
2: Okey, terima kasih. MA engkau Nana di Sibu. Engkau topik kita ke saritonya hari pengajaran. Jadi, kita ini enggak lekak ke dulu. Sun effect ku hari lima. Bala mudah. Kasih ke alaban itu. Okey, lagi miat deh. Jadi, tanggung pengawak. Bala pengajar kelimpah tinggiri pemandai kelimpah di ngajar minyak ngagai nembi ya ianya kelimpah di ngajar bak kelas dia pengajar bising ngatu atau ke pramu atau ke perancangan ngajar sidak ngambil kelebih lagi terjaku kita ianya tersusun ngau teratur erti tadi kelimpah hari nembiak alamat tu cigo tu tadi ngajar mai orang ke tanggung penguat cigo tu ne okay ngajar aja jadi pian mega medak pengurang ba siko-siko nembiak kelebih lagi ba pelajar sekolah lalu ngiga cara ngau jalai bekeni mutar ke penanggol nembiak ba pengawas sekolah jadi pian mega nentu ke siko-siko nembiak ngembuan ulah ke mana serta merti lalu ngajar nembiaknya dimensi kebun berguna ngagai mensia ke berguna ke mana ke dunia hari jadi merangsang demi ya, ngambil kemeruan percaya ngau diri mpu ambil oleh bersemekih ngau pangan diri ba, pengawak sekolah. Jadi ya, munyi aku tadi kelimpah hari ngajar mayuh bala cikgu tu tadi ba, luar kelas pun sedaya lagi nama terbisik tangguh pengawak bakal pengawak kurikulum ngatu tai macam-macam tai dia ada sedaya ya. Lalu pihak mega pengajar mega boleh nyadin dua nembiak mantai ke sebanati ke diasai ke sidak sekali bab penanggul bab pengasai hati tusuk rundi yang setanya dibakih ngagai nembiak awalnya tadi tanggung pengawak bela pengajar kelimpah hari ngirik pemandai dengan gaya nembiak sidak yang megak. Boleh nampak nembiak tu jadi jadi orang ti berguna, jadi orang ti merti. Laban kelimpah hari baru rumah tu tadi ba sekolah tu ngajar meh orang ke bertanggungjawab nama tu ngatur ulah-ulah ulah siko-siko nama tu nembiak sekolah ba sekolah neh. Jadi hanya tadi sekedar tanggung pengawak pengajar. Mayuh ke benar ya, tanggung pengawak pengajar tu tadi. Leban era ke dia tu ni tadi nak bakal kelia leban mayuh pengawak ke besai bala pengajar munyi ke kita itu tadi tajak pan sila yang ngajar maya nama tu dalam kelas saja nak semestinya dalam kelas saja sila yang ngajar tang ba udah habis sinyanya habis nama tu habis pengawak ngajar tu tadi sila yang ngeciak nama tu utai ke dia aja cikgu nembiak ba sekolah ni.
0: Okay, nama tadi sekedar
2: mengingat manis tu tadi mayun dah tu sebut kebenar ya leban bunyi kaku tadi leban cigo tu tadi nanti luar pun selalu namanya kelimpah hari ngajar tu tadi cigo tu tadi nanti luar jadi ke bakiah banyak kadang nanti dia banding yang kengal sebab deh nanti kita kita ikut sekolah sebab takut nak ke cikgu dia tu bala nembiak atau ke bala nembiak sekolah atau ke anak-anak kita itu tadi dan tu mendiang dah ke cikgu nah hanya sitik dari pengingat manis banyak reti tadi tajak pan cikgu nya tadi nanti bakal kita itu tadi nanti cikgu nyorau-rau pun berjalan-jalan berkelas tadi.
0: Nak kap pengesal
2: tu. Nak pengesalnya nanti ngemai nama rutan sebab.
1: Rutan dia tu. Mamannya.
0: Dia jauh waktu muda lari. Nama dia tapi nama sekolah kliak.
1: Kumai dia bala laki.
2: Kumai lah. Rutannya bisa sampai sampai berlebat dia nya bakak bertias sebab. Kalau udara atas kerusi kalah. Ya segi segi munyi ku tak munyi ku kita segi mainannya. Pengingat manis punya nak kenya payat leban ti kita ingat itu tadi. Leban dia tahu nanti cigo yang rutan nembiak pelabak ku.
0: Bangi sudah ada tiga tegang rutan.
2: Segi bisi me bala apa indah itu tadi. Komplain. Nanti kita subalah tai ngerutan semua.
0: Kita subalah dom. Kita dawa play room ya saya ku nama.
2: Oh, nama.
1: Nama boleh ke rumah.
2: Nama bagi aku lah, okey. Pengingat payatnya, ya, pengingat manis. Nanti istainya dibanding ke kita subak, ngau ke dia tau. Laban dia tau. Nunya ke aku tadi, nanti cigunya berani ngerutan nama ya. Nyo takut ke bala cigo tu tadi, ngai ke bala pindah nyo, agak sekolah.
0: Lain
2: kumpulan orang
0: lagi.
2: Ya,
0: amat. Oh, ya. Jatuh kuasa viral, kuasa viral. Okay, doh.
2: Jadi, apa kenyal? Mulai baru genuan nana.
0: Okay, terima kasih doh. Tadi kenal tau ke Sarah Ari Sida Limbang, nanya Domine, nanya Mas Nentang, nama tanggup ngawak bala pengajar ke impah tinggiri pemandangnya gaya nembiak. Jadi udah tau kita ke Kucing, nanya Mas Nentang, nama penanggul ke ditapik bala pengajar ke Mayang Ari. Agen tu atau agen wan tu M E, anda gue mandi, aku kudu.
1: Okay, Dom. Oh, Dom. Ni Dom tadi.
2: Tok-tok
1: ko. Oh, maya nuan ke berdiri bawah mejanya, Dom. Maya girlfriend lah mansa, Dom. Kenia saya, Dom.
2: Girlfriend? Bawa. Maya nya sebab. Bedau nama urte girlfriend lagi.
1: Bedau ni?
2: Sekolah rendah, bedau.
1: Oh, manca girlfriend, Dom. Bedau berselit ke surat cinta bawah buku teks lah.
2: Bedau.
1: Bedau.
2: Bedau nama urte bawah cinta banyak.
0: Mira dia main jahat, saya.
1: Awa.
2: Awa.
1: Okay, terima kasih.
2: M.A.
1: Ni.
2: Mana dek ke tengah sebab
0: lagi ya konsep kebetulan
2: lagi no sega lagi tapi nanya aku
1: laban hukum kedai kelihatan jangka aku sebelah kedai berdiri atas meja berdiri berluar kelas asal cikgu
2: mandi berluar
1: berjumpa berluar
3: ambil berapa kaku baka kita kelaki itu segi berdiri atas meja segi suah
1: ya
3: kena sifat segi suah
2: Semampainya.
1: Ya kelihatan ama yang ada cikgu kan ketua kelasnya berdiri bermuah nulis nama sedak ke inggarnya deh. Tulis sebab dia ama kita nyendang kerti anda inggar padam nama kita nya udah selamat dan kebun baru tulis baru kan nama. Masa yang mai gak kuasa guru kelas ketua kelas mainnya sebab nih.
2: Ketua kelas ya.
3: Nana, ketua kelas kelihatan.
0: Mesti bang ya, ketua kelas. Nada jaga ketua kelas.
3: Nana.
0: Lapa yang dah nyebut, bisa nyebut rumput tadi.
1: Tanya, pengingat kelihatan lah. Anami ada tu yang mengingat hukumnya. Alu kak ngeriput dengan gaya pindai kita. Kelihatan kena lunsin bersekolah. Datang baru rumah terima baru gari apa yang dah kita ini.
0: Ya,
1: agak mata saya dah pindah kita ini sikit tajam dah bekau jari dah kena sifat cikgu. Tanya ya nama kebuah kening tu akan nyawa ke pendak padah sifat cikgu. Ya saya.
2: Ya saya.
1: Ya
0: saya. Lalu berai orang baru.
1: Lalu tambah baru terima baru galemainya nya lapa dah RM34 tunai. Aku nak pun baru. Okey, di YFM Kuching kita kenang senentang dari penanggul ke ditapi bala pengajar kemayar itu jaman now ke kita jadi pengajar manyuh ngagak pengawak pentabiran keliak kita berunding ke cikgunya nanti ngajar paginya ngajar pagi jak nanti ngajar lemai jak nanti manyuh tangguh pengawak tang ke dia tu manyuh pengawak ke dikerja tebal lagi sidak ya nyung ngadu file data ngagak report program sekolah harinya dia masa bala pengajar ngagak utai dia kena ngajar ngau cara kreatif nyau kira ke nyau kurang gi masa ya jadi sidak kebuk lain ngapalan nembiam gak kurang ya. Kedua itu bekal ngau jangkaan pelbagai pihak reti ya semua raban bakari upis pelajar pihak pentadbiran ngau PIBG dekat semua utai kini gagak tau ke disedia ke bala pengajarnya bisi maksud ke hasil ke jampat. Ketiga penanggul bak pelajar empu ngau teknologi ke di komisi kita jam ke dia tu nembiak kurang fokus ngau pengawal belajar laban sidak tu tadi kira kenyau rindang lagi ngau smartphone manyuh muai masa limpang meda utai ba media ramah bala pengajar nyau bersemekiah enggau konten ba TikTok serta ba YouTube dia kena sidak ya mata pengrindu bala nembia belajar dalam kelas tebal lagi cara bersemuka ke kita gaya tau ke cara belajar kemayar itu jauh udah berbeda nanti dibanding engkau keliak laban tetunya sekedar hari bala pengajar kita tapi engkau bala nembia ke tapi engkau visual kinesthetic bisa biar kengebuan penyakit pakai ADHD, autisme, ngau manyagi penanggul kebukai ngujung ke bala pengajarnya nyau nguna manyuh strategi maya ngajar dalam siti-siti kelas. Kita ada mu siti kelas 35 ikon biak kelas A, mindah ngagai kelas B lagi, bertemu baru ngau 35 kereta ke patut ya ditapi bala pengajarnya siti hari pemar ke ditapi sidaya ninting hari kelima, akses maklumat cara mulia ke info kelalu jampat jadi pelajar berkena ke Google nyaut kerja sekolah tengok jongkan biak kurang ngenak pengelebih sidak berpikir tau ke berunding serta ngingat tau utai ke di pelajar ke sidaya dalam kelas ambil ke banding dia tu lepas semuanya bak ujung jari magang tekan utai ke pansel bak Google tau ke search engine nak bak dia magang jadi sidak ya kira ke copy paste saja nada itu berunding nada itu bertanya engkau bala kaban tau ke bala senior dia kena nguliah ke penerang jadi mesti ditanya hari Nana tu berkongsi ke nama kini pemberi ke kalau diberi ngagai pengajar sekolah menyangin tu hari pengajar ke liak menyak kelihatan menyak nada itu menyuh pilihan amaya cigunya lalu beri ke pen mirahnya pen biru. Ya ya.
3: Ana meri pemirah pemiru je beri. Hati pemirah kena ya ngeraitnya dah.
1: Ya.
0: Ma. Kedia
1: sisa lah mana? Kena yang kecil awak. Tang okey ya beri pemirah nanti puan nyalalang 39. Engkah ya pen biru 40 selamat.
3: Aman.
1: Laban kelia ama ya 30 40 kebaruhnya fail dah.
3: Awal
1: 40 katanya baru ing biru kena cikgu ama yang merah terima baru pulai ke rumah
3: terima
1: baru dinemu
2: pakai pil
1: guru besar engkau penolong guru besar baru rumahnya besar lagi pangkat ni Awak ripokan akai. Tiu kai top 5 Elia. Sigi terima belama.
0: Getayak jarinya wak.
1: Ia agak minta sayan cikgu. Ngombak ke sikai sayan apa indah. Uji ke tidak pelah. Kamu sayan sendiri. Uji kenyak. Kita berpilih yang kelihat.
2: Sayan sendiri
1: itu
2: sah. Kau bilang.
4: Kada nak sayan ke diri Tiu.
1: Nada kalah. Sigi abak engkau. Sigi abak nyayan.
2: Cuma resih.
4: Malah putaknya nyati pula.
1: Ya.
4: Leban namanya kita bisa bertemu bala pengajar.
1: Betul dia tu dah.
4: Kita kelihat.
0: Asal ya. Ada yang muafakat.
1: Minggu minggu muafakat dia tu dah.
0: Dia tak bisa minggu muafakat.
1: Oh, cikgu lama dah. Oh, kelihat kita pun dengan juang ni.
3: Dipurkat.
1: Ya.
0: Ente kelihat sebab kan nak sayangnya dia pun. Dia amat sayang.
1: Oh, ngabak aku. Ngabak aku nyelaban dan menyuh likau nya mai.
0: Oh, tu siang kami kalau mayong lekau itu wang lekau ngaji nanti nasi.
1: Abah punya dia tiga leka aja bunga ya ABU nyamai.
3: Bayarnya.
1: Oh. Adeh. Kenangan kalian ya buku ripokat kita kalian acor abirung kami.
3: Sama
1: megang neh.
3: Sama.
1: Awah. Oke.
0: Nah, mana kang lalai kenya? Ya, menyelas dek kang anjo baru nyuah.
1: Meda angin bos dulu baru mah. Angin jibi ngau penolong jibi. Nanti angin sedua yang mana asur?
3: Asur.
1: Oh, asur.
0: Tanya ke tanya anak gua asur. Sikit terima.
1: Iya. Ama boleh nombor-nombor ke uncian-unciannya. Lalu terima. Ini ngga ceramah agama. Dan yang selmai, lemai, lemai, lemainya.
0: Lalu ini ngga taskira.
1: Okey. Pengingat menyana. Okey. Boleh berhubungan nonton, Nana.
0: Okey. Thank you, M.E. Jadi kita kemiri. Jadi sudah miri tadi. Bekeni cara siku-siku kita itu tadi. Ngayan ke diri. Berterima kasih. Ngagai pengajar. Bagaimana untuk tanya Made.
3: Okey, terima kasih Amali Dana di Sibu. Jadi ungkup kami di Beri itu bagaimana cara siku-siku kita ngayan ke diri berterima kasih ngagai pengajar. Jadi cara keterubah tu mari jaku terima kasih tanda kita itu berterima kasih ngau pengajar tu dah ngajar kita ya contoh ya nanti bertemu ngasida ya. Terima kasih ya pengajar jasa nuan meruan ku kenang api ya nyamai jaknya. Lalu kedua atau memberi kad atau surat atau ke mesej ngagi pengajar kita ukai semina mayari pengajar pengajar aja baka kad atau ke surat nuan tu tadi ditulis contoh ya pengajar nuan udah ngubah penghidup aku. Laban ke dia tu beri kekat ngai pengajar makin kurang cara merikat serta surat dia pengajar ngasai ke utai tu uliah mulai ke pengingan sidak maya sidak ya keliak suba baka kita kekalak nyadi baka ku kalak nyadi pengajar nanti sidak ke demiak tu merikat berasa gegati aku kira sidak ya mari gegati ngai aku lapak aku dah ngajar sidak ya ya lalu ketiga tu nanti bisi akaun media rama contoh ya baka Facebook belen miak atau ka painai nada salah tag nama sidak ya nama pengajar tu lalu bercerita ke perkara kemana-mana tentang sidak ya ngambil ke saya dihargai bak mua urang mayuh ya lalu keempat tu anang ngau mantau bala pengajar lebuh sidak buna ke bantu au kelima sukuang program di di gagak pelajar bak sekolah nanti pengajar ngatur program sukuang saya bantu saya nanti melempung ke pengawal Syria ya. Lalu ke enam ke Brunei berbahasa ke Syria. Syria apai ngawinai kita ba sekolah laban dalam 12 jam atau ke 12 jam kita sari kira ya 6 jam separuh hari kitanya kita diau ba sekolah. Jadi sidak yang mata kita ni sidak ya jaga kita baka painai kita. Jadi berbahasa keseria baka kita berbahasa ke apa inai kita ya. Lalu pengingat maya sekolah sebuah. Jadi siku-siku tu nah. Ya sudah nandai tapi ya tu guru kata ku mai guru disiplin menyiko dom gau tio tadi ada jawah baik ke rutan tadi lari separ kami lari kuding tajak ya bujong bunan dia kami bas tak tahu lari kami turun takut kena palau. Jadi namanya mendiang cikgu Chua Wei Liang. Jadi cikgu tu mengajar matematik. Ngai aku belajar membintik-bintik dia. Jadi Siti tai pemberi ya ngagi aku sebab laban aku tu belajar ba semenjuang. Jadi kira ya selalu nombor satu encik lah ba kelas tadi. Beri ya pensil. Pensil nanti nuan belajar menti-menti aku ya. Anang ngena pen ku ya. Pedes ke depadam kita. Ngena pensil nyamai depadam kita. Jadi berengkah rinya tadi aku lalu nguji ke lalu aku rinduk ke menti-menti nyentuk ke aku abad tikas ketinggi lah belajar mujur ku danya. Nya pengingat ku ngau mendiang cikgu Chua tu ia tu maya ku pom 5 pom 5 dah habis pom 5 ia lalu nandai mainnya laban ke stroke lalu berengkah rinya kira pesan ia ngai kelas anang ngai belajar media baka media tu sikit bisik bapa hidup kita aku ya. Nyak ingat aku sedih lah mimin laban genang ke ya tu mengubah aku hari ke benci ke mimin ya. Untuk hari tu aku ingat ke cara-cara mimin tambahan untuk tikas ketinggi kalkulus satu kalkulus dua untuk hari tu aku ingat hanya pengingat ngau pengajar aku lah.
0: Okey, terima kasih Madai. Jadi kita ke Suriaman. Tidak Suriaman tadi nama tadi berkunci kenapa pemberi tidak asai kenuan. Patut diberi pengajar nyuruh mari pengajar tidak ada tay yang kata tadi hari utai ke dikunci nuan tadi uliah beri idea ngaji bala pinai ngau bala nembia. Kenuan tu darah.
4: Okey, terima kasih darah. Nyu de pedak aku gamal ku ke musuh-musuh baskula pemberi subak darah. Udahnya. Ya. Masuk sekolah secondary kena hukum pengajar nyu tu pedak magang abang sa hukum kada bereh
1: kali ya bala indu kan nyonya pisian buat ni sen tucang dua
4: tancan dua belah dua udahnya sa square mimiat ngermai
1: dua nya buat buat kalau kerunya disuguh pi aja
4: nya lapar. Okay, mahu tak dikingat kan? Yang asal ketawa, maka aku ngai nama tau ngai menyampuk kita tadi. Kalau baka ketawa deh darang, nang awak mah kita ya berkenang ke pengingat lamanya. Kadang-kadang utai ngasal kita berhati lebih banyak tes kulanya. Nyutuai tau semua utai kena sagi pengajarnya nama tu tadi. Mana magang dia tau ne? Pulai ke mana? Sobat, sikit mereka ngelaban laban mayanya darah muda punya kurang deh. Makanya bala anak kita dia tok deh. Nanti anak mancana nganu tio ne tio. Nanti aku ngerja penyalah ke beberannya tahu kan anu ne. Okay, jadi apa pemerik tu tadi tu kai kita merangsang bala nembia tu nak tahu nam rei utai ngagai bala pengajar laban nama tu tadi pengajar penantu Arab nantu mengharapkan anak kita merek utai ngagai sidak ya de tang nama tu tadi laban kita itu ama-ama menghargai bala pengajar jadi nada salah ke bala anak kita nya tadi merek nama tu prayes ko kita ngagai bala pengajar sidak ya lebuh maya hari pengajar tu jadi ketrubah ya hadiah praktikal
5: ianya kita tahu ga merek sama atau prayes sang pengajar kita baka pen udahnya buat nota atau buat nabo nota atau ngake bela pengajar kita ini udahnya tamle nama atau tuang ai utai ke kena bebaik kai nya tahu ke kita pantau merek hempang ngake pengajar ne. Lalu
1: tuang ai betul ai
5: ya betul ai betul ai
1: tuang biru tahu saya tuang ai
5: jebolnya jebol ya lapar udah aja tadi nomor 2 tuh tadi ente uliahnya seliah ke mereka utai ke mar laba pengajar ukai kak medak nilai atau kerga siti-siti pemereknya tadi tang ya medak cara atau keusaha kita itu nama tu tadi menghargai sedak ya lah tang ente kita itu mampu nada ega salahnya lalu piam gabre utai ke uliah di pedak lama ambil ke cunto ya tadi bungai udahnya lukisan tulis leka jako baka puisi baka kertas atau ke nama-nama utai ke uliah dikena pengajar ingat ke kita ini jadi atau nyu ingat ke lukisan tu nama hari guru keliak tu tadi aswah cikgu agak kat udahnya aswah yang lukis lilin tadi ne.
1: Ya, kali akan guru membakar diri dah.
5: Tu aswah cikgu tulis buat dia. Okey cikgu nulis dia lama kita nemu ke kita erti udahnya tadi ne. Umpama lilin membakar diri kau kita yang kah baru yeah. Aku agak kat aku nyanyang deh. lalu ya keempat tu tadi kat ke digagak dirempu serta ditulis jari tu cara tu ulih nego ati pengajar tu nah hanya di laban ukai nama tu utai ke ditulis kita nyana utai ke data hari hati kita ke pemadu ya dalam nah lalu ya kelima tu tadi nyemak kita itu tadi udah bekerja tu bala pengajar-pengajar aku nemu aku tu si kau orang yang miak ke kak matek bala pengajar aku apa Facebook. contoh ya, jadi ya nanti semak lah bakal kita itu tadi udahnya di pengajar nak atau balana atau nanti kita udahnya di pengajar atau ke nama ke atau kita tek cikgu kita semua madah ke drempunya tadi kita udahnya di pengajar lalu pihak muka nanti udahnya di dutur tadi tahu ke tek tahu ke WhatsApp cikgu kita angka bisa nomor kita madah ke drempu udahnya di cikgu nyadi polis nyadi DJ ngau pengawak-pengawak kita kebuka ya meh. Awah, nade salah ga kita itu tadi sama begiga ke pengajar kita lu tek sedak ya ba Facebook, ba IG atau ke ba TikTok ambil ke pengajar kita yang meruan ngasai kerimpo dikingat ke kita belama ne. Lalu sedak ya nemu, sedak ya semampai mati kita belama. Lalu ya ke penudi ma pemadu ya besai pemerik atau ke prayes kita yang pengajar kita ne. Nyemak nuan tu udah nadai utai ke dekat di break maya data dari pengajar pemadu ya guna tu tadi mansang agai pengajar kita lalu bersampi ke pengajar kita itu tadi kami ke sidaya mujur buat pengawak nyari pengajar lalu bersampi ke sidaya gerai keringati ngau putus lalu nak putus mengharap lah buat pengawak ke dikerja ya lalu minta Tuhan berkat ke yang ngau sidaya sepiliak ne. Oh, jadi nama tu tadi sibu tu ngasuh ko berkongsi ke Safa kini pengajar ke pemadu emang ngau pemadu yang dalam baskulan aku saya kena nadai pengajar kala mangah to yang ia kena lap to semua cikgu saya ku cikgu ingat mek aku semina aku subana aku belalai ke dalam pusingan memancah ke sekolah mancal semancal-mancal yang punya kerja ke orang dia tahu nuci pariat kalau madah suah cikgu pukul 9 malam badok pukul 12 malam pukul 5 nya udah darah nak memalu baik ketawa terkik aku membawa pariat darah jauh ke pada hati
1: oh ngasuh handal gini.
5: Oh gila
1: nyemelangkan bapariat sudah ngurusi pariat
5: orang pemlima
3: mesti lalu mandi minya
1: orang tang pagi kelian ada itu kamar deh bersih dan bekal dia tu
5: oh kayaknya jalan daran
4: kenapa lo bayangnya ketawa
1: ya Oh, kelihatan lain gak lukisan ke di dero kita ini insian mimimitnya lilian mimimit lilian gak yang mengelukis arang batu punya arang batu nyanunu derimpu punya. Tahu kayu getah ya kau darang kaya. Tahu tahu metunu.
0: Apa kau getah?
1: Tahu ah nyak semam yang membakar diri.
2: Lain gak reti ya. Orang nyemak ke segit lilian membakar diri ente ya nyebuat. Sebab mau nunuara lain
0: bunyinya. Okay, terima kasih Dara. Okay, singin ke ngetop kempu bunyinya. Okay, jadi ya kita ke Bintulu. Jadi sudah Bintulu tadi dekat jarak ke nama kini tanggap pengawal pengajarnya gaya menua ke dudi hari. Gaya mantu Yon.
4: Okay, terima kasih Nana. Jadi tanggung pengawal pengajar ngagai menua ke duriari itu ialah Nana yang ngiri nembiak ngawa pemandai ngambil ke nembiak ke duriari ialah nyadi sikuk mensia tau ke individu ke oleh besmeki yang orang banyak nyari menua luar serta landiak berunding serta ngembuan pemintar lalu ia kedua ngelala alung rembai ke penglandiak di kembuan nembiak sekali ke bak dalam bidang akademik hari sukan, seni, kepimpinan ianya hanya diketua itu ngau kemahiran hidup cara kita yang hidup ke diri lalu ketiga nyadi inspirasi ngagai nembiak ngambil oleh mujur bakal pengajar nyempu lalu kepenudi ngempung mesia mayuah dengan nembiak lalu nembiak tu tadi mayuah pandai menua pun mansang serta berkunci nama kini hadiah tu ke pemerintah nah kekalak di perkunsi lebuah kita di sekolah sobat. Laban sobat, kita pada untuk nombor reti utai berketuk sobat ni. Pada untuk nombor reti berberik-berik ke utai. Bak aku nya tadi. Jadi cara kena kita merik pemerik ngagai bala pengajar sobat. Nanti bakal, contoh bakal aku. Nggak orang berpikir tu tadi. Nanti boleh, boleh top 3. Pama amainya, ama price beri ngagai bala pengajar. Laban kita main nama sidak yang megat eh. Nyak sitik. Lalu nanti dikingat ke pengajar ke pemaduk dikingat aku munyi ke namanya siapa namanya tadi mandik kita rimiri tadi Leo cikgu matematik pelabak ku ura zaman kami subak SRK Green Road nada yang nak lala Miss Tan nanti siapa kita ke benung mendiang tu kita ke sama di SRK Green Road nada kalau nak madah bala nembiak tu tadi ke diajar Miss Tan tu tadi orang ke pemaduk yang nak nemu namanya darab. Pandai memang matematik labannya. Laban titik salah 10 kali palau. Agi ingat ku nya. Nya mekah mitok sobat ku deh. Sikit pandai matematik. Sampai datuk mah sampai lebuah ku kengajar anak ku. Maya yang salinya ya ke exam. Seminggu ngai ku tu ngajar ya. Aku madah kia. Mami sobat kaku matematik pemaduk di kerinduk ku mami. Cara penyelesaiannya. Cukup senang baku laban nama laban takut ke mistan tu tadi sampai ke datuk mah kami semua antik belah Facebook untuk kami kenang cikgu ke pemaduk ke takut ke liak mistan cikgu matematiknya agi gerai ke datuk yang merik diri ngagai SRK Green Road padaku namanya ngau orang bak koperasi tajak peda pincin hanya mah pengingat ya tadi. Pelabak ke cikgu matematik sikit mangah mana?
1: Ya.
3: Mangah nama cara.
1: Kali ya, sama cikgu matematik tamat kelas. Ya, tamat kelas. Saya sebut nama contoh lah. Edward, okey. Sifir 8 ke kia? Ni nak lu angkat macam sifir 8. Kelihat kan.
4: Sikit takut.
1: Belakang ya. Belakang buku tulis kan bisa sifir dah.
3: Bisa.
1: Sikit dia hafal lamanya. Nak kat sifir 10. Paling nyaman sifir 10 lah. Tunggu-tunggu yang boleh menyebutnya. Amaya lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lah pada double yang mereka ingat.
2: Sifir 11 yang main mereka ingat.
3: Sifir 1 bisa ini.
1: 1 kali 1, 1. 1, 2, 2. Bisa. Enggak, cikgu rasa dia nyebut tak muntah-muntah.
2: Dia belajar baru kita itu.
1: Kami sebab tiba sekolah Puan Yo, laban yang ngajar geografi, yang macam utai babut. Pada ya siapa ke ngantuk-ngantuknya lenyau-lenyaunya lalu asal nampuan baru peringgan ku dah dibaca ya. Kawan ku cikgu kenama Bun Kim Kiu Cina nya gawa Singapura itu. Bun Kim Kiu sambung ni nak aku baca tadi siku nya bengap-bengap dah datang berbulan dia nasa baca nawe-nawe kita yang nasa madah di peringgan kita ni kat berkompromi cuma kita berdiri bermeja pergi bulan saja tidak apa tak perlu belajar ku kia dah mesti ku asal tinduk baru ni kat tinduk kita dah cikgu lihat macam-macam.
0: Okay.
1: Awak.
0: Okay, jadi hanya tadi acara awal pengari kita dari station-station. Jadi terima kasih yang acara hari semua balap pengari kita dari Genap Bengkas station betul deh. Jadi tau bisa kena denda aku tu tadi. Nasabun sih ke sapa guru kelas primary 1 lalu sapa pengajar ketungkah ngajanuan mu macam ngong ngejar aku ya tadi aku katanya aman nak ingat sapa
3: nak ingat induk lagi
0: lawan aku primary primary 1 nak ingat ke aku sapa guru kelas ku lawan mayuh tadi Cina ada guru kelas kami hanya mayuh nak ingat ku tadi bapa tahun dan ninggal ke sekolah
3: tapi aku nana tu klio mancal
0: cuma aku ingat ke guru ke ngajar kami lukisan
3: lukisan
0: Cikgu Amri yang ngajar lukisan tadi. Nino kami dajal ya, dari 8 cara yang ngajar di tadi. Udah narik atir.

0: Rata Nepal. Nyari pengaja ketungkah ngaja anu-anu macang ngeja atau tadi ya. Lepas na asai ketungkah kita anu macang ngeja terimanya kita ketadikan ya. Nya kita tadi nyapa tadi cikgu ke ngajar komentarnya cikgu Cina lepas kusuba tadika ba Methodist Student Home. So pada isirak bisik tadika aku join dia semua. Ukaik aku turun cukup tanya deh tapi belajar ba tadikanya. Nyata tadi mayo pengajar Cina aku nyon ingat kena masih dah ya. Jadi nyata tadi sarak kita ya bersenang hari pengajar. Jadi terima kasih agak pengarah kita Lucia Thomas Kasau. Kudah nyati kita topik randau minggu tu. Ya segi uduk kau mendera aku. Oh ya pedak aku. Okay nyata tadi ngujang ke randau kita minggu tu Matthew. Pulai baru genuan just dekat.
1: Oh, panjai ya kan lo kita sebuat nih. Terima kasih lah okay, bala-bala peningkat kita, bala kita ke udah jadi pengajar. Ia kau dah pincin, ia kau benar ngajar jam itu, atau kau benar belajar bapalan pengatih pengajar sehingga program kita. Okay, nyaya. Terima kasih om Manyu.
0: Ayuh macam hukum kau dah terima kita ni kenyabu rumput ni kenuci pariat ni kenuci jaman.
1: Bedau ke kena pemadam papan hitam ke terbaik.
0: Oh, ketika
1: cun-cun.
0: Oh. Ketika kena cun.
1: Ngenang ke jari bala cikgu menyacuan nama ya kan eh?
0: Pai sifat orang membetiasnya lepas kita kami ini kena gaun tadi nanti ratai.
1: Aw angin ya kena nih. Aw kami lelaki nyampau ndak diri kena kena kulit.
0: Kena kulit gaman. Paling lucu Maya seorang berdiri luar kelas nyokai berluar kelas dan nyub jaga aku muka. Tapi harus baru tapi harus baru aku lucu jaman.
1: Aw ia akan nulis dendanya dah ke Siti Bukunya 500 perkataan. Begembar pian duiti pian lain nulis.
0: Apa kita kelaskan nulis nama pelewet pantai kejari buku ini.
1: Anam biar itu nada saya enggak gak hukumannya gini aja enggak aku ya. Ke 500 perkataan nada gini.
2: Nada aja dia tahu.
3: Nada. Berani. Nada aja.
2: Iya. Nada aja aku tuh berani.
1: Bina sidak ya ni utai kesalahannya sidak enggak pembetulan nakanya aja kita kelihatan nada. Nakanya bergembar pian kah kesel tiap enggak getah. Enggak nulis. Punya penat jari.
3: Saya budak nakal. Saya budak lewat ya.
1: Ya. Saya berjanji tidak akan buat lagi.
2: Bantai magang.
1: Nasib mainnya beda si penyakit darah tinggi nih. Tindak kayak ini petang utai pedang.
0: Masa aku malah cikgu penyakit darah tinggi. Lepas malah biar semua kalau mancar. Tidak mancar dan sudah takut ke cikgu nak kalah
1: cikgu. Ya betul. Hormat kita yang sebabnya agi tinggi ngagai balik cikgu ama nadeng laban cikgu dia nu cikgu tuan mutua salah
0: dia ucap laban dalam mati
3: dia tahu umur dah tua dia tahu bertemu cikgu ake malu ngeng linso ama te cikgu nananya aku malu dah nya tadi te cikgu dah nanya nemu ge melayan cikgu.
1: Ngeng linso. Okey, kita bisa dia enggau cerita kenyalang nih. Aku nyedia ke Siti Lagu dulu. Kena kita bersedia Ayan ba FB kita. Udah tu lagi Siti Lagu ke di sada Todi tu. Aku dah sempat giga ke lagu ke bisi berkait dengan bala pengajar. Tentang tu lagu dikena merintang hati diri. Lagu hari Todi Canda Lawa. Nadai kaitan tu dom bau. Kena merintang hati diri aja dom.
2: Nama gede mesan nama aku.
4: On aja.
1: Okey ba. Udah lagi cerita kenyalang.

0: Ya, kita semua bertemu carta kenyalang minggu ke-19 sungka biasa itu 9 hari bulan 5 neh. Okey, udah hayan ba TV kita ni. Bila kita kemudian kami live, okey, di Sri Aman, Insin, di Miri, Leo, Nana di Cebu, Yun, Takasharan di Bintulu, Ngau, Duam di Limbang, okey, di Kuching, Ngau, di JMA, tau ke Tiu neh. Nyak ya. Okey, Dom.
1: Okey.
0: Awak. Ni budak miat ini, Dom.
1: Ditop ya.
0: Awak lagi kesol lah. Kamu dah anak miat kita.
1: Okay, oh, katin doa ya. Ini celap wa kunti.
2: Oh, kasihan. Awak.
0: Kena nyali lagi, Dom. Dulu nak lagi, ne.
1: Awak dulu melawan kasih ke lagi, ne.
0: Kasih ke budak kita celap. Kami ke...
1: Laban... sari itu aku ngumai dua pengari,
0: yeah.
1: Siko okay. Indo, siko laki.
0: Aku kasih aku budak dua kita celap nengawa. Aku nak ingat mai dikit sari itu. Kau agak baju mipis.
1: Ni buat dikit pan.
0: Nanya ni, nyak bengak tenumpu ubun aji ikon pasang saja dia.
1: Sama mah kita itu. Ya, di sini sengaja deh. Neng mai dikit.
0: Okey, sudah kita berkelala. Berandau kau juri, aku mai kita sama mendiang ke pemutus cerita minggunya kemarin nih. Minggu 18 ya. Ya. Oh, panjai tujuh nana medak pemutus baru dah ada pos kita dek.
1: Ya mau.
0: Okey, tak sebenarnya kita mending ke promo dulu. Okey, promo bayar kita dan mending ke pemutus carta minggu 18 minggu nyen kemari.
3: CSP Global dalam telefon ni, meh.
4: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP. Mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun serta uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Apuah. Nyamai yang main mentipi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
3: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
1: Lagi berenang sedua ya.
5: Kita ngagai kami buat pantai kami belago pedak kita punya belakang.
0: Aku anda lemah laban sari itu kita mesti 2 kejutan.
6: Perin dia.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awak ni tu ke
8: ni. Kami minta udara empau.
7: Bisa balat tu ni. Tu ke ni awak.
8: Sama apa?
9: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pun.
10: Kita ini sikap norak.
11: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
12: Carta Kenyalang luar.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Okey, pemutus minggu 18, minggunya kemari 2 hari, bulan 5 tahun 2026. Tadi Maya Miri nombor 2, nadai di Ayan ke Mua Leo, laban terubah tadi Ayan Mua Sharon ba TV nuan dia ni dak kunyu kesal. Udahnya Ayan ga Mua Dum. Oh, dia tanya Ayan Mua Nuan Leo. Be.
3: Sigit ka sabotas ngayo.
4: Okey ka. Bye-bye, boleh ku.
2: Ni nda kesal meda yun new double yun ba penjan baru penjan atas yun dia tekan ke baru muat dua beberapa kali ke kibak ngok kanan
4: nah oh. Ni tiga kaya nya
2: oh. Kini kita tahu
3: pesing wai kudus
1: baca ke dia
4: ha oh, baca, baca dia
2: nama tekan dibaca berita udah gading ngap ke 12
4: au oh, berita sike cetaknya lah
2: oh berita sike
5: Oh, okay, berita pukul 12. Jolim, jolim pah de jam.
2: Cara media kasih.
5: Si gaya, si gaya, si tak ya ke ngepias lo kabarnya. Tapi mai muah dalia.
3: Alasan ya.
1: Ambil. Sambutnya.
2: Okay, kita ambil. Kau ambil dengan lo.
4: Okay.
2: Ambil gue. Aku buka pintu dari mohon ke dulu.
4: Okay.
2: Dah.
4: Dah
2: berapa?
4: Dah.
2: Hanya ya, dah datai. Hei, okay. Datai berkucing.
4: Hei. Lawo.
2: Tadi orang skill macam pemutus ya, tunsang secara kabar.
5: Jimat kita balik.
2: Ya, si gaya ya. Lawan orang pedih hati, tunsang secara kabar.
5: Ngai ke surat kabar Cina baca ada lagi.
2: Oke.
1: Lawo kata surat kabar Cina.
2: Iya, jadi pendengar manyuh kita ini yang gagai pemutus carta minggu yang kemari ni tiah ke ripiah tusun dia, okay? Tiah ke nombor nombor
5: cik. Kalau manyuh, manyuh bungai macam
2: ya? Ia ke nombor cik atau ke nombor ke penudi. Jadi minggu yang kemari mesti empat ikut pembekit. Jadi mesti 1, 2, 3, 4 di pulang gagai penduduk ke penudi nombor 4 nak dia terbuka punya lebih 4 ikut ke petandian minggunya kemari jadi okay, nombor 4
5: kabarnya ya.
2: Ya nombor 4 pulang gagai kami bak kucing ya ke okay, kena ya. Telefon
5: okey lebih cepat penjari kan nombor 4 ya
2: ya
1: harus
2: ya aku nemu siapa ke meri tempiak jarinya Lida okey tajak ya telefon ngage konti nanti boleh limpang ke konti mana lagi nih okey ia mai lagu pengerindu nadai penyangkai Ari Semarahan tangi ngari ke kucing bab penduduk ketiga ianya Rose dia asal Ari Miri ngari ke Bintulu lagu ya ketegal tidak tua berserara nombor tiga nombor dua Asraf kena telefon megat telefon ngage Miri ia mai lagu petang versi akustik. Okey, terima kasih juara minggu tu inya lagu kedebai Shelly ngari ke Limbang dan lagu ya berai ngenang apai minggu nyen kemari.
5: Ya. Ada siapa jari mo satu ya?
4: Aman.
5: Mo empat bisa tebal ya tau.
2: Aku ngai-ngai kucing ngepit suara kabar minggu baru ke pendak tu di terbaik aku membek mulai baru ya.
4: Ah,
2: nuai. Siapa tengah ngambil tu? Ngambil mentaunya minggu barunya. Empu kita berbintu lownya minggu baru lapa.
3: Oh, lu kenyak. Pulai kau.
5: Simpan dia dulu, punya.
2: Yeah, confident.
3: Ila pas button.
5: Betul ke petanda yang berpikir lu? Surah kabar.
3: Lu pas button,
4: mah. Sika sama dia, macam surah kabar dia.
2: Laki kementas bermata nuan lain sian kelimpah nyumai nemu nyembigari nama gi kategori ya
6: nah nemu nama ne
5: soalan cepumas
6: soalan cepumasnya sika okay tanya lah okay arti ya mentas ate ya sika nah ya kemada berguna tadi lakinya tadi mendiang kebini meh Minta duit ke, minta beli ke barang ke, minta beli ke mask ke.
2: Engkau tak benar benda TV menawi-nawi kaki lain baru signal.
6: Kadang-kadang nawi okey nam minta ke kakak Milo ke.
2: Ya, betul. Betul habis ya aku dah. Okey nama ada insian apa pagi lah nyari indah ya dah ini nemu engkau sida bidayu Singapura nya bisi seru hati beri hadiah pagi lah.
6: Kasihan dia sih. Pengetua
2: laki laki yun.
4: Berasai ada ini be.
2: Aku ah.
4: Ada kan tu. Asai ke
6: angin. Ada asai ke biar. Anak ni main dia Singapura ni makan nyam ada.
2: Ya.
0: Tidak nanya kita kena nana sidak tiga nya. Dom ya, dom nak cancel lah cancel dom.
4: Apa lah cancel dom?
0: Sudah ya Leo, nama tu pemeriksa.
4: Cancel
0: yang saya.
3: Ngau je cari, mana cancel.
2: Okay, gak pada namanya ikut cancel. Yang ngombai dia lelaki badunya tu nadai perasaan dia dom.
6: Dom, antai kamu ibu kade dom kameranya, sige tutup aku, pia aku. Tutup ko kameraman ko.
2: Ya.
0: Halo Uwes tu.
2: Angat dalam.
5: Angat dalam.
0: Angat dalam.
2: Cuma kena kinsel orang.
6: Ketega kena kinsel ke tau ke nama duam ngasuh dalam langan. Ha duam. Duam.
4: Nolinya buat ya.
2: Betul ke serius madam ni? Relax dulu lah.
6: Orang madah dah dek Matthew. Orang laki tu ante ya kelalu sigat bakal sedot dom tu. Pedih kami lihat labal kalau mayu dek. Kalau mayu.
2: Tusah kami lihat.
6: Tusah milih.
2: Mana di buat milih sekali ne?
6: Ya. Nanya di kasih ya orang ngante kita milihnya tadi dek dom.
4: Tak awak je om.
0: Ya, kena ngantai kau korang kena kirim petara.
6: Kadang ada benua dijaga orang jodohnya tu.
2: Ya, kami.
5: Ya, kengai kau.
0: Jaga jodoh orang bukai.
5: Oh. Menjaga jodoh orang lain.
2: Ya.
0: Dah
5: nyombahnya.
2: Mbahnya. Yang kau
5: mang insya Allah kau.
2: Minggu baru enggak idom kau si kege yang kau kau. Hati ya cukup terlihat minggu tu.
4: Ni dah dekin sih ya. Ya.
5: Enggak jadi. Enggak jadi enggak ya lagi anu pengurus.
4: Dah kau mulai kudom. Dekin sih orang nama kau.
2: Jari yang insil dom dari bakal ke insil calum nantu enggak nerima calum nantu. Pulai deh enggak nerima di jam kan.
5: Amat terlalu balu besar lah banyak aku
2: lagi. Anam biak kita ingat celap anam biak kita berkontinya dom. Dua ikut ya.
0: Dulu ya.
2: Miri, anam gue nanya berapa ikut kita. Tenggara.
4: Bukan gue amat.
2: Okay Miri, Mek.
4: Miri nak kereta lagi kusuang.
2: Oh, kusuang ni.
4: Puang ni tu.
2: Kusuang. Panjang main jawapan tadi. Namun juga kusuang belakang.
5: Kusuang.
2: Oh, Ayun.
3: Nadai.
2: Okay. Siapa
5: tu? Padatnya, sawat ni.
2: Sibu.
5: Nadai.
3: Sitek.
2: Siko.
4: Sitek.
2: Nana.
5: Siko.
0: Siko.
2: Oh, Siko ni. Insian, Suleman Insian.
6: Kusuang. Kinsial. Kinsial.
5: Oh, lu kinsial. Amat benar saya tukang kinsial.
6: Minta ngedom siko malah gek.
2: Kucing siko ganti ya nyadi datai lagi. Nganti ngapa meteo. Oh. Aman adai laban kita do. Hari penlebak tahun yang kemarin bola lima. Dah ya minggu ketiga nye lah. Nye kurang gi orang sikil. Orang nye ngelulun dah.
6: Ya,
2: Anang ya, kena
5: amalnya.
2: Anang kena ke cuncun dari bulan kegawainya. Jaga
5: segi segi mainnya.
0: Agak biskut orang berdua. Cuan ke jalan.
2: Laban keduanya benar begawa enggak balai ipar baru ipar lama. Laban ke sama pulai ke menua dah.
5: Ipar rumbau.
2: Ya. Ipar rumbau ne dom.
4: Ya. Oh ya dom.
2: Nah dah masalah dah lah bagi tay gedut ke kau hati ya mat.
0: Nalar kinsi orang lagi tu. Ya.
2: Okey dom, nuan dulu dom. Eh anak gue dulu dom. Juri kita agi baru magus.
4: Oh. Amat tu saya tu.
6: Tanya dulu lah kita itu nih merangsang balap dengan datang ke konti ya.
2: Agi sempat ni sen.
6: Okey sempat tu. Kencak kesedainya bisa datang lah tengah hari tu. Dua minggu tu. Nadai pengari hari ya Sri Aman nama Ros Sri Aman tu. Nadai nemu lagu pia. Wow se.
2: Jakau. Sorry nanti juri kita mending ke. Bakal selamat lah minggu kedua. Nanti yang bulan kita mending ke juara bulanan kita nih. Boleh ya? Kita sebut mending ke juara bulan 4 ianya visi 4 minggu kita ianya minggu berapa ne? Ni tu lihat haya kita tu minggu 14 15 16 hingga minggu 17 kita mending ke pemutus tu dulu ungkap ia 4 minggu bulan 4 nyen kemari
7: carta
1: kenyalang
7: Lord of

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, minggu kedua nintian bulan kita mantai ke juara bulanan kita minggu empat minggu yang kemari, okay, bulan empat nginjau nuan tu me di miri ngenatai ke pemutus kita ngau penyampau poin bala pemekit kita CK bulan empat yang kemari ne, okay, gagal miri tu.
3: Aw ni pemutus ne.
2: Aw udah ada puas aku nombor dua.
3: Aw aman baru muka tu tembe, okay. Jadi nombor tiga.
2: Nombor empat
3: eh. Nombor empat Daniel Haribin dulu. Amai lagu beri pemutus hati Nuan. Poin ya 76.3. Nombor tiga JJ Risibu. Amai lagu aku di tempaya 77.1. Poin ya. Nombor dua Tristinia Hari Limbang, mai laku hari Ati Nuan, Ati Aku. Poin dia 80.1 poin. Ngau juara Hari Miri, Tristian. Hari Miri, mai lagu Midang Belalai 82.0 poin dia. Baginya pemutus bulanan-bulan empat tu kemari catatnya langkitai.
2: Iya, terima kasih ngagai madi kita Leo di Miri. Okey, Dom. Kasih ke budak kita celap Dom. Terus ngau Nuan dulu di Limbang, ngau ngari ke terumpah.
4: Okey.
5: Ni juri.
4: Okey, nya ya.
2: Bisi juri, agi berseluap nenggoi.
3: Au, lagi berselop.
2: Au.
5: Okey.
3: Paham.
2: Ya.
4: Yeah. Okey, yeah. Awak ke kita berkelala ngau pengari keterubah Limbang deh.
5: Okey, siapa nama mama? Cecilia nama aku.
3: Cecilia.
5: Sigi orang Limbang po? Bukai aku dari dulu tapi jadi orang Limbang itu.
4: Ya. Dari orang Limbang.
3: Orang Limbang.
6: Oh, pia. Nama aku baik
4: nama Cecilia.
5: Timpeng pengerindu dari Alex Wan.
6: Okay.
4: Jadi kita terus ngau pengari kita ni. Juri dah sedia nah, okay. Menzelop ke bukan ni?
2: Sudah bersedia.
4: Sudah sedia. Okay. Kita terus nah, terus ngau peserta keterubah hari lima tu juri nah. Okay.
6: Kalau ngau pekiat sebab auto Cecilia.

0: Mana namanya Wasil Celia ni?
1: Ya. Feeling ni ngah.
2: Kena ikut tu. Agak jauh dia dulu lalu terus ke peserta kedua lagi nah.
1: Ya, agak jauh dia dulu lah. Okey, ya ya.
3: Okey. Cecilia. Cecilia. Okey. Ba pun koras tadi bisik kalari mimiat yang kal engkau banyak lagi nervous tadi ya. Tapi udahnya tadi okey megang kebukai semua okey. Sebutan jelas, vokal terang didinga, udahnya teknik no ngalun suara pun mana kipi dapau.
4: Okay, thank you.
2: Okay, terima kasih juri. Terima kasih megagai Cecilia. Kita terus peserta kedua ni.
1: Ia ke grup budak kecil tadi Cecilia dom.
2: Ya.
1: Okay. Terima kasih laban kenyukung cerita kenyalang sanggup berbaikkan anak ni.
5: Aw ni.
1: Aw.
5: Berapa makan berime?
6: Kebudak.
1: Engkau.
5: Ah, dah, berapa ya, maka beli ya?
1: Oh, dah tolih aku dia, Mek.
5: Berapa?
1: Ni tahu pada.
5: Berapa maka nandam?
0: Awak yo budak.
2: Aki wat. Beri enak lah, beri main yang lah.
5: Beri main mana?
2: Kas lapan kumai budak deh.
5: Amat, okay, okay, gak.
2: Laban dia tu tadi segi nyukung si ke baik ke budaknya tadi orang buan ke ya
5: aman dadanya
2: ini kan kepala budaknya di rumah deh
1: oh ya ketuanya baju celupnya nih baju jersey-nya ya okey babau Cecilia babau budaknya okey nya ya tancung ya kena orang tu hadih
0: nya dan ni ada ngamak ya belakang
1: okey pemukit kedua tu dong
6: tok ya deh nungguai.
1: Okey.
6: Berdiri di Jang.
5: Jang namanya. Berdiri Jang.
0: Okey, siapa nama Jang?
7: Sama lemai.
5: Sama lemai.
7: Nama aku Emmanuel Johelmi. Dari Limbang. Ya.
0: Dari Limbang pun
1: ah. Limbang. Oh, keterubah enggak cerita kenyalang tu Emmanuel?
7: Oh, tu keterubah ya tu.
1: Okay.
0: Nama lagu
7: minta pun Siti Sumpah Siti Janji dari Dominic Christie.
1: Nama hal minta ampun deh Emmanuel.
7: Minta ampun ti nyawa nak tain ge.
1: Ana go ai bendo mari ka berandau.
7: Au.
2: Nah. Kumai ku dah pause ni tadi.
1: Au.
5: Jang nuan Limbang di ni.
7: Jang Limbang hari Bukit Timpas.
5: Bukit Timpas
7: Limbang.
0: Ya lapa lu tetok doang.
1: Ya bakal CCTV baru mah ada habis hotel ke screening baru aja.
0: 360 lah.
1: Paul mimik dalam kamera ya. Okey, nyak ya.
5: Ngam.
1: Okey.
0: Okey. Dah ready Nuan?
7: Okey, dah.
0: Kau bertain aku nanya orang cari tahu.
7: Boleh pegai.
2: Boleh pegai tau. Untuk pegai.
5: Pegai tau.
0: Kak tau.
5: Anang kesal lo jangau, anang kesal.
0: Oke. Lepas udah kelalu kaget kenapa sayangnya tadi.
5: Anang kesal jangan, anang takut ke nanau. No, dan nama kayak orang dah.
0: Nah, berarti aku nanya orang kayak teman nih, kau ayo lu naik aku nanya.
5: Berarti ya sehari itu nih.
2: Oke, kita start nih.
0: Anang kesal, besar namuanya.

0: Okay, Emmanuel, nyanyi lagu ya Siti Sumpah, Siti Janji. Lagu terbaik ni yang Dominic Christine. Kita kan kan juri sudah bersedia di konti kita. Okay, Isnin lah minggu kedua anggota kita ini.
1: Okay, Emmanuel. Okay, yeah. Kesal nanti deh.
2: Kesal mana?
1: Tempat saya.
3: Muah ke kesal? Yeah.
1: Perlu mayo, perlu mayo pretest tu, Emmanuel.
2: Ya.
1: Flatkin kita ya tadi ya. Tapi anak mantu latih lah tau nguji baru lah cuma neh. Aku meri non tips lah nanti nongai kesal. Mayo kaki berlatih depan cermin belagu. Berlatih depan cermin. Mayo kaki tanya dia ambik ke membiasakan diri mendak rimpu cara rimpu belagu ambik ke nolak kesal. Okay.
2: Okay, thank you.
1: Alright, anak mantu latih. Cuba lagi lain kali ya. Terima kasih ada limpang ke cetak nyalang.
0: Okay. Ya, kira percubaan berani hari ya lah. Okay, laban dia ke terbah ngayan ke dirimpu bak konti.
4: Laban serinya ya bisik kat kau karaoke bak laban ke bisik pengawak bak farm fair di Limbang. Labannya tutup serinya. Aku mai lagi sike. Kak ya.
2: Okay, punya.
3: Itu macam.
0: Agak boleh diajar senyawanya Emmanuel. Ya bisa alunan ibu dah.
3: Okay. Kesibuk kita.
0: Udah ada taipet nana.
3: Spa tadi udah jaga.
0: Spa jaga nih.
3: Cun ko satu ya datai. Kemudian ko satu cun ko satu ya. Bahu disiplin. Okay, kita kelalangap ngari-ari ke Sibu nya bujan sikat kami.
0: Siapa nama tu?
5: Dominic.
3: Semak kagak
5: deh. Semanggi jang. Nama lu ke nananya.
3: Peda nangkat.
0: Patutnya wah ya apa sedengar.
3: Okay, ab kelalang kita.
0: Okay, Dominic.
6: Okay.
0: Terubah enggak cerita?
6: Keterubah ha.
0: Okay, si asal dari Sibu ni.
6: Aku asal ya dari Kapi, tapi dia dari Sibu lah.
3: Orang Kepit.
5: Kepit.
3: Okay, nama lagu kita tadi tu
6: nih. Sebana ngenat lagu.
3: Ruak sih dah.
0: Ya, lagu Restu.
3: Ruak tulis ku. Ayo.
0: Sebana ngenat lagu. Stevenson nih.
3: Okay.
0: Kena ya belagunya, nah, berdiri duduk.
5: Berdiri.
6: Tes.

0: Oh, aku tak sempat nulis kat klinik tadi lah Bapak Ansur dah lama ngagai bilik NCR kita ni. Nyala lang tadi. Terima kasih Dominic ya. Balamanyu nanti semua mesti audio kita yang ada di dinga atau kasi penanggul FB kita live tahu kena tarik ke komen kita di FB kami nih. Terima kasih semua. Nyak ya. Juri kita.
1: Okay, Dominic. So far semua okay. Vokal terang di dinga. Sebutan penjelas mina harmoni perlu kak belajar ya. Anang katanya mana pengujung-pengujung kita lagu kita yang mesti kak isi alun ni mimin au anang ngengkeh ya. Okey, nyak ajak lah yang di, perlu diperbaiki kebukainya okey magang.
2: Okey.
1: Teruskan, okey.
3: Alright,
1: nyata dia. Tempak jari.
4: Bisa. Au. Mai orang ngau.
0: Balas apa tu ni, Mbak?
4: Ya,
0: okay, Dominic, ilah lusa tahu juan baru lah dalam catatan kita nih. Tamak kita. Okay.
4: Aw, minggu baru ngari ke Meri ke? Nenjang.
0: Aw, tak kasih seminggu lah.
3: Nama nih hulu sih tahu.
4: Ukai dah mana? Kita tolong menolong dah.
0: Tolong menolong.
3: Tolong aku dah suai macam surat kabar
4: dia. Nenek kacau je dah.
0: Ada aw berdau gaya.
4: Sekali tahu.
0: Baru tiga. Jadi sedap bah kucing yang jangka aku kan tak lawan kucing yang maps kita yang mirah cerita ya. Bisa program kita terbaik pada mereka ngasih ke jalan ibu sekut mimin kelimpah bala kita ke keluar. Tak sempat kapan kita yang ngagai konti.
5: Bala MCR tangkap deh.
0: Kasih sedap ya udah gemutar ke penanggul teknikal tadi asal lagu.
5: Tengah wah.
4: Memang kelihatan waktu awak boleh nampak. Pih masang lagu muta ke sini. Lagu muta wah.
0: Lagu. Bukannya pedih nampak. Kita lagi mesti pemukit kita di konti.
4: Kami di beri nandai bisi berjanji ke petang yang tadi nulis nandai tadi lapan bisi pengawak bahawa sambutan hari perpaduan de Meri de boleh badian.
0: Okey, tahu ngoji kena telefon ke kita ni.
4: Tahu ngoji kena telefon telefon kami dia YFM Meri 0854236 34. Terus boleh tu yo.
0: Halo nangkap ni.
4: Okey, halo nangkap. Halo YFM Meri. Halo, siapa tu?
6: Halo.
4: Siapa tu?
6: Daniel Brody.
4: Daniel Brody, saya kenal lah. Aw Daniel Brody. Aw,
6: nama tu, nuan tu wat.
4: Aw, kau untuk.
6: Okay. Nama tu, ngau catatnya lama.
4: Aw, ngau catatnya lama?
3: Kenapa? Tidak percaya?
6: Ya.
4: Okay, lagu nama.
6: Nama tu macam yang nak tertai live ni.
0: Nih, ya, mesti lupa mimi ada delay.
4: Delay.
6: Okay.
0: Nampak tengah nak telefon.
4: Okay. Nuan ke lagu nama kini?
6: Redak Seribu.
4: Apunya ya boleh. Redak Seribu. Boleh.
0: Masih
4: Seribu. Seribu.
3: Seribu aja ada anak kalau mayu.
4: Okay. Nanti kau muka lupuan dulu.
0: Muka dia apa?
4: Lupuan kau tu lama nak buka ke petang ya. Baik, tu dah ambil the kucing.
3: Kau bersalah
0: apa?
4: Ni? Ya, baik, okey.
0: Okey, nanti penanggul.
4: Nanti penanggul.
0: TV jaga, enjin api jaga, semua jaga megang.
4: Semua dia megang. Okey, jadi kita bergulai dengan Daniel Brody dengan lagu yang redak Seribu.

0: Okey, terima kasih awak pergi. Daniel. Okey, terima kasih. Okey. Okey, sama.
1: Ya, dengan komen dari telefon lagi ni, dari radio ni. Bisa kapan kita bertanya ke lumur telefon Pak Konti sudah ditampi aku dia ya. Okey, kita ke dekat nguji telefon ke Konti atau telefon ke nombor kedahayan Pak FB kita. Kapan mesti madahkan dan tunya hari-hari dia tuan ke ya. Dah pun boleh mbak handphone tang mbak konti kita laban ke monitornya cun magang gak yang pun label enggak jadi nak kami rah pecah bunyi lagi
2: ya betul aku terus enggak kata itu komen dulu lah
1: awak
2: laban sudah terlama dengan te okey lah komen lah
1: oh ya kau lagu insan
2: iya iya okey lah mak lah mak awak telefon
1: okey boleh nanti sekejap ne
2: boleh ya boleh boleh ya.
1: Okey, komen dari juri kita.
3: Okey, okay, Daniel Brudi kita ya. Sebutannya semua jelas, terang didinga. Tajak pengena radio ya oleh kontrol tempo nya tadi. Jadi keseluruhan yang mana nanti oleh datang ke konti lain kali. Ngambil kenyamai game. Si ruak memet nama seserak bahasa.
0: Engkau malu saya.
3: Ya. Okey, nyajar komenku.
0: Okey, terima kasih ya juri kita. Tepat jari. Mayuh balau dia itu.
1: Okey, nyak ya. Ni insin tak insin?
2: Kita harap kena ada penanggol atau madai ni. Kita terus boleh ngepeningat. Atau, halo, sama hari. Halo.
4: Halo.
2: Siapa tu tadi ni? Ujung.
4: Ujung.
2: Hari ini tu?
4: Aris Riaman.
2: Okey, nama lagu kabai nuan Unjuang.
4: Sanggup aku
2: neh. Udah sedia nuan dia?
4: Okey, udah.
2: Udah neh. Ngarap ke tarang madi dinga atau Unjuang neh?
4: Ngarap neh.
2: Toh ya. Okey, lagu mana hal?
4: Okey.
2: Okey, ulih dinga nuan.
4: Boleh.
2: Okey.

0: kasih. Lagian wani nga ke komen juri hari radio. Kira selamat kita dia.
1: Oke.
0: Oke. Ya, jadi nya ko pengari kami hari Sri Aman to Matthew Unjuang amai lagu sanggup aku.
2: Nama kang ngau ba menua kena ya Unjuang ne.
0: Iya, angka kini Unjuang nama.
2: Ada ngau gak klasik namanya deh. Boleh gak gay juri jemputan kita Isnan ala.
3: Okay, Lester Unjuang nama terena. Saya ko Lester Unjuang Unjuang Unjuang meh agak okay. Okay, Unjuang yang tadi vokal ya okay. Semina tempo kak lari, kayak kak lari umpas ya lari kan lah. Tak capa kita faham kena radio tu bisi delay, mimet bunyi ya. Tambah ke Daniel Brody yang tadi uliah gaya catch up temponya. Mina dari segi tempo lah bisi lari ngo Unjuang tu tadi neh. Adanya dari segi sebutannya semua okey makang. Jadi nanti besi awak elak tahu ke konti belagu Unjuang awak. Engkau mana lagi didengar nanti ke konti ya saiko.
2: Ya.
0: Awak.
3: Jadi ajak komen ko.
0: Okay. Terima kasih.
2: Dengan kita ya bermah panjai din. Okay. Yeah. Terima kasih. Ya oleh limpang telefon ke kita di konti. Kita kena nguji ngeradak ke nyawa. Ungkap ya ngari ke Kuching. 082-258-634. Nombor kebuka sudah di ayan kubah FB kami mega ya. Okay. Sri Aman nombor nada berubah ni Sen?
0: Nada ya berubah. Nanti lo ne. 083-3254-36 nya. Lumur telefon kami bah Sri Aman itu.
2: Ni nombor ke telefon ke Nana di tengah ke Kuching. Nombor telefon ke Nana di Sibu.
4: 084-353-224.
2: Laju
4: yang. Baik tumu ya stay
2: by. Mbak di miri mbak.
5: 085-423-6-34.
2: Kira kebetulan mah tulis aku ba FB nya ni.
5: Betul.
2: Nyak ya di Kuching nguji beranda dulu engkau peninggal kita tu ngarap kena dai nanggul lagi. Hello.
6: Hello DJ.
2: Oi, siapa tu?
6: Jimmy tu hari Kuching.
2: Jimmy hari Kuching. Okey. Dekat engkau sikit ni.
6: Ya DJ.
2: Okey, Kuching. Lagu nama Jimmy.
6: Aku kan uji lagu Edmund Lim dan DJ.
2: Kelenja sayau.
6: Betul. Kelenja sayau tu pak.
2: Okey, aku ngigap ba YouTube dulu sekejap. Okey, nada gawak okay. Serita.
6: Hujung minggu tu ada DJ. Santai-santai dah.
2: Okey, kelenja sayau subak. Edmund. Karaoke. Nyak ya. Sekejap tuan aku standby yang buat audio dulu.
6: Okey.
2: Nyak ya. Okey, sudah bersedia?
6: Sudah saja.
2: Okey, nyak ya. 1, 2, 3.

0: Okey, terima kasih Jimmy.
1: Sama-sama DJ.
0: Nasib lain kata Icun.
1: Ya,
0: nak putus. Iya, lagi nak dengar komen dari telefon atau dari radio. Okay. Okay, terima kasih Nyaya Jimmy ngari ke kucing ya mai lagu kelanjur saya Subari Bujanggap kita Edmund Lim Nyaya komen juri kita.
2: Okay, Jimmy tarik tonggo vokal yang mana didengar nyanya teknik alunan suara yang pen mana nyanya lagi segi tempo ya tarik kita faham nanti tengah telepon tu bisik delay deh baga nyanya tarik mai tang ya boleh catch up. Tanya pun telepon, tengah telepon ya berlagu. Udahnya pitching ya, buat chorus kedua terbisik ke lari. Nyajak lah kebukai jaga ya. Ya ke perlu jaga ya, kebukainya okey makan. Mana makan, keep it up, Jimmy.
0: Okey, ni nemu lalu sang kaya free, habisi lantang, tau nuai, nikik ke konti ni.
2: Betul.
0: Tau, nyamai gitu kita ngeradak kenyawa di konti. Okey. Peringatannya, komen tau ke puan bala kita, juri kita di konti 40, bala penyampai radio 40%, 20-nya di kawak kami hari, bala kita akan ambil ke puan di FB. Ya, ya, semua ya, 100% pak. Ya, kaliannya mana?
3: Ya, di sini pak.
0: Aduh, lanjut ya pak.
3: Bisa ya pak.
0: Ya, kita lanjut saja.
3: Iya.
4: Dom, nama ada petian dia, Dom.
3: Aman ya, dah, Dom. Black out kami tahu. Nasihat dah maya balagu tadi. Apa? Mau lawak, mau lawak. Limbang. Asa misi spotlight je tadi. Hidup kakau.
0: Aku nak berhati ke ruai di petang, Dom.
3: Ini terkenyat aku tadi. Nanti orang mesti penyakit L. Sege, nyerawah tak ada ni.
0: Nanti jauh ni nyamak ni, Dom.
5: Na jawohnya. Dian ya, kucing dian ya.
0: Tangti apa dah
4: balik? Aku nanti, Dom. Aku nangis ngay ke lumai air kudus lah gitu.
0: Nanti lah tawa serinda ya.
3: Yang mai kata dia rempo kenyak sama kita.
0: Nama tak kuat isna bisa dito. Aku nangkap barang kibak ya. Isna nangkap barang kanan.
3: Aku irau. Semua dia nula pansut ada kunti.
0: Okey. Hagi bisi kapan kita ke dekat telefon. Ada salah kena kita isi awak tu. Hagi bisi 25 minit. Kita dalam cerita kenyalang. Hanya ya.
6: Awak. Bisa kita buka. Bisa kan telefon kota klik-klik. Ngari ke siapa tu lagi dah?
0: Awak.
4: Ngari kaku.
6: Awak. Okey. Ngarap ke. Okey. Ngarap ke.
3: Ngarap ke.
6: Terus mulai peningat. Oh, ya. Lama maya tadi.
0: Ya. Agi bisa awak kita dekat ngari ke Bintulu tali alau ngagai nombor di konti kita. Kucing kusul pendewan 258634. Ya bapaknya mana pak?
5: Okey, ngacau ngacau mitio kebetang ya. Lama nanti bercita pasal petang tu engkau bisi pengingat tu tu nah nani yo
0: au ah
3: sehingga bisi pengingat sudah ada
5: ah bisa
0: saya nanti telefon kita berapi ya tahu kan mesti be
5: ngai nu si
6: tau anguci boleh ngau pengingat tau nah ngarap kenal nanggol mah tau halo. Nah, mesti lo tahu nunda aku nih. Di buah jabado aku nih mau telepon.
5: Ana ringan lagi. Okey, dimiri. Au dimiri telepon kami 0854236334. Au tanguji. Desibo mega rumah telepon nah.
6: 0843532244. Au tanguji baru to mandek nih.
0: Aw,
6: okay. Halo. Nih,
5: nama mana?
6: Oh, nyaman.
5: Tiga kali.
6: Lari kau lagi. Okay.
4: Yang guji kesibu.
5: Okay.
4: Ya, sibuk tidak telefon saya. Oh,
0: sibuk nak kamu nyi nih?
4: Aw,
0: nguji.
4: Ada ke keruasannya tanya.
0: Nguji mukul tali alau ke kucing enggak? 082-258-634. Nyak ya. Ah, nyak ya. Oh, lumbuh siti yang nyadi lah banyak di konsi kita yang kau YouTube. Kena 082-258-634 nih. Ah, mesti kaban kita ikat telefon tadi. Ngalih agak 634. Barulah diangkat kita. Laban alur siti nya kena kita bermain ke lagu hari YouTube.
6: Oh, bisa? Bisa? Antena dai, meti umpo mau berlaku lagi.
0: Saya kali kita menang aku ciam.
3: Aman, lama.
6: Ya, lagu sebanang lah lagu. Tanya segi lagu ya, lagu Dorian ke, segi lagu Noaya Imbul.
0: Orang bunuh setting audio pada mereka nya hujan lagi anang.
6: No amruan di hati aku ya, segi lagu ya.
7: Okey, kita nguji resipo baru.
0: Au. Au.
7: Hello. Halo, Nida. Di mana kamu? Nanainya?
6: Mau pelihatan remaja ini.
7: Ayo. Mau kawin sih.
6: Aku kena nama. Ate bakal madat doang dah aku banyan. Aku nemu siapa orang paling buya antara kita tujuh ikut tau, ha? Duam to nak buyan duam to siko mensia pale buyan antara kita tujuh to de termasuk ngau juri ya ante ya begelap ya aku rasa nak nare begelapnya ni ya bote kepetang ya sige rari ya saiko de
0: kene di nemu duam di nade buyan
6: nadai duam buyan
5: dan nemu kami dan nemu
0: Kita sebagai lelaki mali kita buyan dia bawa aku nasihat dia lah dia.
6: Ya, betul. Ya, sikit betul okay. Ya tuanya. Dengar.
3: Paham.
6: Dengar ya ke buyan au, ngarap ke bado buyan ke me.
5: Au, buah pisang buah lengkei na.
6: Au nyam kato.
0: Di kawan malam tiap-tiap bunga sidak ya, pawat kupa ya.
3: Isin dah ya ku. Au.
0: Kita tidak cerita talent kan saya dah berpawat-bepa kita. Itu aku mahu pawat sudah. Jaga asai.
4: Anjung ke museum ni jual.
0: Aku alusan ku anjung ke museum dia.
3: Ya. MC Angai mantap kelompok kunti sudah.
0: Iya nak. Kita. Okey, kucing 082-286-3-4 agi sempat. Untuk kita tahu ngari ke Bintulu lagi. Okey.
6: Mm-hmm. Okay. Kita nguji baru. Tuh ngarap penarip nanggol. Tuh iwan eh. Hello.
8: Hello.
6: Nya Iwan. Apa nama Iwan? Iwan ngau.
4: Okay. Siapa tu dah?
8: Hello, aku tu Unil.
4: Ya.
5: Yeah.
0: Unil.
4: Unil.
5: Unil.
8: Penatang
0: yang
8: terus.
0: Oh betul. Oh,
4: betul. Betul. Okay, nama lagu Unan ngari ke Bintulu aw.
6: Aw. Lagu nama mana Unil?
8: Hujan keganti air mata.
0: Okey. Okey gak.
6: Aku nambah hari tu yon te tanya au. Awak ya nyamai okay. Ge tanya ne. Arab ke bisa tanya lah. Hujan ganti air mata. Nah ini utai to ai. Ini utai to aku.
0: Nambah tu utai.
6: Okey, ngante dulu. To ya. Ngante dulu nah unia to ya unia. Aw, okay. Udah setia no, Neil?
8: Udah.
6: Aw, tau lagu mana? Bisa dengar, Wan? Terang?
8: Bisa.
6: Okay.

0: Oke, Unil, terima kasih.
1: Terima kasih, DJ.
0: Saya keningan kumpo, aku ningan mau Unil. Oke.
2: Okay. Nama hal dia Nana, dia kaya tawa-tawa lah Nana.
3: Udah pintu lumbasnya. Oke.
2: Unil ninga komen hari jori kita lah. Bari dia ne.
0: Ya. Yeah.
4: Okay. Jadi Unil keseluruhan tadi perlu kau berlatih agak lah Unil lau. Leban tempo lari pitching pelari tadi Unil flat mayo flat gitu ne. Tapi apa pun terima kasih lah Unil lah badang rimpang ke tripun boleh kami baca tak kenyalang ke kelemah itu Unil lau. Apa pun berlatih lagi okay.
2: Ya, hukum kedua ialah ketiga ialah yang menangi ya tempo ini. Lepas tu ia kena telefon setiap kan anggul ya. Okey. Awak bala menyuah bala kita akan nguji bakeni asai ya belagu bacata kenyalang. Okey, tahu datang ke konti kita dalam 480 ikut kita ke live dia tu nya jangka-jangka aku tentu menyuah kita ke bisi bakat belagu. Tahu datang ke konti. Sama ngericah ke konti kita lah cerita kenyalang ni. Ya bapaknya di mana ya bapaknya?
5: Bapaknya masih gelap.
2: Iya, yang satu itu tak ada lampu. Kasihan bah dia.
5: Dia punya generator dia tidak ada itu minyak gas itu.
2: Okey, kira ke lengkaplah kota kita minggu tu ni. 6 stesen bisi pengari magang tajak pen kedua tadi kena telefon. Garuk ke nada nanggul. Bak minggu-minggu berkat data ya aku ya roundar bak minggu gawai nyanyi lah kak pendak bala DJ meh belagu nyanyi lah
5: nasib aku kemisi mainnya lebunya tau
2: kemisi ni mbak
5: kemisi
3: tu
2: lah ok kan selamat lah
5: aku kemisi meh
6: permisi wai
2: ya
6: kita permisi pak
2: dom gawak dom.
5: Gawak ya.
3: Gawak ya.
6: Ya nak ninga kita ka?
2: Udah dibuka ya penangkap pendiang.
5: Gawak ya.
0: Angkatnya dah ada putus sekarang terus ngeduamnya.
2: Ya.
0: Mungkin sesekejap.
2: Mulutnya benung kumat kami macam menteranya. Mulai ke kau sekarang. Udom.
0: Mawat ngai mai.
2: Betul lah ninga kita ya.
0: Masa mawan mai lah sawah aki ya.
3: Angin aus ya.
2: Angat baru dadah ya. Aduh. 12 minit lagi nih.
0: Okey.
2: Okey, kelengkap.
6: Ya, kita dua apa kita nak dengar ni kurang mungkin ya. Kita.
5: Aman.
2: Dia dadah kita berasa angat. Irup kai dom. Mana dulu ke orang. Kini tu baik, lagu baik.
5: Ngelak kurang ke senyanyinya belagu.
2: Senyanyi minggunya kemarin dah belagu dah.
6: Belagu baru.
5: Nah, inyanya senyanyi hari sibo boleh belagu. Yon boleh belagu.
2: Saya ke bakat ni, Bek.
5: Krishna Aguilera Nana.
2: Ya.
3: No.
5: Lagu mana? Lalu Ustaz Kemisi tu ilat ke?
6: Nah, boleh belagu hujan lagi. Kata kahai panas. Saya sudah
5: kengaga kuatas dia lagi. Bah, bunyi ko tanya tadi Unil dah hujan kengganti air mata ko.
2: Pedak di dom. Nanti masalah lalu dom. Dia akan ngiru-ngiru kau makai.
6: Ada yang ngira roh.
3: Kau ngomai tenggelap ya kini. Nyak, telapak
2: rumah.
5: Ini zoom berada.
2: Aku berkunci ke kebahagiaan dom ngagai peninggal manyo aku ke zoom dulu au. Pedak dia nada pengirawati ya gawa itu. Dia
6: ikat. Mana kunya?
2: Benar makai kapan?
6: Dan naskenya ada dua makai kita itu sama lapar tu.
5: Agai.
2: Amai tak ada meh mixer ni. Iya macam komen by FB ya. Nak lihat dom? Kenapa saya cakap dai?
3: Nak pengujuan kena bahasa syarat.
6: Tahu.
3: Ya.
2: Ya. Nah, dari mu kena kerja kau ngedom. Peningan manyuh kena ke mana ngedom.
5: Ngam ke kau lah.
2: Nama teh padah ya. Berarti iklan tu lah. Cakap. Okey, kita ngerap dulu lah. Cara tak jalan ngari ke dua lagi. Laban kemeri peluang gaya 34 serang nyawa tu lagi. Dah kena TV yang sama abad itu lagi. Awal laban datu lagi ibu kita Gebi ngeluan ke 34 serang nyawa.
0: Wow, hebatnya.
2: Padam dulu TV kita ke ya ke ngidup ke injen api 34 lagi.
5: Anak dengan aku dua sepuluh ke.
2: Oh ya, segi pembekal utamanya aku dua sebab UPS. Anak kira awak dek. Okey. Anggak Isna nala dulu bah minggu kedua ya dah kita catat kenyalang Isna. Jaku harapan.
4: Jaku harapan. Ugenya ngenyet MA tu nanya aku kata. Benar bersantai mana tu dah aku tertinya kenyet ke MA tu.
5: Kumain MA.
4: Mak aku jadi bisa terima kasih lagi kita DJ 6 pintu sudah ngeluan ke kita cerita kenyalang minggu te ke berapa tu?
2: Kedua.
4: Jadi terima kasih lah Banu dan ngawaku aku untuk minggu kedua tu. Kita bergulai baru untuk minggu yang akan datang.
2: Minggu ketiga.
4: Minggu nah. ketiga, minggu keempat. Nggak cuti kita. Kukak mendingan kita lagu. Anak yang kau pengen diri, kita cuti.
1: Mana nak sawat si Bo, ne?
5: Oh, dah. Kami, ku ya.
2: Udah hidup.
5: Udah bisa.
2: Akau.
1: Ya, ya. Tusana, baru hidup ini api kami limbang.
2: Nah, dia didengar tadi dong.
1: Tadi dengar lepas langsung boleh out deh. Lepas tadi kena sedap baru pasang generita.
2: Genset tadi. Padahal
5: hidup baru. Patut kunyap-kunyap tadi.
1: Ya.
6: Lepas
1: aku lalai lemu kita ke nge-zoom aku. MA tu sama tu saya.
2: Sedap yang minta dom.
1: Aku
5: minta tadi.
1: Aku berjaku. Aku berjaku tadi. Nak boleh agak lepas sistemnya down tadi deh.
2: Jangan buah nanti bunyi monitor.
1: Oh, nanti pansut lalu semua cakup kita semua tutup itu makan tadi. Leban shut down tadi.
2: Mana agak ya padam kena dom leban nanti nunda ya sistem kunci kita nanti blackout genset kita automatic hidup. Kena hidup ke mixer di kunci deh. Bakat tu ya mesti penanggul. Jadi awak ke kita semua bersedia lah. Kita di bagian technical. Ni lah kita nyau nanti utai nyut kelap baru kita ngabasin je napi kita si minyak akan ada ini. Kasih ke dia dulu. Pernah ada dengar rantau kami sebuat. Nana bentar nganu di nyukunya
1: punya pakai. Kita masuk tadi dengar ke.
2: Ya.
1: Dan nama diri kena zoom. Ya.
6: Rupaya stone tau.
2: Ya.
5: Lagi PMTP laban jago dan apa. Banyak jago dan nana tadi.
6: Baik. Ya. Rio. Saya seberapa kaset kena seruara.
2: Gak kan duan insil?
5: Gizil.
0: Kini aku asuh dari nutup ya. Terima kasih ya semua peninggal aku dah boleh ngau kita sebuat nih bertemu baru pagi lah. Kiranya aja terima kasih angkai nala. Bila bertemu baru nala nih. Nab lagu nuan minggu tau.
4: Ah,
0: nak lagu gimana kan wah?
2: Minggu baru gue kaya.
4: Minggu baru galau dulu nyawa. Kapan di Cina nana dengar aku lagu minggu baru.
5: Teman.
2: Okey. Ya kan nuan tuan nana.
6: Okey, selamat jumpa minggu. Guys semua para peninggal kita terima kasih agak penghari kami tadi Dominic Dion kudah ngari ke Sibu memang agak bukan kuna dengar radio tadi belagu. sama bagi insya tadi gelap baru kita pergi lah dalam awalnya serawak ngelagu peminta.
2: Okey, nama dia miri be.
5: Ada aku terima kasih ngai pengadai aku tadi Daniel Rudy.
6: Pembahas kena zoom dom.
2: Amai muat dom dia. Ade.
5: Yes, dom.
2: Sorry dom.
1: Sabar aja lah aku, sabar aja.
2: Okey, nada ingat dom. Nya ya muat kita baru yan bang.
1: Sengaja ya ngezoom aku. Pagi lah aku nak gulang kita hanya ingin sama kau.
0: Dia ada dua. Dia mesti kademu. Dia dua. Tak ada.
2: Ya.
0: Demu wakil lah. Bukannya aku ada dua.
5: PM
1: jaga.
2: Okey, Mek. Tanpa baru, Mek.
5: Okey. Terima kasih dengan gaya penanyi kita. Amadik Isna. Lepas sudah jadi juri kita. Kedua minggu. Engkau begak. Pergilah pulang. Wata. Apa Oh, gila. Ngerah tengah hari ini.
1: Ninyau Serawai. Ninyau Serawai. Lama nanti. Saya itu ngerah tengah hari.
5: Au. Ngerah
2: tengah hari.
5: Okay.
2: Okay. Give it.
5: Okay. Ini jarak aku.
2: Okay. Semoga wai. Nuan dom.
6: Mana kabar nanya ke kau jaga dari putus.
5: Dah. Saya ya ya.
1: Aku ni buah kau lah, bantu hari tadi dengan semua aku. Udah mesti subtitle semua aku yang tadi.
6: Udah aku pakai rezon.
1: Mas gak jaga kau.
2: Awak. Nada yang awak nyadum dah, nih. Okey, hari ke kita sebuat untuk catat nyalang minggu 19, minggu kedua Isnin nalang kita di konti. Terima kasih ya. Gak peninggal menyuah ke bising natai ke komen kita ke sama menyapuh ke ruai kita carta ke nyalang untuk bala indu-indu kita di serata dunia nyengkam bala indu kita ba Uganda dan kita ke ngintu hari indai pagi lah ya. Nyengkam Isnin nalang. Okey, Gabby kita dah ba konti. DJ ke petugas sari tu. Enggak semualah. Araban Induk Malaysia
1: jari, selamat hari kita tahu jari
2: kapan dengan cuai hidung Gabby-nya Gabby dah dia standby ia akan hidup ke 34 Seranyau ya aku kira akan nutup cotak nyalang kita minggu ini
6: mungkin saya benda bercakap
2: gak tahu kalau
1: lagi dengan aku tadi
5: takut okay. Kayak kudus ya
2: mengangkat ke diribu kita sebuat ungkap ya hari itu hari 6 kau lagu ke dibaik si kumega penyanyi ke angkat dari carta kenyalang ianya tuan rumah Willie John kau lagu yang tak diperbasa. Terima kasih semua, bye bye kita nih.
6: Bye-bye.
2: Oh, laban aku kan tutup TV kita ungkap 34 Seranyau. Udah tu lagi. Terima kasih semua. Bye-bye. Sampai jumpa minggu.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mending ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Ngatai berita pemandu baru serta keamanan.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Selamat ngel hari ininya, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan. Jadi ke sekali itu, aku Raja Spooking, Gulanggau Bala Kru YFM Iban RTM Kebukai, nemuai ngagai menua rantau ke Mayau Manis, Engkari Lobo Antu. Okey, jadi ngambil ke semua kita demu, pejalai kami, Ari Kucing, ngagai rantau ke Mayau Manis, Engkari Lobo Antu, lebih kurang 6 jam nanti Ari Kucing ngagai Engkari di tu. Jadi, tentu saja pihak, pejalai yang tadi, atau pengelama yang tadi, nitih pejalai siku-siku. Nanti nuanya tadi dari Balaju, jampak genuan datai. Nanti nuanya tadi dari Balubah, Lubah genuan datai. Okey, jadi terus segulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan YFM Segulai Sejalai.
2: Pejalai kami kena 17/4/2026 apa yang lama tu tadi hari Pasar Lobo Antu ngagai rantau ke Mayau Manis Sengkari kira-kira 6 jam penglama mengenak kereta besai atau ke kereta 4-wheel drive. Jadi benarnya kami betul benar laban sepemanjai pejalai kami gayari cukup mana semina lebuh bala kami datai, lebuh bala kami sangkai bak rantau ke Mayau Manis, penatai kami itu tadi disambut hujan nyala. Jadi engkau awak temaga, aku dekat merit terima kasih yang akai DJ Melati, Siko Ari penguat program YFM Iban, pemega yaitu peranak menua Engkari Lubantu, engkau Mr. Romy, driver UPS kami, kudah nyadi driva kami melaban jalai ke Agi Bebatu, hari Pasar Lubantu tu tadi, nyentuk ngakai rantau ke Mayau Manis Engkari Lubantu. Tajapan pedis isi itu tadi bergosak dalam kereta peningah laban jalai kaki batu tang lebuh medak rampak menua ke cukup mana bukit ngapun kayu ke cukup tinggi utanya tadi ngerindang hati kami sepemanjai jalai hari Pasar Lobo Antu nyentuk ngagai rantau ke Mayau Manis Sengkari Lobo Antu.
1: Okey, peningat, terima kasih laban lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan. Jadi kebenarnya dia tu, aku dah datai ba rantau ke Mayau Manis Engkari Lubang tu. Jadi nanti kita medak ba sepiat tu, aku dah datai ba rumah ngindang anak labang rantau ke Mayau Manis Lubang tu. Okey, jadi udah tu lagi, aku ke berandau. Tau ke dekat bertemu ngau tuai rumah mpu laban mayuh utaika ditanya aku ngau ya. Okey, jadi tentu ke kita terus segulas jalan ngau kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan YFM Segulai Sejalai.

Jadi ingat sebab tu sudah serumah rantau ke Mayu Manis lagi kena perahu. Tang dia tu semudah bisa jematan jantung tu tembuk di layang Sungai Ngkari. Nah, utai tu tadi udah ngemuntang ke pecalai sudah serumah. Kelu lagi lebuh Maya berangkut atau ke buai ke barang ti berat. Jadi Maya ke pecalai ngena jematan tu punya. Aku berasai gaget mati. Kan nama? Laban aku bisik terpedak ke air sungai. Tak sabar kan rejun ke diri mandi baik sungai ti ciro. Semak jaka ulih pedak ikan semah. Benuang nyemerai.

0: Okey, peringkat, terima kasih lah bagi kita terus segelas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawan Nemban Badan. Jadi munyi ke semaya aku tadi, iaitu aku kak mai kita ingat ke randau aku bulan gaul tuai rumah ngindang. Okey, rantau kemayu manis, engkari lubu antu, okey? Selamat lari.
1: Selamat datang, Jis.
0: Terima kasih.
1: Kayu guru beraja mai tu aku lihat kemul.
0: Nama berita nuan?
1: Mana?
0: Itu tuah. Kian tuah. Tuah disikin. Gagak hati lu temu ngenuan tu. Atau rumah.
1: Ya. Jadi aku meri selamat.
0: Itu tuah.
1: Selamat tahun baru tu kan tahun 2026. Kita berada itu. Terima kasih. Lepas sudah debut untuk kenal aku pasal doa aku dijawab.
0: Jadi sebenarnya aku juga meri terima kasih ngari ke kami hari WFM tu ke rumah. Meri terima kasih dengan Wan Laban dan terima pengetahuan kami ngagai mengkari bantu. Okey, jadi ke rumah, nanti kita nyebut berkawan ke rumah panjai atau ke menua kita itu. Rantau ke Mayo Manis. Nanti bapak ni aku, tahu di kumai aku yang tadi nyelai namanya hari menua bukan.
1: Ya, ya.
0: Minta tuan nusi, nusi. Begini asal penatai nama menua.
1: Jadi wan dulu kelia. Meskipun kemayau cuma pada biang air kami deh.
0: Iya.
1: Naik dia. Jadi dia tu mandi nale benda. Lepas nyebab naik udah ada terbang. Tak salah mungkin dia kami di tu aja. Nak nanam baru nanti.
0: Nada lagi?
1: Nada lagi.
0: Iya.
1: Dan namanya sudah lekat. Jadi cerita kemayau tu. Lebih hebat buat. Batu biasa sungai kali. Ya nya baru aku bayau nya rantau mabau. Nya sumber rantau.
0: Au.
1: Dari atasnya tu biang airnya. Sepun bah mayau.
0: Au.
1: Saya berbuah manis dempa. Hanya aku buat lapan tanahnya mabau. Jadi nama rantau mayau manis.
0: Ya.
1: Kayak bola bola. Au nya asal
0: nama ya.
1: Nama tu jadi.
0: Au. Ya.
1: Kayak teh bola bola.
0: Kayak digagak kenapa? Namanya tadi.
1: Bab pintu gerbang kami bab nikip pun rumah. Bisa buah bayau bak pintu gerbang. Yeah. Kau nana ingat ke buah bayau jaban.
0: Jadi tanya kira kena ngepun kerana tua rumah. Jadi nanya kau ngau nampu tu tu rumah. Ini mayan nuan berengkah mangkup awaknya di tu rumah.
1: Iya yeah, iya. Baru ke tuan.
0: Baru ne.
1: Kira 14 tahun.
0: Oh.
1: 1.6 tu lah. Baru kau tes tahun.
0: Siapa sebentar tu deh?
1: Tuan mah Riam anak nyembang nyali anya. Sakit, lalu parai ya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kayak sakit. Aku ni sudah lantik ke rumah.
0: Cuba.
1: Itu kena itu. 15 tahun.
0: 15 tahun ni. Jadi apa belakang tua tu? Kira ke carta organisasi JKK Rantau Kumai Manis. Minta nuan. Sama kita tu rumah. Minta nuan nusim hari atasnya. Tentu baru atau nah.
1: Jadi maka selama 8 kata organisasi itu mesti ada tuan rumah penyai, 8 media kearahan pejabat daerah, tuan dia kemijai kami. Jadi datasnya polisi kami apa yang sihat.
0: Apa yang sihat?
1: Aku dulu pergi awal. Jadi aku tu banyak salah. Ya, aku lagi jadi kisla. Dia tu nyetua rumah. Dia mengenal anak labang. Jadi polisi maku tu dia tu. Jadi encik dempi anak ringkai yang naik polisi. Kata selaku beliau ya hanya wakil tuan rumah lah. Dan suaku itu. Jadi Muhammad Nisam bin Sainuddin itu telah menyaku bangsa bukai. Ia hanya Melayu hari datang di Kabul. Jadi ia hanya jadi utana anak aku itu. Nantu aku.
0: Nantu ne?
1: Nantu. Lepas dia pandai. Ya ada suaku jadi setiausaha.
0: Setiausaha.
1: Jadi encik gansa anak rabar. Dan hari tukar uang di KK aku itu. Eh, kunselah badi itu anak hijau. Dia penolong ya. Jadi kami itu lepas mayuh tunggas. Eh, dia kaya jenerita. Lepas jenerita gerempuang. Mesti kami bisa orang jaga. Bisa orang masang. Bisa orang sabiah ini.
0: Terima
1: kasih dah. Ibu anak abul. Encik ngayu anak ipin. Kalau anak nyambang. Encik alu anak ngayu. Ya, si datunya orang berkuasa bak jenerita. Rumah panjang itu.
0: Jadinya mencari di rumah. Dengan sudah cerita meh. Kita mampu carta organisasi. Nanti kita minta sepiat tu. Carta organisasi Biro Wanita. Kira naik bom itu nyebut nama. Nyangka belakang ini. Nanti kita minta lagi. Kita mantai ke buat video ni. Lagi selampu macam meh. Jadi aku video videonya
1: banyak. Nanti agak lepas tu. Biro Wanita apa ni perancang Oh. Pejabat daerah Asal Adu. Oh. Lawan sudah di Mesir Bukup dari
0: Oh. Okey, itu rumah. Tinggal ketua cerita atau enggak cerita organisasi itu, okey? Jadi, kan nanya kita di itu. Begini, kita di itu. Rumah panjang kita merantau ke Kemayu Manis mencari rumah itu. Jadi, sekolah pemerintah yang sekendari ini ke paling semak, ne?
1: Sekolah pemerintahnya ke semak.
0: Oh.
1: SK Nangatibu.
0: SK Nangatibu.
1: Ah, SK Nangatibu.
0: Paling semak, Bapak punya uang?
1: Kira sejam setengah hari.
0: Sejam setengah. Berarti nya tadi nambah bermalam.
1: Malam.
0: Nak oleh pulang hari ini.
1: Oh, laban. Usah transport.
0: Oh.
1: Nak oleh hanya apa ini pulang. Bermalam.
0: Oh, artinya sekolah sekendri. Kelas mana? Sekolah sekendri dah.
1: Sekendri. Tebal gini ada itu apa SMP Leban tu.
0: Oh, jauh. Pasal Leban tu.
1: Ah, Leban tu. Jauh gini. Oh,
0: aja. Tentu ya. Bermalamnya nih.
1: Bermalam.
0: Oh.
1: Nak oleh sekolah sini. Bermalam. Oh,
0: betul tu rumah. Abu kini klinik bisnis mana? Klinik.
1: Bisa. Klinik apa? Nengas taman ya?
0: Oh, nengas taman.
1: Kira setengah jam atau?
0: Oh, setengah jam.
1: Oh, nak jam.
0: Oh. Jadi begini nanti dikira penyawa menua kita tu hari pasal bantu deh. Apa penyawa kita?
1: Lepas tu ada saya jalan. Ada air bisa hari darat kan.
0: Oh.
1: Jam ya, kurang lebih sama 2 jam lebih. Ya.
0: 2 jam lebih.
1: Oh. Dan dia kayak kurang dari bangga penau lagi.
0: Betul, nanti laju lah.
1: Kita lupa lupa. 3 jam
0: atau? Nah, 3 jam. Oh.
1: Jalan.
0: Sama minta deh nih hari air.
1: Kurang lebih.
0: Kurang lebih 3 jam, mendara 3 jam. Tang nak ke dia tu nya begini lagi kena kereta kebesai mesti aku punya 4-wheel begini.
1: Oh, dia tu kereta main sini oleh mendara sini oleh. Kedau
0: oleh.
1: Mesti kena kena highlight ke mesti 4-wheel.
0: Oh.
1: Udah itu.
0: Okey ane. Oh, jadi nya tadi ngenang kau enggak penyawa rumah panjang kita tu nanti dikira hari pasal lubantu ya tadi lah banyak ke semak pasal ne. Nah, kita ngira nyari semanggian di nari kuci ne. Nyanyo kira jauh lagi ne.
1: Ya ke semak lagi.
0: Semak lagi ne. Au. Au udahnya begini ai payep kita itu ngau karan udah bisa ke rumah tadi.
1: Jadi ai payep nasi ya saya bisa belamah laban to lemah kora.
0: Au.
1: Kan ai sungai.
0: Au.
1: Jadi di tahunnya 2 batang sungai. Sungai tanah rumah atau sike.
0: Au.
1: Sungai seberai rumah atau sike.
0: Au.
1: Lalu bisa kita 2 aja dia tu. Kuat.
0: Oh.
1: Nari sebelum mita ni kan, lebihnya
0: oh.
1: Dekat na, nari mita.
0: Betul.
1: Sungai hari anak sungai ke dalam
0: rumah. Oh. Kita tua tu rumah.
1: Oh.
0: Kita tua. Laban tadi aku main nom diri dia. Laban kak medak tanya. Okey, kita tu aw. Laban bisi teka ditanya tu buat belakang tu. Tanya. Besai mai tu pada aku
1: tanya.
0: Johan BC first runner up BC lagi aku nanya berkawan dengan ya. Okey. Lagi aku nanya, aku kan nanya dulu tu, berkawal engkau kati batang pengawak kita bawa rumah panjai tu begini ni lagi bertanam kuat ke padi ke begini begini nyata rumah?
1: Jadi setakat dia tahu coba kami kuat bumai dan setahun dua tu kami jual kak bumai laban pilihan lah bumai tu laban nak dijual lah dia tu batang pengawak nanam lada.
0: Oh, patut dah lada. Tidak cinta ke rumah, boleh? Aku mesti minta lada berluar tadi. Haram. Kita main juru kamera, kita main pansut.
1: Tak pernah.
0: Okey. Itu ya, sepatu.
1: Itu lada kumpul.
0: Itu ni. Ini dia kita mampu tanya kebun lada tu?
1: Kebun lada, aku buat peluruan tu tadi. Bisa signboard ke langkau naik. Ini kebun aku tu lah.
0: Iya.
1: Baru murah tu.
0: Belum.
1: Atau
0: ke
1: penyak
0: tu
1: berdaun jeli. Berdaun di tungko.
0: Oh. Begini tu. Udah ke berketuknya. Baru dijual kita begini?
1: Nanti ya cukup rangkai dalam kandang 3 hari. Begini.
0: Oh.
1: Ini bersih ya.
0: Rangkai
1: ya. Ya baru jual.
0: Oh, jual kita kini tu?
1: Jual lagi. Dia tu kalau masih bisa helak. Ngelili aku.
0: Oh, ngelili kini.
1: Jemai ke dia.
0: Nanti pasal bantu. Bisa?
1: Sudah beli dia? Bisa. Tak aku jalan cuma kaya ngelili je main kaya.
0: Iya, okey.
1: Abang minta sikit nunggu aja.
0: Kita pun terumah nyumai nunggu yang kaya. Aku pun nunggu juga peluang ni. Ada nggak awak?
1: Sikit peluang. Rino aku tanya.
0: Itu minta tadi, utai kaya dikerja kita bak rumah panjai itu ni. Kira ke
1: batang
0: pengawak. Jadi ke hasil penata pemisi kita berumah panjai itu ni.
1: Iya, nyamuk misalnya kami. Datang hari lah.
0: Bekeninya tu rumah kira ke semua kita di tu ngejap ngawanya.
1: Iya, cap itu. Laban semua nyulka ke umai. Lakau nak berlada ku aku nu rakyat.
0: Ya, bekedinya. Sege di perancang nuan
1: bekedinya. Ah, sege di perancang aku.
0: Ya.
1: Perancang aku di perancang lembaga lada kan. Bisa tolong lembaga kami
0: tu. Ya. Okey, oh, jadi nyam tadi aku tak ke dikerja sidak semua tu. Dikena apa kita tadi kira ke natai pemisi sidak semua ya, kerja tentu berkebun lada. Lalu lada kita tadi ini kedua tadi dijual ke keliling.
1: Keliling ke selalu.
0: Ya. Au, okey. Ah, nyoka majur ke merai tu akin baru. Laban kan nanya bakal ya, ya. Tengin. Kita tahu rumah. Ah, kita tahu. Okey. Tu yang tadi kita kemudah tu perarakan niti daun
1: ya.
0: Muslimah yang pragawai daya peringkat daerah Lubang 2025. Boleh nak cerita mimik tu tuan rumah nama?
1: Jadi tropi tu kan boleh kami niti daun bah daerah Lubang tu. Jadi kontingen tu ke kami kami bagiannya. Syarat sebenarnya tu korang ada 30 ekor. Ino walaki campur. Jadi jangan nak aku dijawab, nanti kami rumah pakai, kami rumahnya.
0: Cukup?
1: Cukup, lepan cukup, semua cukup. Jadi lu pergi kami gitu, lepan cek boleh orang, ini berbuat kayaknya.
0: Betul, bekeninya tadi, bina tahun 2025 aja, atau tahun-tahun terakhir yang tadi?
1: Jadi tahun 2025, tahun 2024,
0: mbak
1: lu bantu baru.
0: Itu bisa masih sijil pedak aku tau? Bisa sijil tuh nih.
1: Beri sijil, beri hadiahnya.
0: Okey, itu sijil Johan.
1: Johan.
0: Tanya, Johan, RM3,000 kategori B, ketua kaum rumah panjai kampung NGO Pekan.
1: Atau kami berpikir betul?
0: Betul.
1: Betul.
0: Oh, tu awak bagian betul.
1: Bagian betul. Ya, kategori B. Nombor satu, kemudian naik jadang pun nombor satu. Tim kami ke lubang tu, tak ada ke lanyut ya.
0: Mayo mai pemuju dulu kenuan kita semua panjai itu ne ke rumah.
1: Nomor satu belama,
0: ketiga kali. Satu belama. Aku nyame merip ngegati ke rumah. Tu pertandingan niti daun pesta batang air 2024. Tu nama tu. Bisa boleh nomor tu?
1: Nomor Johan.
0: Johan. Apo?
1: Dan tu lade main lade lade beri trofi ke mainnya tu.
0: Trofi. Oh, dai boleh sijil.
1: Boleh sijil aja.
0: Okey.
1: Kedua baru sih trofi ni.
0: Tapi ya. Okey. Okay.
1: Tiga trofi ya.
0: Tiga trofi.
1: Lepas kami tiga kali muncul turut nomor satu.
0: Tapi ya. Begini hanya 2025 udah boleh ya. Begini tahun 2026 tu. Agi bisik kang ngau kini boleh ngau kini.
1: Ya usaha aku tadi. Bisa udah nganjung ke betong baru.
0: Peringkat bagian bertuang.
1: Bertuang. Nganjungkan baru.
0: Ngau berbetuang ni.
1: Betuang.
0: Inti ber lubang tu. Nadai tahun tu. Ini
1: beda mesti. Lubang tu aku nak nemu. Lubang kau syarat berbetang. Lubang kami dah dua kali berturut-turut juga. Bunyi kena ada suara. Tengah. Kata orang ada suara. Angkat baru kan?
0: Angkat baru ni.
1: Lubang kami dah kami dua kali berturut-turut. Nombor satu.
0: Kira ke champion tapi juara bertahan.
1: Okey, syaratnya ada. Diberi orang tak. Nak jarak lah, bampai lah.
0: Betul.
1: Setialah.
0: Kelimpah hari kita tidak pekit macam niti daun tu. Mesti pekit bukai kalau kita ngau tu. Pekit bukai, nanti dikingat ke tuan.
1: Setiap tuan yang kami, aku lagi jadi kunjelah sebab tu. Berakit.
0: Boleh bukai ke? Tu ke lumbur dua tu.
1: Ya.
0: First one up.
1: Lumbur satu.
0: Lumbur satu? Berdua
1: kan? Berdua ya.
0: Pesta batang air 2019.
1: Okey.
0: Banyak.
1: Kami ingat sama. Dari sama sampai supaya. Bukan 2 jam.
0: Kita tetap rumah. Awalnya pemuas nanya nama kau ngau muda trofi, muda sedikit. Dia terpaling ke kau ke rumah. Nama tu. Aku tu pingat tu nak.
1: Pingat.
0: Minta orang cerita mimik nama pingat tau. Maya nama
1: dia. Jadi aku boleh tu kira 20 tahun tu dah lalu.
0: Sampai
1: jadi
0: lama kira kena.
1: Jadi pingat tu diberi orang aku. BBS Bendara Bintang Sarawak.
0: 20 tahun tu dah ni.
1: Lalu tema bahagian tu type coba.
0: Iya. Dan ni ahli beri tinggal dalam rumah. Kalau aku kira aku dah panjaran dah tua. Nyokin kiat dia bayar aku. Nyokin kiat dia nyong muda lada metro tadi dia itu dia baru kira aku kemdai sungai hari itu hujan ya nang awak ni mai bukai ni
1: ya
0: jadi nyong tadi kira kira sudah ujung keranda tu tua tu rumah begini pengharap hati nuan ne ngage kita semua panjang itu baik tadi dari sukut pemansang rumah panjai, sukut pemansang balai tembak ke belajar, mungkin ini pengerah pinuan tu.
1: Jadi, saya terima kasih awak tanya-tanya pasal pemansang tembak-tembak aku duduk. Jadi, lebih maya aku ngotor ke, dia main nara aku.
0: Oh.
1: Lepas saya dah ada rajin, lempuang, ngotor ke, dia tiap kerja aku kami itu.
0: Oh.
1: Jadi, bawa pelajar itu. Munyi kepada kerja kan, banyak nak kerja perintah.
0: Betul.
1: Hanya sekali kena kerja perintah. Ayat nak kerja, kerja kilang, kerja kedai,
0: kerja ladang,
1: kerja ladang. Lo, macam-macam kain.
0: Oh.
1: Jadi dia tu kan, banyak nuyar dah aku dari itu banyak di rumah. Tapi ya banyak di rumah, banyak kau daya.
0: Oh.
1: Mulai memang.
0: Mulai memang penuh ruang.
1: Oh, penuh.
0: Oh.
1: Mereka ada aku di to, telboy boleh kan kadang aku nak tinggal nak lala sini, empat lama tinggal kan?
0: Betul.
1: Oh. Kayak bola.
0: Betul terumah. Ini pernah tadi Maya rami gawai Christmas, balad mereka kepulai. Tentu rami kita semua. Nanti Maya hari kebakatonya tentu kurang memang dia.
1: Kurang
0: kerja. Bandar kian ya. Oh, jadi nyam itu rumah. Kira-kira nak atur anda tua
1: ya, terima
0: jadi
1: kasih, ya.
0: Merit saya terima kasih dan juga sekali lagi merit terima kasih atau beri penelah tim eh
1: ya.
0: Sebagai pemujur ke semua yang boleh pemujur tadi dengan orang berpikir tim kia sebagai ngarap ke komand yang terus datai meh
1: ya.
0: Sebagai menua kakai rantau kememannya sengkari lepas itu tuh. Jadi aku nanti aku mpoh tu asek tu kedua kali aku datang gitu
1: ya. Terima kasih ya.
0: Oh. Cukup rindu aku datang gitu. Aku nanti ditanya orang nama kebuah nuan kak datang ke rantau kami mana. Aku madah ke diri kak mandi air sungai.
1: Ya.
0: Kak mandi air sungai. Ya aja.
1: Jelas.
0: Alamak bernuah kami ada air sungai bekerja di rumah. Oh. Ngame. Nanti si awak udah tu gila ini lusa. Aku segi kak. Mai bala kami kebukai, bala tu kebukai. Mandi ada tu orang mah. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Boleh mandi ke mana
1: ya? Ya, dari cuma bayar.
0: Dari cuma bayar. Udah datai mandi mana ya?
1: Mandi. Oke. Lepas hari hujan. Keruah.
0: Keruah.
1: Dari marau 2-3 hari. Jernih, bersih. Oh,
0: ya. Ini begini gaya hari, gaya hari kai. Gaya airnya dia tu. Begininya, bisa dalam atau kendak?
1: Itu hari itu hujan. Kan ada dalam mimit.
0: Kan ada dalam mimit. Oh, ya.
1: Dikai mimit.
0: Oke, okay, jadinya tadi ke rumah laban nanti subak ke rumah aku datang gitu tadi. Oh, nyo bisi tanya buka minta mau ke rumah. Sedau itu tadi ke rumah aku datang gitu kami sangkai ba depan din. Ngendak perahu kami kita ngelayang.
1: Sampai bisi di masa
0: kan. Bisi jembatan. Ini mana jembatannya udah bisi nah.
1: Ya mai. Jauh ya mai.
0: Oh. Nah, ini mana tahun ya udah gagal kita.
1: Habis 6 tahun biar gue saya
0: juga. Oh iya, patut. Aku asal aku 10 tahun ku dah aku datang gitu. Lama udah nak gitu nih. Baru ya datang baru gitu ke Engkari itu. Meh. Oke, okay, rumah. Jadi sekali lagi terima kasih rumah.
1: Oke, okay, sama Tuan,
0: ada pandau aku. Au, meri awak nuan. Beli pangkeri pandau aku. Oke, ke ngalih hari itu. Jadi dalam program kita 34 seranyawa teman badan. Terima kasih terima.
1: Sama-sama. Terima kasih banyak. Okay. Kata lagi lah.
0: Oh, boleh. Oke. Okay. Jadi pentingnya terima kasih kita lepas nanti terus segulas jalan kami dalam program 34 seranyawa teman badan. Oke. Okay? Anang gue bila kebukai. Tentu kita lagi terus segulas jalan kami. Ba YFM segulai sejalan.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Pak Adan.

Okey, berdengar. Jadi dia tu aku lagi buat rumah pancai, rumah ngindang, rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubang tu. Jadi nanti kita medak dia tu, belakang aku tak kebatisi aku dia tu, pengawal sidak buat rumah pancai itu, munyi kira itu si tuai rumah ngindang. Okey, udah berandau dengan aku, dia madah tu meh, pengawal kena kerja sidak buat rumah pancai itu, ianya berkebun lada. Medak sidak ya, sidak ke rumah pancai itu, nyembi atau ke nyemboi lada. Jadi udah lada tu ke dijembi sidak ya. Udahnya tahu dijual sidak ke pasar din. Jadi itu minta tadi Siti Ari hasil penatai pemisi sidak ke dia buat rumah pancai, rumah ngindang, rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubuan tu. Okey, tentu ke kita terus sekelas jalan ikut kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, berdengar. Jadi kebenar ya, Siti Ari 7 pecalai kami bala kru YFM Iban ke Spectro Enya Andor kami ngadu ke Pansi ya. Berkawal dengan radio YFM Iban ke ndak terang dirinya bak sekerandur baka di seratu ngau lobo antu. Jadi nyami tadi 7 pecalai bala kami kru YFM Iban tiba-tiba ke Monica Midi, pengurus YFM Iban RTM Sarawak. Okey, jadi nyam tadi, terima kasih laban lagi terus segala sejalan dengan kami. Ba awak kita ke sekolah itu dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan.

0: Jadi dengar bala kami bertuai ke Monica Midi yang pengurus YFM Iban bisa muai ke menua Sungai Bangkun Kabo Korean Seratua. Jadi pejalai kami kian ngabas tuai rumah Patricia Agustin. Jadi Patricia Agustin tu siku orang kekala gawa jadi pengeluar program YFM Iban dalam tahun 1987. Jadi ngawa waktu muka aku ngari ke YFM Iban RTM Sarawak beri saya terima kasih ngakai pusat khidmat rakyat Dun N59 Tamin kesama ngemujur ke program CSR RTM 80 kediatur bak 100 wak ke sekali itu.
1: Jadi pinggah aku ngau bala kru YFM Iban pemegak kru RTM kebukai datai bak Sungai Bangkung Kabo Krian 100 kira-kira pukul 5 lemai kena 16.4 tahun 2026 tu tadi. Jadi penatai kami nerima sambut ke cukup mana hari sidak ke diau ba Sungai Bangkun.
2: Lagi kita madah terimpu dengan pelapan mayor kemudian itu tadi tentu tak nak lalau lah mayor nak lalau jadi dia tu berlalu nak mengadiri lah kadang kat program mereka tak tahu tau ke ngiga bala orang kekala udah gawa lebih lagi bala ke udah kalanya di sebuah disebutan DJ mah kebenar pula program lah tahu maka bersimpai hari radio hari M Len dari Kristian ke bisik untuk Melena ngau hari radio Sarawak radio penunggu radio Sarawak ayo kai kai RTM mainnya segi suah juga bala ke nanti nak bisa lah ya nanti yang pokok tak leban mana kita ingat ngawal orang kelama maka aku nak kalah bertemu ya nak sempat gawak mulai ngoya seratuk bersama tentu memaya kita yang nemu ya untuk orang lama aku madah ke mama aku kagaknya mana kembakku melala tuan tu melala aku ya mak berarti orang terlihat lagi dikingat orang mak tajapan dia tu dah mayuah bala orang kegawak berdio kebaru bala kelamaknya sikit lagi dikingat kurang nama si tak ya lebih lagi menyaukannya bisa mayuah radio beka dia tu beka Facebook semua nadai.
1: Aku mega percaya berinya, tentu kita suah ninya sada nyawa DJ Patricia Agustin dalam tahun 80-an, 90-an, jauh tahun 2000 subak. Jadi DJ Patricia Agustin tu sekiwari orang ke kalak gawa atau ke ex pengeluar program YFM Iban. Jadi dia tu yang mangku pengawak jadi tuai rumah bak menua tungak ke seratuan.
3: Nama aku Terumah Patricia Agustin dari Sungai Bangkung Kabo Krian Seratua. Jadi maya aku ke berengkah gawak pe RTM Subak kurang lebih ya mayanya tahun 1987 saya speak ku. Jadi aku baduk gawak kurang lebih ya 25 tahun lah dah gawak pe RTM. Nih ingat ke berapa tahun mayanya Subak awal. Jadi aku berip saya terima kasih ya ngagai bala kru RTM ke udah sempat nemuai ngabas aku gitu ba Sungai Bangkun itu. Jadi aku harap ke sidak muka Anang namanya Anang Lejuk lah nemuai gitu buat tahun kebukai. Terima kasih ya.
4: Ya jadi program tu diatur kurang lebih 2 ke 3 tahun tu ke udah. Dikena kami gerapit ke kawal pengeluar program ya ke baru ngau pengeluar program ya ke lama lebih lagi pengeluar program ya ke seminak ngelama tu di dinga sadanya wajak lebih lagi megak kita demo sidak tu nang mayuh penlebak mayuh penemu ba adat main asal ngau megak jaku Iban keculin nyalai kami lebih lagi pengeluar program ke baru tu ngambil peluang tu dikena belajar lalu ngidup kagi radio YFM Iban.

0: Okey, peningga. Terima kasih Abang Nagi. Terus belas jalan ke kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi, peningga, aku Kak Madah dengan kita semua. Penemu pengawak kami, Pak Seratut. Kami terus nemuai ngagai menua sekarut ngau nangat sempang. Kami kia mega ngadu ke pansir bakau ngau wifi miban. Kami si dipadah kesedaya nak terang di dinya bandurnya. Jadi nyam tadi kami terus nemuai ngagai menua sedaya dia bertemu ngau bala ke dia rumah panjang dia. Nanya serta mansiak meh bakani gaya siaran wifi miban. Bandur ke disebut aku tadi ianya sekarut ngau nanga sempang lubuk antu.
1: Kena pagi 17 hari bulan 4 tahun 2026, bala kami kru YFM Iban bertuai ke Monica Midi, pengurus YFM Iban, ngabas sidak ke dia ba menua sekarut lubuk antu. Hasil pansiak kami bandur nyapnya wifi seminat terang didinya ba sekedar dur baka ba bilip sai ngau ruang dapur raja.

0: tembok pengawak kami Baskaro, bala kami terus ngabas sidak kedia ba nanya sempang lubang tu. Hasil pansi bala kami bandurnya, sidak rumah madak ke wifi cukup terang didinya gau nadai penanggul. Okey, berinya. Jadi program CSR RPM 80 diterus ke kami ba rantau ke Mayo Manis Engkari Lubantu. Jadi pengurus YFM Iban RTM Kuching, Monica Midi, udah nyuak ke radio ngagai sedak ke dia ba rumah ngindang. Rantau ke Mayo Manis Engkari Lubantu, kemudian nyuak ke radio ngagai bala tuai-tuai rumah ke dia ke ba kerendur Lubantu. Jadi ngau awak temega aku ngari ke kami YFM Iban RTM Kuching berbisa terima kasih ngagai Kaban Parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Gingkoi sudah mujur ke program CSR RTM 80 ke tahun tu. Terima kasih ngagenuan yang berhormat. Jadi bedinya, kira-kira pukul 7 malam, kami berengkah ngau pengawak randau begulai ngau sedas rumah bak rantau ke Mayo Manis Sengkari Lubuantu.
1: Nyalai tadi kami bisik ngagai pemulau, rumah pemulau, laban sebelah untuk pun yang ada petis kami gak bersih kok ya. Kami pun ngai gak lenyau peringat eh. Nanti lenyau peringat semua utai ke Kari Padang. Lebih lagi kami tentang radio perintah melalui datai kerja kita utai ke Kari Padang. Kita pun nak dengar lagu baru. Amai pun bisik Facebook semua ada tau nak, YouTube boleh dengar. Dan sekedar ada info ke dekat diri kita. Bukan ada yang di pedak kita bak sebelah Bilir Rama. Lepas Bilir Rama, nyak, tak semua yang betul. AI ke Mayu lagi ya. Main yang apa pun main. Kelak kan dah main lah. Nanti percaya ke nyak. Yang lain yang tulis percaya aku tanya. Dan kami RTM dan aman, semua utai dia boleh dipercaya kita. Dan
0: benar ya pentingnya program CSR RTM 80 malamnya diatur berbak ngah program ke diatur sidak Fada Afron Gori dari gereja Saint Philip Lubuantu. Dikenang ujung ke program CSR RTM 80, Monica Midi mengurus YFM Iban sudah nyuak ke radio ngagai bala tuai-tuai rumah dinyari ke sidak rumah ba kena menua Lubuantu. Tentunya tadi yang kawum radio kudah diberi ngagai tuai rumah Petrus Agustin ke dia ba 100 watt.

0: Semulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, peningah. Jadi, nanti kita mendapat belakang tadi, bisik bala yang tadi, mai ikan. Tentu kita nemu, nanti bak engkari lubang tu, ikan, ianya ikan semah. Jadi, tu yang tadi, sudah berjual. Capuah kamu itu, Al. Sudah ya, berjual ikan semah. Jadi, barang siapa kereka beli ikan semah, tahu data kita. Laban itu, segi, nang ya terbilang, ngau ikan semah. Okey, jadi aram, kita mendapat. Sedak ke benung berjual, sedak ke benung berbeli ke ikan semah. Ba rantau ke Mayong Manis Sengkari Lebua Andu.
2: Jadi berdengar sebentar kami mumpuk pulai hari rantau ke Mayong Manis Sengkari Lebua Andu. Aku sempat ngau sedak bergau, medak sedak berebut beli ikan semah. Tidak boleh ke ex-counselor Badi Hijau.
1: Oleh mana bapa harga ikan semeh tu?
3: Ikan semehnya ya atas sekilo 120. Ya nak atas sekilo 80.
1: Ini pemesan yang tu sekilo sikonya ada atas sekilo enggak?
3: Nak atas ini tak ada menimbang.
1: Oh. Kerana
3: ikan mehnya pasal tengah dayanya 15 kilo.
1: Ini mana yang oleh kata pagi tadi?
3: Pagi tadi.
1: Apa ya? Okey. Okey, Tok Maya, ikan semah engkari lobuan tu. Nanti kita bekeni kita nyumai ikan tu. Sekali kena goreng kini, tau ke steam kini, tau ke sumai bukai. Nyak nitih ke selera derimpu menyana. Okey, Tok ya. Special hari engkari lubantu ikan semah. Menurut ramai kami di Tepnia, membeli ikan semah engkari lubantu. Nadek, ngoya, bisik dua ikut. Asal saya nuan udah ratai sekilo atau enggak?
4: Sekilo lebih.
1: Sekilo lebih. Lagi kita nimbang. Aram, kita nguji nimbang. Okey, kita nguji nimbang. Oh. Kita akan mendak berapa? Data sekilo atau kendak? 800. Tambah lagi? Okey. Oh, jadi yang tadi menyukai sedaya. Nak data sekilo. Tambah lagi sedaya.

0: Okey, pendengar, jadi kita sudah tiba penghujung program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Kulai kau aku, Rajas Booking, RUY FM Iban RTM Kuching. Jadi, enggak awak tu, sekali lagi aku merisai terima kasih kepada semua kita. Terus sekulas jalan dengan kami hari pun program kita tadi untuk ke penghujung program. Jadi aku mengucap merisai terima kasih kepada semua bala kediau di Serato, bala kediau di Sekaru, di Nangas Sempang, enggak bala kediau di Engkari Lewantu, kudah nerima penatai kami semua. Jadi kami bala kru YFM Iban bertuai ke Monica Midi, ianya pengurus YFM Iban Artem Kuching, meribsai terima kasih guys semua. Pemegak ngagai kaban parlimen kita Tuan Roy Angau Anak Gingkoi, kaban parlimen P203 Lubantu, sudah sama mujur ke program kita ke sekali itu. Jadi nanti kita ke bertemu baru ba program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Bertemu baru, terima kasih semua.
1: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa nintiang hari 6 gau hari Minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia ba industri music pengelandia jari ngarang buup ngukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak, 34 Seranyawa, Nemban.

0: jam kita peningat 59 lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari dengan bala peningat kita ya. Kak Gik mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu. Gaby dekat bergelai dengan kita ya. Untuk ngalih pukul 6 mai tu lagi. Alamak berita bala peningat kita di Serata Menua. Ngarap ke gerai magang bakal ke ngalih hari tu. Nanti ngasai-ngasai dari tabian ya. Anak-anak makan ubat ya. Memang gaya hari kita kangat. Adik mudah amat kita kena penyakit ya. Lupia mengkak ngakai bala peningat ke benuang. Ningat ke wifi bayarnya kita ningat ke kami ngelah RTM klik. Atau ke radio jam ke dia tu. Terima kasih ya. Lapan ke udah nyukung YFM ya. Tubi agi peningat-peningat kita ke ngelamak tu. Kalau aku udah di TC radio. Dia aku lagi dekat kongsi sekedar berita ngau bala peningat kita ya kelimpah hari merinang kita ngau lagu-lagu baru tak kelama ya. Perawak aku dalam mood gawai perawak aku ya. Nama terundian kita wai bakal ke ngalih hari tu. Ini gawai hanya Siti utai ke dikurundian ke kita ke biagi kita ke dia di Semenanjung tak ke menua-menua bukai ke merambu dekat mulai Kediri agai menua kita itu ya. Yang lagi kita ke benua di tanah mayu hangirup air ya. Lalu pihak megak di tamu-tamu di serata menua. Jadi peningat kita bisiknya berbaik ke radio ya. Aku nemu sebab aku suah mansak kita. Kita di tamu-tamu ya. Harap ke terperindang. Jadi kita bunyi kaku tadi bukan nyambut gawai macam-macam pengawal atul ke dia tu ukai semina ba upi-upi perintah atau ke ba sebelah gereja. Jadi pihak megah ya. Mengkap pengawal ke dekat di atul berserima ngau gawai Dayak ke dekat dia tu 23 di bulan 5 tu. Di mana-mana kita kelebih lagi kita Roman Katolik sedia ke pen kertas yang ke 23 di bulan kita narai pengawak tahu ngau pengerami makai lemai ke dia tu PPKD ya. Kelebih lagi kita Katolik ya di Kuching sedia ke kertas. Lapan nombor telefon nakik dekat the break. Kelebih lagi kita ke dekat Melimija ya. Kita ninggal ketuk dulu.
1: Aku LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak. Tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Bak Maya Ari Gawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu ke berentak sentimental ke di baik Jeffrey Nyaloi. Bukai kak berdendam. Mana berdendam kau pangan diri bala peringat ya. Yang agak bala peringat ke bisik mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu. Tentu sekedaknya benar dirantu jalai pelabak aku. Nyangkanya ngagai dua-dua ke uliah meridang hati. Ya bukan si pengelami ke bisik diatur atau peningat. Kalai pengawak berjalai, berbala mayuah gawai, bau 2026. Gempuruk ke 102 kontijen. Kalai adakah di pasuak uruang ya. Amin adai 3,000 ikut raban. Urang ya. Jadi pemasai upiah pelilih menua bau, Abi Naiwe. Manakah pengawak berjalai, berbala mayuahnya, ukai semina. Nyari ke plaza dikenak mantai ke pemanah tak ke penyaik budaya komuniti Bidayu atau megak nyari pengerandang agai penumbuh industri kreatif ngau dagang temuai budaya bak pelilih menuanya. Lalu tu megak mantau ngermai ke ekonomi komuniti di mungkur raban urang dagang. Asyik hari pengelambik jari, pemakai asal, pengawak mandang ke main asal mereka ya. Pengawak berjalan bermalam mayu atau dekat dia tu kena 23 hari bulan 5 pukul 5 lemai. Lalu tu mungkul penyawa 2 km. Hati berengkah, rasa temuk, bak palam main asal Bidayu, BCC Bau. Ya, mereka selamat ngalih hari megak ngagai menyadik kita bangsa Bidayu ya. Bisa tidak mendiang ke YFM. Terima kasih ke suku ang kita. Lama bangsa Bidayu untuk mayu nombor jaku iban eh, ya. Nyak ngasuh aku untuk tarik temuru. Laban aku nak nemu begini jaku Bidayu. Datang Bidayu mayu nombor jaku iban ya. Mereka selamat ngalih hari megak. Ngagai baki aku Bidayu Pola Ruman Cikgu Pola Ruman ya ke ngajar bak benek. Lalu pihak mega Inai Boni Victoria ngapa baki tak ke kali yang aku ke Bukai ke Bansa Bidayu bisik mendiang ke wifi pihak mega bansa-bansa Bukai ya. Namunya bansa Melayu kini kayan kenyah. Bisik mendiang ke YFM.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, nyak tadi kita lagu Bidayo Mr. Sanuh ya. Kena meninang bala peninga kita ya. Agi mendiang ke YPM baka ke ngali hari itu. Kelebih lagi Selin. Selin Bugi. Ninga ke kita hari Indonesia aku ya. Ya mana ke radio online terang din. Terima kasih maya-maya kita di Indonesia. Lalu pihak mega ngakai kaban kita menyikap kita di hari menyadik kita di Dayu. Ngakai LC Elton ya. Kelima kita dekat mendiang ke berita hari Kuala Lumpur langkan kenyak kita berdandut lagi nyentuk ngagai pukul 6. Yang kami ke bala peningan nemu pengawak ngatur pengerami main asal Kenawin atau ke KCF 2006 atau kena ngangkat ke produk jagan temuai budaya baru untuk menua Sarawak. Pihak Komentri Penyelakup Menua, Datuk Seri Arun Agudagang, madaka pengerami Tok Ukai, semua tek bempu tanggung pengawak ngetan ke adat ngau main asal komuniti Kenawin. Atau mega bisa penau mata temuai dari dalam ngau luar menua datang ngagai pelilih menua tau ya. Lalu berubah ngunya atuk nyadi ke plaza dikena ngelaku ke nilai budaya menua atuk bakal pengawak berjalan berbalang mayu niti daun ngagai komuniti luar. Atuk mantai ke Jakob, ya mantai ke Jakob tu pengudah berjadi ke Carnival Budaya Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawin. Pengalaman itu berengkah 8 hari bulan nyentuh 31 hari bulan 5 bisik mantai kemayu macam pengawak yang kawan bazar gawai program niti daun pekit betah buah ngau ngajak serta pekit kumang ya. Rami kita di Kenawin ya, meres selamat ngalah hari kita di Kenawin. Tau aku nebah lagu ke bisa nyebut Kenawin tau ya. Bujang Kenawin.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

Ya, nak berasai jam kita 41 minit lepas pukul 4 lemai. Lagi sekolah sejalan dengan kami. Bawa rentak ngalah hari. Renangkan kejap lagi pukul 6 kita dekat bergulai dengan Min Maliza. Bawa sadar lemai. Sapal baru tinggal ya. Yang ambil ke bala peringan nemu kelebih lagi ya kita di Baram ya. Kalai pengalami main nasa Baram 2026. So, setiap hari pengerami ke boleh nyawup nyungkat pemansan dagang temuai komuniti. Serta mengkat nyawup menenggap ke ekonomi orang bak kandang menuanya. Pihak Ko Chairman Upia Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau, madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke orang menua pesisir. Lalu mayu macam pengawak budaya ngau main asal lumba ngau main rakyat serta pengawak dagang dekat di Atul. Jadi Pesta Budaya Baram 2026 dekat di Atul kena 22 ngagai 23 ribulan 5 tau. Pak long lama ya. Jadi pengawak ti dekat di Atul nyerumak pengalami itu ianya lumba speedboat. Ngau sekedap pengawak bukai kenyang kawan pekit nyumpit tradisional ngau modern nyalaikan pekit tanah asal ulau ngau pekit ratu budaya. Hanya top semengkah pengawak ke dekat top ke pengami ke dekat diatur di Baram ya. Ya kita agak berperinah ngau lagu-lagu peringat.

Lintas hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Yeah, già abbiamo ringrazio Marina Kita e Benia. Oggi che jam kita tinggal 8 minit lagi nyoka pukul 5 lemai kalau pukul 5 tu lagi. Kita dekat mendiang ke berita nasional lalu nangkan kenyak kita dekat gulai ngau. Kita dekat gulai ngau aku bapa grand. Lagu-lagu dandut. Entuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Tentu sekedari bala peningat benuang beradu kini sekedar hari kita dekat ngintu sekedar pengerami kelebih lagi malam tu bala RCIA dekat berami malam tu ya tentu sekedarnya benuang atak jam ke dia tu lupa pihak megak benua dalam tu jalai pengerami-pengerami kebuka nyambut hari naik kini. Mamai macam pengrami mayau. Ya sudah kita dengar ke berita. Belum menin yang kita ngau sitai lagu. Hari Betty bau yang tempias. Biagi menindang bala kita ke induk ke benuan di dapur jam kereta. Kelian belum berapi kuih. Berapi di Indonesia benuan abad dapur kuih. Di peningat-peningat di Indonesia. Terima kasih alamak Mila YFM. Stesen ke menindang kita bakal kelemah itu.

0: SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam kenyataan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bus.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih institut latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Tarikh 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netapka atur pengelikuan ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelikuan nak berguna benar sebeda ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang berkatu ndang berguna atur ketriat dikena ngeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah berkatu megak tau nyadi di Sarawak lebih lagi bakilan-kilan kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya megah di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar reti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak tang mensia mayuh ke nguan menuanya ngau megah nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jalanan cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Oh. Lagu nama kadinga noi neng?
3: Lagu kapan makai kapan?
2: Nemu lagu tu noi neng?
3: Ku nemu yang agak ku baketu. Pemadu madu aku percaya kaya penipu.
2: Eba, lagi sambung.

0: Tadai nemu malu, sanggup ngambil suluaku.
1: Amatnya.
2: Terima kasih, Naeng.
3: Dengan kemis, program Rentak Dangdut Pupu Bansa.
2: Hari 3, pukul 5.15 minit lemai.
3: YFM, Bergulai Sejalai. Rentak Dangdut Pupu Bansa.

Ya, peningat Bayu ah. Kita datang bawa awak, kita dengar lagu-lagu dandut. Bakal ke luar itu, kembali lagi melinang kita ya. Kaki mendiang ke YFM. Kita ke benua di rantai jalan. Kita muka lawak lagu-lagu dandut. Lagu ke terubah. Kita dengar ke lagu dari Pretty Nina.

0: Radio YFM.
1: The 101.3 YFM.
2: Ya lagu nangkan kita lagu Ari Siti Badar ya. Para bere.

0: Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seluruh mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Ya, kita nuliskan lagu-lagu dan kita lagu dari Zakia, Seribu Alasan.

0: Begulai dengan kami, 9 di YFM. Begulai sejarah.
1: Ya, kena terus ke lagu-lagu dangdut. Lagu ke sekarang tu, ini Lizwita, Milih Laki.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Ya, pelingat mayu lah. Nakak tu ajak aku sekolah sejalai ngau kita bak awak rentak ngali hari. Lalu nangkan ketuk, kita dekat bergulai ngau baki aku. Min Maliza bawa sadar lemai. Bergulai baru kita bak hari ke buka ya. Jadi ya, terima kasih ya. Ngagai bala pelingat. Kau udah bergulai ngau kami. Kenyau tunggu pagi tadik nyentuk ke datuk. 24 jam kami hari wifi merinang kita. Lagu ke penudi. Dari tek lagu ke penundi ya. Lagu rentak dandut. Lagi hari sila J. Penginuk. Ngau tau mumpuat daraku, bye-bye.

0: sejalai.
1: Jaku tisiru. Jaku tisiru uleng lantang kati titusa. Uleng angkat kesemengat telembi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titir ingat. Maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansu dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai dianyut di bawah jambatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau hutai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat. Ngubat hati disinu. Jaku dipositif oleh hidup kesemengat. Lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru. Baka teriti air hujan ting masah ke rumput. Tinggal so hutai tumbuh ngau galak. Orang dipandai jaku oleh muka run yang orang. Orang disiru jaku oleh nyelap kati orang. Mai ubah di manah lampi hidup orang. Jaku disiru bagi anak oleh ngiring yang nyadi orang di mujur. Lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudiari lau. Anak berbanding kesidak dengan orang bukai. Tiap ikut kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nari bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisa nyebut jaku timunyitu. Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, taja yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh megak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak keubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku ke kasar tak ngasuh hati siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat dengan orang. Kita tidak boleh mengubah hati manusia. Seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
2: Hai kawan-kawan.
3: Hai kawan-kawan.
4: Aram merindang bala nembi amin.

Okey, nya tadi ya lagu ke dipilih aku kena ngepun ke sada lemai kita lagu ke dia by Janice John Yaman sebulan sarak setahun nyaba. Selamat lemai. Terima kasih ngagai Nancy Nanggai tau ke DJ Gaby. Kita udah gulai ngo kita ba rentak ngalih hari. Ya, yang ngalih ngagai ya segmen sada lemai. Kalau kita gulai ngaku Min Meliza Raya Nari Diato, nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, baca maka terubah tu peningan tin adai penangguh. Kita ada dekat ninga ke berita ke dikunci ke kabanaku ba hello why hadiah kapit. Jadi jam kedua hurung pukul 7:30 mai kita mendiang ke berita kereta bot terus hari YFM Ibana di Kuching. Ya, lagi mengkang bakal selama mega pesan berat dekat dibaca bak jam ke terubah tu lagi peninga. Serta merinang kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke sekedar berita ngau info gulai ngau kita bak segmen sada lemai bak jam ke terubah ngau jam kedua kita. Ya, ngalih ngagai jam ketiga orang pukul 8 malam tu lagi. Mai bala peninga kita ngabas Facebook YFM Iban pia mega abgulai ngaku anti min ha ngau peninga nembia amiat kita. Ya, sarito kita bisi live ba Facebook ngarap ke mujur mega ne. Kalau ya bisi tiga iku nembia area tiga buah sekolah ha dekat merindang kita ini ari peminta sidak ya anti min ngenatai tau ke mai sidak ya ke konti dekat mantai ke penglandia sidak ya ha ba program nembia amian. Ya, kita terus berperindang dulu ke sekali itu lagu ari Embu Joy kilat ngelambai remang.

0: FM.
1: Okeynya frekuensi di Kapit 94.3 FM. Ha, nanya nak ingat ne, lawan yang kena RTM klik dia tahu ne peninga. Okey, bakal aku dah dipadah kaku dulu agi hari tadi ne peninga. Kita ada kan ninga ke berita. Kedek dikunci ke kapan aku hari Kapit menti si giah ne ukai orang ukai ga bukan orang buka ne. Kita ya terus ngangau ke menti baru telefon kita. Hello.
2: Ya, hello. Sama ha. Alek. Nama lemai.
1: Nama berita. Nama berita.
2: Berita dari Rempu mana tu? Min kamu gak pening nama yo? Tajapan besi dah saya kan mau ke lemai tu. Nama kebuahan ni. Laban hari pagi tadi tumu pagi tadi udah lorong kesong. Ngau ngulu pengawak ke besi dah tu. Bagi menua kita di suang nak.
1: Ya, mat. Perasaan ni.
2: Umah ya, anggap baik umur itu tua ini. Malah aman.
1: Bisa tanya, bisa berkawal, baik pulai tau. Saya terletak.
2: Bisa. Nanti kita ngabang, anggap menua kita iban. Kuma ada juga iban.
1: Aman, tua.
2: Ya, meh. Namanya nanti pakai tadi bisa aku agak report boleh ngah peninga apa kau ngah percalai aku ngah kami sebuat leh DJ Lucia ngah DJ Mal kami tiga bisa boleh ngah balap apa menua di song ya
1: benar ne paman yang mau nyoragu atau mau benar tu
2: nyak meh namanya terima kasih agak orang song lapan ku dah boleh kan nama ne sore itu 9 hari bulan 5 2026 kita ini mau bagi menua di song dia bisa kalibo manta gawai sebelum kita ke berintu gawai kena 16 silat eh
1: okay.
2: Terus ngau berita hari aku dikapit ke sekali tu
1: okay, terus kante.
2: Okay, terima kasih main di konti di YFM di Kuching. Jadi peninggal mayu sekali lagi mereka selamat lemai. Selamat bertemu baru boleh ngaku hari Kapit bahawa hello Y Kapit kita ikan sekali itu. Jadi bakal ke di pada keluarga main tadi kalai ya. Kami semua dan aku di Jelusia ngau di Jema bisa nurun ke Sung. Sari itu tadi ngau nguluk pengawak ke bisa diatur sedayanya Carnival Gawai 2026 jadi sentang untuk peninggal mayu dia mayu macam program suka nikah udahnya pekit ke bisa diatur lebih ke terbaya hanya pekit sepak takro ke bisa diatur kalai bas sentang sepak takro tu bisa 24 itu tim ke berpekit sarari itu tadi udahnya pergila baru ya final. Jadi bahas tentang sepak takraw atau peringkat mayuh 24 itu tim atau kais mina orang buat bagi menua di suang aja ke ngau masuk buat pergi sepak takraw tentunya kaum bala bisi hari kapit kenawit sibu bintulu nanti nak pihak di ngau kota nela. Jadi final tu banyak dekat ditemu pergila. Perayaan sekejap ke mana mereka udah disediakan. Nangkan kena hotel bukai tak ke main bukai ke mereka bisa diatur. Jadi bahas tentang pengawak tu sebenarnya dia pun ke pengawak ke bukai. Dia bisa pengawak Miriam. Nah ya adat kita Iban. Dia pun ke ngau Miriam udahnya bisa berbiau, berpantun. Udahnya bisa pergi nyumpit. Mereka bisa diatur. Pekit pemanah Puak Kumuk amat mayuh-mayuh bak sentang pekit Puak Kumuk tu ni min
1: ya
2: itu nak salah itu nak salah kira aku tadi bisik 15 itik Puak Kumuk ke di Gitang sedap ya deh dipandang ke bak sentang pekit tu mana-mana semua mana aku nak nemu meh
1: aku nak kemilian aku nanti
2: nanti aku jadi juri aku nak nemu aku nak kemilian lama pada aku deh nu mana magang-magang. Tentu ya, meh orang ke nganyuang, ke ngagaknya. Nganyuang ke pemaduk mana, nampak ya. Jadi, orang ke menangnya, nanti dia tadi dekat di ranau kami tiga. Dan ke ngambil perayus yang tadi, hadiah tadi, nopi tua ya. Nah, jadi kan hanya, nak nyemetak kan lagi, biar nanti deng.
1: Amat.
2: Dan, cukup mana, semuanya sidak ya cukup landi, mata aku bisit, aku gini hanya lah. Bisit 15 titik, yang sidak ke ngau bersentang pekit Puak Kumuk. Langkan kanya, bisit mereka pekit penyamai air tua, andai aku jadi hakim, jangka aku nantuk bapa ya.
1: Aku juga. Dulu aku ketawa nanti.
2: Ya, Bukan apa ni. Lama sekengau masuk pergi aku hanya mayu-mayu.
1: Nyamai magian spek nanti.
2: Kena kira penyamainya dah. Apa ni, nyak meh pesentang pergi atu aknya dia tu asyik lah kau kita ke kak gawai nampak ya.
1: Ya, amat.
2: Tentu yang saya ke berkenya nubisik udah nyak pawak buka ke bisa dia tu bisik maka pekit ngajar kategori induk maka kategori lelaki maka bisik dibantai ke. Mm-hmm. Jadi pemutus semua tu tadi udah diberi udah ditemu magang ngajar sedak kemenang minat bersentang sepak takraw aja ke bedau bisik nya pergi lah pemutus baru bisik ha. Okey nya pengawak sari tu tadi nya kini bergawai 2026 bagi menua kita di Suong semanya hari tadi nangkan kenya kalai menua kita di Suong leka ngintu malam antar gawai kena 16 hari bulan 5 2026 kalai lebih maya telak maka bisik 9 ikut ino darah ke dekat berebut ke gelar kumang gawai bagi tidak meluang di Suong 2026 siapa nak kini manuk sabong siapa anak siapa ilak kita nemu ne. Ni bagi keminti ya dan aku nemu sedak ya udah ngirai di rempu
1: iya
2: banyak bersentang pekit namanya perawak kedekat itu kena 16 hari bulan 5 2026 malam antar gawai berbagi menua di Suong kita nguyang ngagai kita di kapit sari itu dia kapit kaca festival bak town square dia main ngamangga peninggal mayu lah dekat berlabu dibuka bisa artis penyanyi orang ke dekat dekat ngau merindang nintiang malamnya deh siapa ke berlagu jadi bas tentang pengawak berjari ke Kapit Culture Festival KCF 2026 kalai itu dekat dia tu kena 17 hari 5 2026 hanya majlis peresmiannya yang lalu maya tu ialah dia tidak ke dekat berebut ke gelar kumang bagi menua kita di Kapit dekat mantai ke pengelandia pekit kumang ke DCF lalu maya ni lah jadi gagai kita ke dekat medak siapa tidak ke dekat berebut ke gelar kumang ke dekat datuk kena 24 atau bulan 5 ke dekat datai dia 17 tidak pilih dekat mantai ke pengelalia pekit kumang ke DCF anak salah sampung pekit kumang 24 lalu 17 bak pengelalia pekit kumang ke DCF 17 serta ngau apa awak menjadi ke KCF 2026 udahnya pengawak bukai nangkan kenyak 18 bisa pekit baraman udahnya 20 hari bulan bisa mega pekit poco-poco ke dia tu 22 hari bulan bisa pekit nyepan anak mit udahnya 23 hari bulan jadi pak menua kita di kapi tu peninggal mayu dia 23 hari bulan baru pengawak ni tidak untuk dia tu nanti kita berhati ke dan falahku kenawit kemarin nabi ya.
1: Oh, iya.
2: Kenawit kemarin. Udahnya 16 hari bulan ni lah pagi dia bagi menua di Suong. Jadi bagi menua kita di Kapit 23 hari bulan 5 2026. Nah kan kena megak muak ke malam dia bisi megak Better of the Band megak bisi dia tu lalu 24 hari bulan bakal pada aku tadi dia pekit kumang ke DCF. Ngau megak majlis penangguhan dekat dia tu kena 24 hari bulan 5 2026. Nanti kelama tu dia malam mantal gawai ngamaga pekit kumang dekat dia tu bak dewan suara. Jadi ketahun tu dia tidak kumang tu dekat pekit bak Kapit Culture Festival KCF 2026 bak Town Square bagi menu kita di Kapit. Dan labu hari sari tu bakal ke ni padahku tadi dia genap malam bisa aja balatis ke Merinang nyentuh ngagai 29 hari bulan 5 2026 lah. Nu pulai direk kita gawai. Bisa punya dia pihak apa aku
1: nah. Ya, bedau rami menya ne.
2: Bedau. Kanang kerja tu aku tadi bisa gua dah berpusin masa Town Square dia amat udah rami, rami pasal.
1: Iya, amat. Ba, Town Square. Ya kan anemitnya denti 20 hari bulan.
2: Oh ya, bisa pekit sedang anak mit buat senantang pekit ngepan 22 hari bulan.
1: Rindu medaknya nanti.
2: Pendo. Lama sidak tu bagenam itu program kita sebut aku tadi alu disempulang ke ngau bala artis ke bisi merenangnya ne min ngam ngak peninga mayu ah au kai mina mina pengawaknya jak api apa ko ne jangka ko nemu sidak ya apa bagi artis ke bisi merenang tiap malam ya kalai ramai jako kapit kaca festival segulai sejalai nuju pemangsang. Amatnya.
1: Yeah.
2: Amat aku ni kan. Okey, hanya ya min ngam ngam peninga mayo utai ko leh dikunci kaku ba hello wai kapit kita ke sekali tu. Ya, boleh baru angin wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Sama-sama nanti. Yeah. Akhirnya berita ke dikunci ke Menti Sigih Bahelo Wai Kapit pengawak ke bisi diatur di Pelilih Menua Sung ngau di Kapit kemari ngau Sarito pemega di Pelilih Menua Kenawit mega bisi ngatur pengrami Niti Daun. Okey, kita terus gulai sejalai gulai ngau kami ba segmen Sada Lemai.
0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: yfmiban@gmail.com. Nemuan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, engkau kita lagi bisa nanya berkini carang nak taik ke pesan berat bahawa YFM hanya Siti Cara ya, hanya dianjung agak email YFM biar megak WhatsApp di konti YFM Iban jama ke adiato. Jadi aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung bala peningat kita banyak dianjung kena email atau ke dianjung kena WhatsApp YFM Iban di konti. Jadi itu pesan ke terubah ke bisi diterima kami hanya pesan pemak mati datai ari ex tuerumagani anak mahi tau ke ingkua. Jadi madah ke pemati indaya subang anak unggih tau ke ina ingkua. Niang tu udah nadai hari 5 ianya 8 bulan 5 ianya kemarin. Lalu dekat di Senggai Bebala Mayu baru mah Ida anak sumbang ulu mejas ke Nawit kena hari 6 ianya Sarito 9 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur ke hari 1 ianya 11 bulan 5 2026. Jadi ngatuk peningah nesau semua kaban belayan ke dia buat nangadap, nangabuan, teluk jambu. Belayan di Beguang, di Sebuluh, di Suang, Sibu, Bintulu, Miri. Biar megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ke na'alah di rintai ke dito. Kita ke ngelala niang subang anak unggih tau ke inai ingkuak. Dipinta sama natai ke diri ngesah pengawak rabato. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai ex terumagani anak mahi bak nombor handphonenya 0114 035 0015 tau ke Catherine anak mahi 0111 516 7558. Pia megak bertanya ngagai Rika anak mahi 0143542303. Aku nyebut baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu ianya pesan rabat. Kalai madah ke subang anak unggih tau ke inai ingkua udah nadai ke mari ianya hari 5 8 bulan 5 2026. Lalu dekat dia Senggai Bebala Mayu baruma Ida anak sumbang ulu mejas ke Nawin ianya dekat di Senggai hari 6 9 bulan 5 2026. Serta dekat dikubur ke hari 1 ke dekat datai 11 bulan 5 2026. Jadi berita keterang lagi tak kesil lagi kita tahu bertanya ngagai ex tuai rumah gani anak mahi buat nombor ya 0114 035 0015. Tapi enggak tak bertanya ngagai Catherine anak mahi 0111 516 7558. Ngaurita anak mahi 0143542303. Yang tadi pesan ke terubah ke bisi dibaca aku. Jadi nangkan ketuk peninga pesan ke bisi diterima kami hanya pesan pesan rabat megak. Kalai pesan tu diterima kami hari semadi ianya ugum anak impungan ianya apa riki waris tidak ia semade kebenaran ni kalai madah ke pemati menyadi tidak ia ianya agung anak impungan atau ke menyadi niang cegu sebi. Jadi menyadi tidak tu udah nadai pagi 9 bulan 5 2026 ianya sarito tadi. Jadi niang agung anak impungan tak ke menyadi niang cegu sebi itu dekat di Senggai Lemai hari Minggu ianya 10 bulan 5 2026 barumah Kristina ulu nunggang pakan. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 11 bulan 5 2026. Biar mega nesau semua bala kapan belayan ke ngelala niang agung anak empungan tau ke menyadi niang cegu sebi. Kita dipinta datai niang kapan belayan ari rumah Lucy, rumah Jamit, rumah Umang, rumah Udin, rumah Kam, rumah Tumas, rumah Sabah, rumah Bara, Rumah Abu, Rumah Layang, Rumah Jambai, Rumah Salang, Rumah Rosita, Rumah Angit, Rumah Ubil Semukau, Rumah Philip Semukau, Rumah Jeromi Kesak, Rumah Edi Mandiang, Rumah Imban Gentiang Kopi, Ngau Kaman Belayan ke Abukai. Jadi penerang kesila agi bekawa ngau penusah Rabatuk kita tahu betelipun ngagai numul Ugom Anak Empungan 0111978-6230 tau ke Temaga Anak Empungan 011-401-5679. Aku macam baru isi pesan untuk peninga. Kalai pesan untuk tadi diterima kami hari tiga menyadi, ianya madah ke pemati menyadi sidak ya, ianya Agung Anak Empungan tau ke menyadi niang cegu sebi. Jadi ya udah nadai saritok tadi 9/5/2026. Lalu dekat di Senggai Bebala Mayuh lemai hari Minggu 10/5/2026 Barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan serta dekat dikubur ke pagi hari 1 ke dekat Datai 11/5/2026 serta Nesau Kaban Belayan ke Nglala ambil Datai Ngesah Penusah Rabato. Jadi penerang tisi lagi kita tahu bertelipun ngagai Ugom Anak Empungan 0111978-6230 ngau Temaga Anak Empungan 0114015-6759. Pelabak aku terang nombor teleponnya disebut aku peninga. Jadi agi nampung pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ngetas ulit kebisik di terima kami. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke ngetas ulit sili Anak Ngatur tau ke Simon ko dah nadai 4/5 tu tadi. Jadi pesan tu diterima kami ari Demila tau ke Apai Luna. Mesan ke pengawak ngetas sulit niang Apai sidak ya. Ianya niang sili Anak Ngatur ko dah nadai 4/5/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kawan belayan ari menua terumah Iduin Anak Unji Sungai Sebekai, kawan belayan di Sebawah, kawan belayan di Bintulu, Samarakan, Asampaya, Kenawit, Mukah, Suai, Miri, ngau di sebarang Alai Nudiau. Kena uliah dirintai ke dito kita ke Nglala. Ngau kan belayan minta kita datai ngau nguluk pengawak ngetas sulit niang tu alumuai entabalu niang sili Anak Ngatur. Jadi pengawak ngetas sulit alumuai entabalu niang apai sidak ya tu ianya kena hari 6/23/5/2026 malam enguan ulit. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 24/5/2026 ianya aba rumah Pujut Corner. Jadi nyak tadi pesan ngetas ulit niang sili Anak Ngatur. Aku maca isi pesan untuk peninga. Jadi pesan ngetas ulit niang sili Anak Ngatur. Lalu diserta ke sekali ngau pengawak muai entabalu. Jadi malam enguan ulit 23/5/2026. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 24/5/2026 bak rumah Pujut Kona. Ya tadi pesan kita ke lemai tu jadi lagi maca pesan berat ke Bukai. Kediterima kami ngena WhatsApp ke sekali tu atau pesan gawai antu keterima kami Ari Dennis Umpo Anak Andrew Ungun Nesau Bala Kaban Belayan ngambil datai nguluk pengawak gawai antu niang ayak sidak ya ianya retun Anak Tabur kedeka diatur bak rumah ini tak ke rumah X rumah Dennis Umpo Batu 14 Jalai KJD di Sibu kena 3 bulan 6 2026. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kabang Belayan ke Diau Bak Bintulu, Sungai Selat, Rumah Tajing Anak Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu Lapan, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu, Piamaga Kabang Belayan di Sungai Sebau, Nanga Darau, Pakan, Rumah James ngau Rumah Willy, Kabang Belayan di Nanga Wak Pakan, Nanya Rumah Tuat, Piamaga di Lemayung, Batu 2 KJD ngau Rumah Ica, Nyeng Kaum Kabang Belayan di Jalai KJD Impu, Nanya Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Sylvester, Rumah Rau Yang Batu 14 KJD, Rumah Merai Batu 16 KJD, Rumah Nyipak, Rumah Daniel, Rumah Jentang ngau Batu 19 KJD, Rumah Amas Batu 4 KJD, Sungai Emperan Lasik, Yang Kaum Kabang Belayan di Asan Nunggang, Inya Kediau Bak Rumah Serani, Rumah Janet Cia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galian, Yang Kaum Megak Kabang Belayan di Guci, Rumah Gendang, di Undup, Rumah Mani, di Nasang Pakan, Enya Tubai Buah Pedanum, ngau Kabang Belayan ke Ngelala, niang Retun Anak Tabur, kenalah disebut toko dirintai ke nama dito. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya ngagai Sabina 013-821-5224. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi, madah ke pengawak gawai antu keniang retun anak tabur ianya kedekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X, rumah Dennis Umpul Batu 14 Jalai KJD. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya bertelepon ngagai Sabina bak nombor ya 013-821-5224. Nanduk baru 013-821-5224. Ya, tadi pesan gawai antu ke bisik di terima kami. Hingga kita nanya nama KJD hanya jalai julau durian ne. Engkau kita sampai nemu ne suah menyebut Batu 13 KJD hanya meh nama jaku pandai disebut ne. Okey, dah tu lagi dekat nampung pesan berat ke bukai ya, terus gulai sejalan dengan kami.
2: Ayan kemeh penduduk kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Alba begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Budi Indai, lagu Kedibai NK Yongai. Ya, pergilah hari kedai pilih nur kita ngintu hari indai hanya 10 bulan 5 2026. Angka kita udah ngadang kini dekat mai indai kita tu tadi makai bak luar. Kau ke mai indai kita tu ngelantang kati kini ne. Aku lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Berarti ke pesan berat ke diterima kena email YFM Iban. Jadi itu pesan pemati. Datai dari Richard anak Buddha. Madah ke pemati Indaya. Ianya jenai anak Gayau. Ke udah nadai malam hari lima. Ianya kemari. Ianya 8 bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Bala Kaban Belayan, ke ngelala yang indah ya tu, ke diau di Menua Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, Pelanjau, Bakung, Ngau Jungkung, Sungai Ait Lingga, Kaban Belayan di Sebuyau, Ngau Meludam, di Tabak, Tawang, Keranjik, Mungguk Sawak, Semulung Ulu, Ngau Ilik, Kaban Belayan di Langgir, Banting Lingga, Nyengkawum, Kaban Belayan di Keranggas, serta Kaban Belayan ke Ngelala, yang jenai anak Gayau. Jadi semua kita dipinta datai ngesah pengawak Rabatu, ianya buat lorong urat mata tujuh Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi macam baru isi pesan tu, madah ke niang jenai anak Gayau kudah nadai ke mari 8 bulan 5 2026. Jadi kita ke ngelala dipinta datai ngesah penusah Rabatu ba lorong urat mata tujuh Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi hari bulan tau kari ndur nganjung empai dipadah ke dito. Nah, jadi penerang ti sila agi kita tau bertelepon ngagai nombor Mariana anak Buddha ba nombor ya 0135752686 gau Richard anak Buddha 0128787209 nyebut baru nombor Mariana 0135752686 gau Richard anak Buddha 0128787209. Nanti kita dekat mu ngau sila lagi kau ngau pesan beratu tadi kalai madah ke indai sida ya ianya jenai anak Gayau kau dah nadai ke mari. Jadi mayang anjung bedau di padah ke bak dito. Jadi lagi berarti ke pesan berat ke bukai hanya dito pesan ngetas ulit tau ke muai basa datai ariterian anak Gasiang tau ke matian anak Gasiang. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke muai basa niang indai sida ya ianya Truni anak Bunggu dekat di penyadi ke 11 bulan 5 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kaban Belayan di Semak Ngau Jauh ke ngelala niang indai sidaya. Jadi pengawak tu dekat di intu ba rumah anak ya ianya Martin anak Gasiang abak nombor 1327 lorong D13 Taman Satria Jaya BDC Stampin di Kuching. Jadi penerang kesiliak tau bertelepon ngagai nombor terian anak Gasiang 0146646079 tau kematian anak Gasiang 0138111454. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basa niang Truni anak Bunggu ianya kena 11 bulan 5 2026 pukul 7
setengah lemai, bak nombor 1327, lorong D13, Taman Satria Jaya, BDC Stampin, Kuching. Jadi berita kesila lagi, tak keterang lagi, tau terus bertelepon ngagai nombor Trin Anak Gasing 014-664-6079 atau Kematian Anak Gasing 013-811-1454. Jadi pesan ke Bukai, ke sama mega ianya pesan rabat ke bisik diterima kami untuk pesan semayang itu 100 hari datai hari Leonard Anak Kabut atau ke Linian. Jadi pesan tu madah ke pengawak semayang itu 100 hari niang kabut anak bakung barumah binis satap sebuti. Jadi pesan tu mesan ke semua kabar melayan barumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Unggih Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggo Sungai Pakut, Kamlayan di Pidek, di Tiris Bekenu, di Bekenu, Semoro ABC, pihak megak Kamlayan di Mamut, yang kaum kawan melayan ke bak Sungai Entulang Bakung, Sungai Liam Bakung, Biar Bakung, Suainya, Sayah Nia, di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, ngau kawan melayan ke ngelala niang kabut anak Bakung atau kapai linit, kenalah di rintai ke Dito. Jadi pengawak semayang ngintu 100 hari, ianya 16 bulan 5 2026, kena hari 6 pukul 11 pagi. Jadi kat nemu penerang tisi lagi, kita tahu telefon nuju nombor Leonard tak ke linit tu 014-575-3076, pihak mega nombor mentan 019-826-8479. Aku nanduk baru dua nombor tu 014-575-3076 ngau nombor mentan 019-826-8479. Tidak nemu ngau sila lagi berkawan ngau pengawak semayangin tu 100 hari niang kabut anak bakung tau kapai linit kena 16 bulan 5 2026, ianya hari 6 pukul 11 pagi. Lagu hari Wilson berpadu nyawa ngau Stella Philip, Nyemak Bulan Uleh Juluk.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Okey, lagi terus bergulang dengan aku, Min, segmen Sada Lemai kita. Jadi, lagi nampung pesan berat ke uliah ditampung aku ke Lemai tu opening. Tu pesan pemati Banun Anak Sempurai. Jadi, pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu. Madah ke pemati Indaya, ianya Banun Anak Sempurai. Bini Niang ex terumah kunci anak ayang. Jadi, Niang tu dekat disenggai bebala mayu hari lima ngau hari 6, lalu dekat di Anjong pagi hari Minggu ngagai Nirvana Memorial Park Sibu kena 10 bulan 5 2026, ianya pergila. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu ba nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur di Sibu. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai balari Sungai Rasau Bataigan, kamlayan ditutus sebedia engkala Awup Penasuk Sungai Pinang, kamlayan di Rantau Panjai Sungai Arif Belengian Pasai, kamlayan di Siung Batu Borak ngau megak kamlayan di Sungai Menyan serta semua kamlayan ke Ngelala Niang tu. Tidak nemu ngau silagi kita boleh bertelepon ngagai nombor Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu tu ba nombor ya 0117 114 2606 tau ke Miluah 0198 8877516. Nyebut baru tak kena nanduk baru isi pesan tu madah ke pemati Banun Anak Sempurai. Jadi niang tu dekat disenggai hari 5 ngau hari 6 ianya saritu, lalu dekat di Anjong pergila hari 5 hari Minggu ngagai pendam Nirvana Memorial Park Sibu ianya 10 bulan 5 2026. Jadi ini yang Banun Anak Sempurna itu di Intu atau ke di Sengai Bebala Mayu nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur. Jadi penerhati sila lagi tak bertelepon bertanya ngagai nombor Usin 0117 114 2606 ngau Miluah 0198 8877516. Jadi ke Siti tu pesan ke bisik diterima kami datai Ari Munah Anak Maga ngau jika Anak Gira tau kapai Sigat madah ke anaknya ianya Ibrahim Anak Jika tau ke apai Apoi tau ke apai Riki tau ke Jang udah nadai 5 bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu kena 11 bulan 5 2026 barumah jika nanga labah pakan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sidak ke Ngelala. Jadi ya penerang ti sila agik kita tahu bertelepon bertanya ngagai jika Anak Gira atau ke apai Sigat bernomor sidak ya 0139349665 tau ke Munah Anak Maga enya bini Jang tu bernomor ya 0197113794. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim Anak Jika tau ke apai Apoi tau ke apai Riki tau ke Jang udah nadai 5 bulan 5. Jadi dekat di Sengai Bebala Mayu 11 bulan 5 2026 baru majika nanga labah pakan. Lalu dekat di Anjong 12 bulan 5 2026 ianya kena hari 2. Penderang tisiliak tak bertelepon bertanya ngagai apai Sigat bernumor ya 0139349 0196-9665 ngamunah anak maga. Enyak bini jang tu 0197113794. Ya tadi pesan ke bisi di perhati kaku. Bakal ke lemai tu peninga. Jadi agi.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Semina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

Okeynya tadi lagu ke Dibai Yus Andrew Mangai ke Ati. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai tang sebenarnya peningah gi maca gi pesan berat kagi uliah ditandu aku ke lemai tu jadi pesan berat uliah di dinga kita tumu pagi pergi lah neh ba segmen penggerak pagi. Jadi tu pesan madah ke pengawak ngetah sulit aniang Wefrod Kiroh anak Juma serta muain terbalu bini ya ianya Anjar Lat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaum belayan di Tatau, kaum belayan di Semuro tiga barumah, biar megak kaum belayan di Bintulu sebawah kaku sangan muka pekiang lutung bakung yang kaum kaum belayan di Miri ngau kaum belayan kebukai kenalah disebut di tu. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat dia tu barumah awiang anak limpiang Semuro si berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 malam ngena jalai semayang. Nyari ngadap ke semua kaum belayan ke ngelala uliah ngatai ke diri ngau pengawak tu ne. Jadi penerang tesilia tau bertanya ngagai menyadi eniang tu ianya Ana 013-803-9512 tau ke Bibi 016-371-0512. Aku Nando Baru, nombor telefon Ana 013-803-9512 atau ke BB 016-371-0512 kalai madah ke pengawal ngetas ulit niang Wefrod Kiroh anak Jumat serta muai entebalu binia ianya Anjar Lat. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat dia tu berumah awi yang anak limpiang Semuro si berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ngena jalai semayang. Hanya di ke penudi tu peninga pesan kagi uliah di tampung aku ianya pesan pemati datai hari terumah Flora anak liang tau ke pak madah ke jugi tau ke bujang anak luang tau ke apai pak udah nadai pagi 8 bulan 5 2026 ianya ke Mare. Jadi ini yang dekat di Sengai Babala Mayu halemai hari Minggu 10 bulan 5 2026 lalu dekat dikubur ke pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 ianya kena hari 1. Jadi ingat tu pesan dituju ke ngagai rumah ke Semakai ianya rumah Spencer Biju Lubuk Sengelang, rumah Langan Munggu Tapang, rumah Kubung Serimbing, kaum belayan bak Sungai Berangan, tiga buah rumah Batu Empat, dua buah rumah rumah Anita Tintiang Badak, rumah Angela Tintiang Gereja, rumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Ajung Tembawai Pok, rumah Dana Keropok, rumah Usan Lengain, kaum belayan dari Bajau Abu Licuk Tingkat, lima buah rumah Barit Sebubu Nyiar, Metung, Sungai Ruan, Batu Borak, Supuak, Beratung, Nanga Ibus, kaum belayan di Pelasuk, ngau kaum belayan ke Ari, Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Kerian, Batang Sebelak, Miri, Bintulu, Sibu, Kuciang, ngau kaum belayan ke Bukai, ke Ngelala. Di sebarang Alai Indur Diau, kita dipinta datai ngagai rumah Flora, Nanga, Tiga Ulu Sebetan Seratuah. Jadi inti dekat nemu berita ke silagi kita tahu bertelepon ngagai pak tahu ke liang ianya anak ya 0176181464 tahu ke terumah Flora anak jugi ianya anak yang termegak 0103024096. Jadi pesan tu tadi madah ke pemidang apai sidak ya kudah nadai ianya dekat din tu 10 bulan 5 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur bak pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 kalau madah ke jugi tau ke bujang anak luang tau ke apai pak tu udah nadai ke mari. Jadi berita ke sila agi tau bertelepon ngagai pak tau ke liang hanya anak niang tu 0176181464 tau ke terumah Flora anak jugi hanya anak niang 0103024096.

Selamat lemai peningat mulai ngaku Min Malaysia Rayon bak berita lemai hari 6/9/5/2026. Ketua Batu Batang Berita. Perintah Sarawak menegap ke ekosistem nyaga pengerai mantuk raban pesakit Tungku Sengayu. Sarawak contoh ti mujur pemansang inklusif berpelasar ke penyerakup. Projek ngangkat ke pemanah bangunan Padang Bilon Miri di Kemendar hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak komited dekat ngenegap ke ekosistem nyaga pengerai ti lengkap oleh diakses serta berkualiti. Tu dikena mantuk pesakit ti betapi nga penanggo Tungku Sengayuh renggat penudi kelebih lagi sida ari raban ti kurang serta jalan penatai pemisik. Ungkup tujuhnya, Perintah Negeri udah ngagih ke RM4 juta tahun tu dengan program bantu pesakit Tungku Sengayu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian Mada, inisiatifnya ngembuan tuju nentu ke pesakit nerima perubat nitia ke timpuh yang kau mantu nampuh ungkus berubat dialisis. Sarawak ngerikut antara 700 ngagai 800 kes penyakit Tungku Sengayuh di baru nintiang tahun ngau lebih 4,800 ikut pesakit berubat dialisis di selampur negeri. Penyakit Tungku Sengayuh di kronik megak nyadi siti ari penanggu pengerai Mensia Mayuh di menua top ke alai tikas prevalence nambah ari 9.07% bak tahun 2011 ngagai 15.48% bak tahun 2018. Berbangunnya, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak majak ngenegap ke sukong ngagai Spital Perintah Besai dengan pengawal nyedia ke perengka guna ngau kerban dikena ngubat pesakit Tungku Sengayuh. Kuya, lebih 30 buah ijen hemodialisis ti berga RM1.2 juta sudah disedia kari baru inisiatif bantu khas pesakit Tungku Sengayuh. Perintah megak bisa nyedia ke bantu tambang RM50 ungkup tiap sesi berubat, ungkup pesakit menua pesisir ti minda jauh ngagai palan dialisis. Injen hemodialisis tambah megak di Perambu dekat di Sadung tahun tu ungkup spital di Miri, Bintulu, Mukah, Ngau, Serikai. Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian mansut ke Jakuto maya pengrami Nur Ngintu Ari Tungku Sengayuh Sedunia 2026 renggat negeri Sarawak ngapelanda pengasih Tungku Sengayuh di Unimas Kota Semarahan pagi tadi. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Sarawak diaku nyadi contoh pemujur pemansang inklusif tiba pelasar ke penyerakup begulai ngau mayu apupu bangsa ngau pemaya penghidup rakyat. Kementeri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang, Asia Ari Indeks Penyerakup Menua IP NAS 2025 mandang ke Sarawak ngerekod skor pemadu tinggi di menua tu ianya 0.791 lalu ngaunya ngayan ke pelasar penyerakup di negeri tu mengkang tegap serta tan. Tu Asia ari budaya hidup dalam komuniti tik ngemerat ke nilai bugulai ngau berbahasa ke pangan diri. Kok ya pemujur tu patut nyadi kelalau dalam ngenegap ke penyerakup bak renggat nasional. Dato' Aero Ago Dagang mansut ke jakunya lebih berjadi ke pengrami main asa Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawin. Berbangunnya pengawal ngatur pengrami main asa Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 Siti Ari pengawal dikena ngetan serta ngenegap ke adat pesaka bangsa komuniti di Peliliah Menua tu. Menteri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang Mada, pengrami keterubahannya megak mantuk ngada ke sosioekonomi komuniti Menua tu dengan pengawak berjual ke produk ari Menua tu empu serta ngenegap ke penyerakup komuniti. Berindik arinya,
yang ngarap ke pengerami itu oleh dirintai dalam kalender rasmi pengawak Komiti Dagang Temuai Sarawak, STB, nyadi sebengkah pengerami ikonik Kenawit, setipak ngau pesta Kenawit ke diatur nintiang bulan 10. Pengerami itu berengkah kemari nyentua ke ngagai 31 hari bulan 5 bisi mantai ke mayu macam aktiviti yang kaum baza gawai, program niti daun, pekit betabuah ngau ngajat serta Pekit Kumang. Kita ada tu belum mendiang ke berita hari YFM. Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi bisi merik tanda endur ngubah jalai karier politik ya hari renggat Parlimen ngagai Dewan Kanser Negeri Sarawak. Berjakuk ngagai media di Kuching, sebarang pemutusnya ialah berpanggai ba'awum serta pemutus ketuai parti, kelebih agi sebedau pengawak berpilihan negeri Sarawak di dekat datai. Ia kemaga Sekretari Besar Parti Bumi Putera Bersatu, PBB, nyemetak madah ke pemutus kepenudi agi berpanggai ba'ketuai parti. Ngelansak pasal penuduk ia bak Parlimen, Alexander Megak mantai ke niat diri endak dekat ngetan ke penuduk Parlimen Kapit bak pengawak berpilih besai PRU tidikak datai dikenak merik peluang ngagai rebak baru dalam parti. Projek ngangkat ke pemanah bangunan Padang Bilon Miri dibungkus RM445 juta ringgit sudah dikemendarka hari baru atau pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Lok Siew Fok madahka projeknya dikemendarka upis Menteri Ekonomi kena 27 hari bulan 4 pengudah pengawak Mersa Baru sesi pemurnian makmal kajian nilai. Antara projek ianya, ngemesai ke kandang endua terminal, ngenak sistem digital ngak automatik nyengkaum proses check-in self-service, kelimpah ari ngangkat ke pemanah palan endur ngengkah ke bilun. Ia maksud ke jakutnya, bak pengrami ngelancar pejalai baru bus.my Kuching saritok tadi. Padang Bilon Miri nyadi Padang Bilon kedua pemaduk kirua di Sarawak lalu nyadi hub besai A Borneo. Projek tu dekat nambah ke kapasiti penumpang ari 2 juta ngagai 4 juta setahun. Proses nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai Perintah Negeri di Sadang Tembok dalam tahun tu. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Lok madah ke isu undang-undang ngau tikas bayar mega udah diputar ke lalu kedua-dua raban orang nyapai sempekat berkawa ngau ungkus ke penudi pengawak nyerah kenya. Proses documentation yang kaum pengawak nyedia ke sempekat ke penudi diatuk benuang berenggat ke penudi. Berbangunnya agensi Perintah Besai ngau Perintah Negeri Benuang Mansiak Baru isi sempekatnya sebedau di kemujurka. Pengudah tembok, nya mesti ngulih ke pemendar ari Kabinet Menteri sebedau pengawak nyerah ke ngau rasmi ulih diatur nangkan ke nya. Ya maksud ke jagonya ngagai media pengudah pengawak ngelancar pejalai baru bus.my di Kota Semarahan saritok tadi. Upis Menteri Dagang Temuai seni ngamain asal dekat matau prestasi hotel tiba taraf bintang di Sarawak. Sekretari Besar Datuk Shaharudin Abu Shohot mada yang dikenal nentu ke kualiti sektor hospitality menua tu meruan bak tikas di optimum. Nakak ke diatuk bisik 232 buah hotel di Sarawak udah nerima taraf bintang yang kaum 8 buah hotel tiba taraf 5 bintang. Siti Hotel diturun kari 5 bintang ngagai 4 bintang. BC 24 buah hotel 4 bintang, 35 hotel 3 bintang lalu kebukainya baru kategori 2 ngau 1 bintang. Ia mega ngelalau pemain industri hotel ngambil keseluruhan nitya ke garis lalau keudah diletak keudah ditetap ke dikena nyaga standard service. Datuk Shaharudin bertemu ngau media pengudah pengrami apresiasi Motek begulai ngau pemain industri di Sarawak, Kuching, Sarito. Bak pengraminya, kampung main asal Sarawak nerima status emas dengan program Aku Kualiti Dagang Temuai Malaysia Insurance MyTech.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah Sarawak ngedegap ke ekosistem nyaga pengerai mantu raban pesakit Tungku Sengayu. Sarawak contoh timujur pemansang inklusif berpelasar ke penyerakup. Projek mengangkat kepemanah bangunan Padang Bilon Miri di Kemendar Hari Baru atau Pemansang Malaysia lumpar ke 13. Tunakak kami nabur ke berita lemai, hengkup ke lemai itu peningan yang diberitanya tadi ditusun Ratna Saimin, Hari Bida Berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: jalan.
1: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelipun nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusa ndak disadang bakal tu ndang berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusa lebih lagi bak penusa kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bunga api bak Selangor di udah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusa bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak hilang-hilang kemir tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya megah di Bintulu ngau miri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit nang besai benar ruti bukai semina dikenalnya gabala pengerja pengawak tang mensia mayuh kenguan menuanya ngau megah nyaga pemberuan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Okeynya tadi lagu Cardi by Remison G, Sulu Messenger. Oh, nama Sulu Messengernya ne. Sulu Ari Meses ku ana. Okey, bertemu baru kita peninggal 51 minit dah lepas pukul 7 lemai pengudah kita mendiang ke berita hari YFM. Jadi bakal kudah dipadah kaku dulu agi hari tu tadi bajam keterubah angkanya kita megak nadai ninga ne. Hanya di sari tu aku bisik temuai ke dikangau ke konti temuai buat program 6 biar amiat akitai. Ha, 3 ikut temuai aku bisik datai ke sekali tu hari 3 buah sekolah. Hari sekolah St. Teresa di Kuching, St. Joseph Private School, Private Primary School di Kuching yang kaum SJK Chung Hua Batu 10. Ha, siapa nak sidak tu ne? Lagi kita dekat medak live Facebook YFM kami ban pukul 8 malam tu lagi buat program 6 biar min buku lain ngau anti min. Ha, sebenarnya kita berperinang ngau lagu ku dah dipilih aku ke lemai tu peninggal lagu hari Gwen Sanggup Aku.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biar amir kita. Kita tahu ngabas Facebook YFM Iban Jama ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban Jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biar amir. Abgulai ngau anti mir, anti mir dah datai baru. Tentu kita sudah mendak nih. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkunci ngabala kaban kita nih bala bakia kita. Hai, bala peningan Nabi Amir kita ke bak luar dia. Banyak kita ningat ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tahu ke mendian ke kami ngena portal RTM tahu ke RTM klik. Ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amir ke bisi ngau anti min baka ke malam tu ni ba program Nabi Amir kita nya sidak tiga ya ni. Jadi anti min minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri neh. Hanya sidak tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga ikut sidak itu ngena baju orang ulu daripada anti mian bisi megak bercampur ngau baka baju bidayuh pada anti mian tu neh. Lagi kita medak nama utai ke dekat di pandang ke sidak ya utai ke dekat di bantai ke sidak lebih lagi ba pengelandi enam biak mian kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ya ke sekali tu anti mian okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga dan biak miat ke bisik datai ke konti tu ni. Jadi hari kiba anti mian tu ianya bak screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Kita minta ya berjaga.
1: Hai.
0: Nya tadi ni. Hai Scarlett. Nama penuh?
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban kena campur Bidayuh.
0: Oh, Iban kena Bidayuh. Oh, mayuah campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban ne.
1: Uleh
0: gane mimit. Mimit ne. Tang nemu tak sebut anti, faham na? Faham. Sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul ne?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik
0: adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Anak gue nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biar amit ketiga ke bisik datai ngau antimin. Nanti bak dia namanya Urai tulis antimin nah. Okey, nama penuh?
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian kedi kena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil nama nak pengelandi kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej sengaja anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ke konti buat program Nembi Amit. Terima kasih ke sukung bala pindai pia mega bala Nembi Amit ke rindu ke program Nembi Amit gulai ngan anti min ne. Jadi kita kat nemu hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa. Umur?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Di ni?
1: Seberang.
2: Seberangnya. Oh, anti impai berarti dah tajak semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
2: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni?
1: Area
2: Batu 10 mana?
1: Ya.
2: okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
2: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen me to petunggal. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele. Anti mian kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
2: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
2: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina?
1: Pandai.
2: Mandarin?
1: Pandai.
2: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
2: 4 tahun?
1: Ya.
2: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
2: Boleh, ha? Saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
1: Wo si huan kuo yi.
2: Oh, kuo yi.
1: Kuo yi.
2: Betul pinggirnya, nah?
1: Ya.
2: Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
2: belajar Mandarin.
1: Ya.
2: Memang subjek penting lah.
1: Ya. Yeah.
2: Dalam subjek Mandarin, selalu dapat berapa?
1: 40.
2: Ya. Yeah. Tapi memang fasih lah.
1: Ya.
2: Yeah. Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
2: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
2: Lihai ya. Okay, kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti meda Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikena sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup. Nah, oleh hidup bergulai sejalai. Betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
2: Bidayuh. Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
2: Padawan. Ada beza.
1: Ya.
2: Ada beza. Kalau di

0: Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan buat sekolah.
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biar kurang mai rinduk ke subjek matematik ne, maths ne. Okay, nama aku buat rinduk ke maths tu?
1: Nyai, it's interesting. Mm-mm. And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal, membaca lah nah. Lebih suka lagi mengira. Lepas ni bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rindu ke subjek maths. Betul. Okey, jadi kita dia tu kat meda persembahan sidak ya ke kita ini. Tahu ke sidak ya tu kat mantai ke pengelandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kat mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Dalam bahasa?
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah, Sagaleto. Kajat Indok. Yes. Kajat Indok. Kajat Indok. Sidak ya tu tiga iko. Jadi sidak ekat nyedia kediri. Dalam sidak nyedia kediri tu peningah. Kita nganti. Lagi kita dekat medak live Facebook. Sidak ya tu ngajat. Ngajat Kenyah menya Sagaleto. Ne. Tang kita berperindang dulu. Ngau lagu kuda dipilih Antimin. Kena merindang. Bala peningah nembiak kita ke Skaleto.

angkan mu kini bala peningan nembiak kemaya radio tu. Bakal kudah dipadah kan timin peningan nembiak kita deka di perindang kita ngau persembahan kerja aku kita ini ngau utai ke deka di bawah utai ke dipandang ke nembiak ke bisi datai bak konti YFM bak program nembiak miat kita ke sekali tu. Antimin gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce yang kaum urai Kak Ngemai Saga Leto. Ha, kita medak ni ba Facebook. Udah tak.

Okey, apa dengarnya tadi persembahan hari ya tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Si daya sudah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey, jadi kita berperinang sekali lagi peningah. Nur sedaknya dia ke diri ngau pengelandia ke bukai udah tu lagi.

0: Pogulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Okey, bertemu baru gulai dengan Timin bawa program 6 biar amir kita. Ha, bakal ke udah dipadahkan Timin tadi. Sidak ya baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sidak 3 ya bawa program 6 biar amir. Jadi Timin kak nanya ke Scarlett tu. Nih, okey. Timin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha, okey, nyak Scarlett Adele ni. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nyak. Okay, Joyce. Nyak tampak lagi nama Joyce. Okay, Joyce. Di sekolah, kalau pergi kantin kan, ada kantin kan sekolah, selalu bawa berapa ringgit?
2: 10.
1: 10? Oh, kalau bawa 5 ringgit cukupkah? Cukup.
2: Cukup.
1: Selalu beli nama dah?
2: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi, mak selalu sedia ke bekal lah?
2: Ya.
1: Okey. Urai? Selalu bawa bekal atau beli?
2: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
2: Ya.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal, bekal nama?
2: Ayam goreng.
1: Ayam goreng? Nasi?
2: Ya.
1: Sayur dah? Antimin dah nemunya. Ni pun nyawut. Antimin dah nemu retinya. Nak suka sayur?
2: Suka.
1: Suka? Oh, sayur nama?
2: Timun.
1: Timun.
2: Ya.
1: Siapa nak suka makan sayur? Bisi nak suka makan sayur?
2: Tak.
1: Semua suka makan sayur?
2: Ya.
1: Okey. Laban Adele. Okey, Adele ne. Urai. Urai kak bercerita. Antimin ngangau urai meh. Urai kak bercerita. Cerita ya berkawan ngau cita-cita ne. Okey, dah ready?
2: Dah.
1: Dah. Okey, peninggal kita boleh medak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okey, 1, 2, 3.
3: Hai, nama saya Angelina Urai, anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghua Batu 10. Hari ini, saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
1: Dengar kita tadi peninggal nembiak ne. Cukup lah dia ne yang empu sebutannya korang nang ya terang nya urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
2: Ya.
1: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
2: Mr. Wong.
1: Mr. Wong.
2: Yeah.
1: Okay. Dalam subjek Inggeris selalu skor berapa?
2: 86.
1: 86. Wow. Memang wow lah nah. Okay. Kalau 100 lah. 100%. Kalau nah.
2: Mulia.
1: Okay. Memang pandai meh kau kita ini. Okay. Seduai nanti bercita-cita seduai besai lah ke nyadi nama. Cita-cita.
2: Doktor haiwan.
1: Doktor haiwan. Okay. Nyak tadi Adele.
2: Artis.
1: Jadi artis. Nyak anti min madah tadi ulah jadi DJ nak. Kak jadi DJ?
2: Nak nemu.
1: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai gak artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam bisi ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
2: Penyanyi.
1: Penyanyi. Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah, mayu lagi kategori artis tu kebenaran ya, tang memang rindu jadi artis lah. Urai cita-cita?
2: Doktor.
1: Doktor. Yeah. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
2: Doktor bedah.
1: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target ya nah. Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
2: Yeah.
1: Belajar adanya doktor tu patut bisik nama. Kasih sayang ke orang nak?
2: Ya.
1: Yeah. Disiplin.
2: Tanggungjawab.
1: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu atau kejulu hati sidak tiga tu tadi uliah dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalai sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita hebat luar. Kita bisi penglandik megak bakal silat tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranda umur silat tiga uliah megak telefon ngagi anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti bak program nambi amit dan yang seluruhan dibuka ngagi peningan nambi amit kita bak luar taja anti min bisi ngemai temuai nambi amit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengrinduk tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun angka mami dadinya kini abisi anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pi megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
2: Betul.
1: Nanti min perindu mega sidak tu landik bercakuk serta nak malu tu meh ndur anti min merik peluang merik awak merik penelebak ngagai bala peninga nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah merik sokong ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembi amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembi tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangke Scarlett tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih agi ba sape. Sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia bawa main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adele. Tahun bila belajar main sape?
2: Umur 6 tahun.
1: 6 tahun. Siapa ajar?
2: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
1: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
2: Di luar.
1: Di luar. Oh, okey Joyce.
4: 7 tahun.
1: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
4: Ya.
1: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan. Senyum lagi Dana. Okay. Urai. Sejak bila pandai main sapek?
3: Umur 7 tahun juga.
1: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
3: Ya.
1: Sama tempat belajar, 3-3. Dekat mana tempat belajar?
3: Batu Kawah, MJC.
1: MJC Batu Kawah, kita tiga. Nih, dalam seminggunya berapa kali?
3: Sekali seminggu.
1: Ya. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
3: Hujung minggu.
1: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari Minggu kah?
3: Sabtu.
1: Nih. Dari pukul?
2: 10 sampai 11.
1: 10 pagi?
3: Ya.
1: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
3: Ya.
1: Memang mami dengan daddy lah, anjung.
3: Ya.
1: Okey, nyak meh sukong hari apa yang ngindai megak neh hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi ba sape neh. Okey, kita dia tok ke meda persembahan sidak tiga ya tok ba main sape tang anti min merindang bala peninga nembi amit kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembi amit lagu kita ke sekali tok mawat mit kelicet.

0: Okey, nyak tadi ni, pengelandiak sidak yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Muzik nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya.
1: Yeah.
0: Laban anti mien berarti ke jari jari sidak itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sidaknya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sidaknya tadi. Laban anti mien nang buta. Meda anti mien sape nyata anti mien nak merti nama not bak dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu
1: mistik.
0: Sape
1: dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Okey. Kalau tadi kan Joyce bidayuh kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adele?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat
0: dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
1: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bahkan ni?
1: Performance
0: je lah.
1: Ya. Yeah.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
1: Ada.
0: Bisik ya. Landia ni rindu kita mendak kebenar ya. Penglandia sidak tu main sape. Bakal kepada Hanti Min tadi, Hanti Min nak merti nama otak ditekan bak sape nya tali gitarnya pun Hanti Min nak merti mat. Urai berapa itik talinya urai?
3: 6.
0: 6. Yeah. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
1: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari note lah.
0: Oh, kiri untuk cari note. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai note apa?
1: E.
0: Oh, dia ada nama note dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, nyak, kita nanya mimit neh, ngau sida tiga tu tadi bekau ngau sape mimit dah pandai main sape bisik penglandia bekanya neh. Angka kita bak luar dia mega peninga bisik dekat ngau ke sida tiga tu tadi sida ya bisik penglandia dah lama dah hari gawai neh. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tang mega sama di intu raban bangsa Dayak ke bukai kita tahu ngiga sida tiga tu neh. Tanya mak ngabak sida bekeni cara kan ngiga sida ya. Kita tahu nanya aku ba Facebook Bungai Kedupua ila aku meri penerang agai kita ne laban nak ulah dipadah ke tekalanya ne. Okeynya tadi bekawa ngau penglandi sida tiga tu berprogram nam biak miat inya main sape. Terima kasih ngagai apa ngoindai sida tiga tu apa ngoindai Scarlett Adele, apa ngoindai Joyce, ningkau apa ngoindai Urai. Udah mai sida tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sida tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM? Dengan kita lagi kak sedap datai. Nah tinggal megah Antimin beri terima kasih ngagai Josephine Karen kegawa ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sedap ya mic sedap yang megah ke Konti YFM Iban. Okey, nak tu dulu program nambiak meet kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.
2: Bye.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program ng Yapmit. Hari nam pukul 8 malam.
3: Hei, kita tuan nak mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
4: Aku kan nyuntian dindingnya.
3: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
5: Bapak nomor bokop tuh nemunya ku Cina.
3: Ih, kafa ditanya. Ku robokopnya nama ku buah nemunya ku Cina. Nih, mbah ku nemu. Kayaknya ku tengah gaji taruh bokopnya. Ih, pedih apalah aku lebah kita tuan. Nah, nah.
6: Sigi gaya nembia minyak umur baru kemansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembia sidak ya ngajar ngajar jalai kebetul ingat anaknya makeup sakar reta kita itu diari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai bebuan tu hari kami bawa efek.

Hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tony Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loke.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Loke memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin. Antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Ini antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa kerajaan, maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelikuan ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia. Kalau pengelikuan nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang tercun bungai api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begetuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
7: Pesantu Ari YFM
8: UPS Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 Bepalan Bandua Ringkah Kerita Bolivet Miri Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu bakar ruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu bisi megak jual murah jualan rahmah ruai mandang ke perkara berkau ngau penyerakup bangsa randau penyerakup bangsa lalu bisi pengawal berjual pemakai utai rup ngau hasil pengelandik jari Bisi megah diatur berjalai bebala mayuah menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke yang berhormat Dato' Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
9: Kita jatuh, penuh, menyentuh.

tampun puji lagu Kedibai data peninga lagu di kena kita ngepun ke awak pemerenda malam kita ke malam tu selama malam peninga ngarak ke semua kita sama belah gerai serta lantar magang malam tu neh. Terima kasih megak ngagai kapan aku tadi Mim Melissa Ryan aku dah mulai ngok kita ba awak sada lemah hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam tadi. Lalu nangkan ketua peningah kita bergulai dengan aku Imelda Johnny berawak pemerintah malam kita yang tu ke 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi malam tu peningah kita nyangkanya benar belelak kini awak buat malam hari 6 nyangkan hari mindah mendiang ke YFM. Terima kasih sekali lagi laba milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita peninga ya. Biar megat nuju kita nyangkanya benar berjalan lantang kati kini barang terjalan kini jam ke dia tu nyangkanya baru pulai hari sebelah mall kini peninga tau ke bisiknya baru dekat pangsut makai kini berhujung minggu tu out. Selamat mindah kaki kita selama hujung minggu serta megat berjimat maya berbaik ke perengkau pengangkut. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peninga mai kita mendiang ke berita malam ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu nangkan ke beritanya lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara ya batu suntik ke 19 malam tu peningan yang kanya kemarin kita nadai sempat mendiang ke program carta siapa juara tu malam tu kita dekat mendiang ke tanduk ya ya pekerja meh tusun program kita ungkup ya ke malam tu yang tu ke pukul 12 tengah malam tu lagi peninga ba awak pemerintah malam jadi anda minah ke frekuensi kita tentu ya di Kuching kita boleh mendiang ke kami ngena 101.3 FM kelimpah harinya kita boleh mendiang ke kami ngena radio online tau ke RTM klik ke malam tu. Kita terus berperindang dengan lagu ke Dubai Sheila J. Asai ke Kumang YFM Segulai Sejalai.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

Kaban Sampai Mati, lagu kedibai Wat Rock Peninga ya, merenang kita ba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi sebelum kita mendengar ke berita, nangkan ketul lagi pukul 10 malam, dia aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita kebisik dibaca aku tu Peninga. Berkawal dengan bus.my ya. Jadi kad konsesi bus.my dekat di Keremai ke ngagai Balan Dembiak Pum 6 ngau Dembiak ba Palan Pematih Perintah di Selangor Malaysia ya. Jadi inisiatif tu diperjalai ke kena ngurang ke belanja Dembiak ninting hari kelimpah hari ti merangsang Balan Dembiak kena perengka pengangkut mensia mayuh ya. Jadi inisiatif tu Peninga disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut Dembiak Pum 6 ngau lebih 3,200 ikut Dembiak ba Palan Pematih Perintah di Kuching ngau Samarahan ya. Jadi nyentuk ke bulan 4 tahun tu 15,283 ikut orang udah diregister megai kad konsesi bus.my di Serata Malaysia ya. Jadi mensia mayuh mega udah dipinta ngambil peluang reservis ke bisi disediakan serta rindu agi berkena ke perengka pengangkut mensia mayuh. Jadi berbak ngenyak mega Peninga perintah mega merambu dekang remai ke pejalai bus.my ngagai kena menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu ya. Jadi pendarang hari menteri pengangkut madah ke renggat ke terubah projeknya sebenarnya tu lebih mekuah ke induk menua di Selangor Malaysia. Lalu perintah ke dia tu benung berarti ke guna pengawak ngeremai ke servis pengangkut mensia mayuh ngagai kandang menggeri ba penduduk kedua tau ke ketiga pemandu besar ba tiap negeri ya. Jadi Sarawak bisik sekedar menggeri sekunda ti sama belak berguna serta berguna ke sistem pengangkut mensia mayuh tu ti mana hagi bakal ba sibu ngau di Bintulu ya. Perkara tu mega peningah dekat di kerja ngau cara berenggat nitiah ke pematut serta mega peminta. Okey, yang tadi berita berkawal ngau bus.mine. Kita terus berperindang dulu peningah ngau sitik lagu. Dan lepas lagi kita bisik lagu ke dibai Randy Pat Awus Pengerinduk Ketengganuan. Tang sebenarnya kita mendengarkan lagu Hidustan tu dulu. YFM.

Ya, lagu kini by Rainy Pat, Awus Pengrindu Keteganuan Pening. Ya, udah berenang kita ya, awak pemerintah malam-malam tu. Jadi pukul 10 malam tu lagi, mai kita mending ke berita malam. Ia ke di tabut terus. Hari Konti YFM Iban di Kuching, nangkan ke berita, dia kita dekat mending ke tanduk program Carta Sapa Juara, bak tu suntik ke 19, lalu ngujung ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Malam hari 6, 9 hari bulan 5 2026, pukul 12:30 malam tu lagi, mai kita mending ke timang kerbak tawas nyantuk ke pukul 6 pagi-pagi lah peninga ya. Ikinya ditut lagu kedibai Niang Michael Jemat, Dara Bakar Paras Gita, YFM 101.

Selamat malam, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni. Ba berita malam hari 6/9/2025. 6 jalai bas dot mai ke baru di Kuching ngau Kota Samarahan udah dilancau ke. Menteri Pengangkut Anthony Luk madah ke jalai bas baru tu ianya jalai Arang, Taman Huising, Siburan, sama mo Setutung Baru, Kuching Central ngau Taman Sukma. Tu ukai semina nyaup nambah ke jalai ti di tengah bas tamega nentu ke rakyat uliah disediakan ngau pengawak pengangkut ti lebih manah serta uliah dikarap. Nyentuak ke bulan 4 tu tadi, pamayuh orang ke depan bas.my Kuching nyak bisi 847,644 iko. Jalai ke di tengah bas tu mega endang semampai di Kemata kena meri servis ti optimum ke orang di Bandaraya Kuching, Bau, Serian, ngau Samarahan. Hari indai patut digagak nyadi ke hari ti engkeman. Hendo bala anak mandang ke basa ngau penyayau sida ngagai indai sida. Menteri Pemansang Indo Ruang Bilik ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri madah ketuk dekat nyadi ke tanda basa ngagai semua pemanah ti udah diayan ke urang ke begelau indai. Ia maksud ke Jakutu ngagai penggeram berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional tiba ramai ke Jaku seteguh kasih ibu diatur di Kuala Lumpur pagila. Anugerah inspirasi ibu mega dekat diberi dikena masa orang tiudah nyadi inspirasi bak sebengkah-sebengkah ruang bilik. Program khasnya mega sama dekat diatur bak tiap negeri yang kaum di Sarawak. Pengelandiak Bala Nembiak Rebak Baru guna teknologi digital ngau peminta tiru AI nyak sebengkah hari perkara tika di Kemeran ke ngambil ke Sarawak oleh Mansang Maju serta uliah bersemekiah. Sapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugat Kumbung madah ke dunia kemayari tu udah jampat benda Mansang nitiah ke singkang teknologi lalu berguna ke Bala Nembiak semampai bersedia nelebak ke diri. Sejak pihak pemansangnya mega udah ngepun ke pemawati baru bakal pengawak nipu cara online ngermai ke berita-berita ke selebubu ngapa ngau penangguh gian tau ke endak terlengkak ke media rama ti patut diputar ke ngenak pemintal. Dato' Wilson Ugat mansut ke Jakutu bak pengerami anugerah Nembiak Dayak Kenyulut bak pelajar 2026 di Miri. 115 ikut Nembiak tenyulut bak persa PUM 5 tau ke SPM 2025 ngau PUM 6 tahun 2024 bisa nerima insentif kebuliah RM34,600. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat ngatur konvensyen PBB antara bulan 7 ngagai bulan 9 tu ilah. Sekretari Jeneral PBB Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ketuk dikena negut ke jentera parti barenggat Akau Umbi. Hari kebendau ndo ngatur konvensyennya lalu bedau diputus ke lalu dekat dituku ke sapit Presiden PBB Datuk Amau Douglas Ugah Mbas tilalu nyadi tuai pengatur konvensyen. Konvensyennya dekat diatur nitiah ke zon. Zon Selatan dekat berchairman ke Senior Vice President PBB Dato' Amau Fadilah Yusof lalu Zon Betung dekat berchairman ke Dato' Amau Douglas Ugah Mbas. Zon Tengah dekat berchairman ke Iampu lalu Zon Utara dekat berchairman ke Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan. Ngagai ke dia tu PBB bisik 396,000 ikut kaban. 47 ekor raya menua luati yang kaum 3 ekor nembia mit sudah ditahan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketegak mayuh macam penyalah kengelanggar Akta Immigration 1959/63 Akta 155. Sidato ditahan ke bak operasi bersepadu ke diatur hari 3 ngau hari 4 tu tadi di Bintulu ngau sama laju. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah kenam bengkah dua timung kolus rumah apartmen ngau palan dagang di Bintulu bisi diperasa bak operasinya.
penyalah ke ditemu di kerja si Datuk yang kaum dia di menua tu ngelui hari timpuh serta nadai pasport. 59 ekor rakyat menua luar ngau rakyat menua tumpu bisik diperasa bak pemanjai operasinya. Yanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi di Tusun No Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selepas tu lagi peningat, mai kita mending ke tandu program Carta Sapa Juara Bak Tusun Tik ke-19 YFM Pemerintah Malam.

Sareto 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapkah atur pengelikuan ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelikuan nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bunga api bak Selangor diudah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak lebih lagi bakilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun makanya megah di Bintulu ngomiri kemihologi ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketriat dan besai benar reti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak tang mensia mayuh kenguan menuanya ngau megah nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 hari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni meh.
2: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
4: Jatuh sepajuan.

0: Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tu Suntika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucak Abun.
0: Hah? Kau payah dia jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, pia. Okay, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke konti YFM. Lepas dia tu nyorajin sekolah. Ninti yang hari satu. Nyentuh hari lima. Iya, sekolah.
1: Ya. Ah. Kadang bisik, kadang mandai.
0: Enggak, gendak. Dik, padahal kena kaya ayah di seneram lagi.
1: Ya, seneramnya nemu anakku. Yang bukasa segau.
0: Okay, ke kali hari tu nak bekas lama buat program Carta Siapa Juara. Kami dua Jackson Jabot, nama sekolah ya. Dekat mic ke kita
1: nama
0: 10.
1: Christian.
0: Oh, nama Christian.
1: Jackson.
0: Sekolah pun dia mendengar Jackson.
1: Adai Jabot aja.
0: Oh, apa merintah. Oh, nama Christian dia Jackson Jabot.
1: Makus miang mana Jackson.
0: Oh, baka anwanya ini de Sabrina Sangau. Betul. Nama Christian. Nanti bar rumah panjang Sangau aja.
1: Yeah.
0: Okey, ba Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai ba tusun ke 19 tahun 2026. Nak berasai kita sudah datang ba tusun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik udah ngundi minggunya kemarin. Yeah. Dekat nemu bisik boleh hamper kah, bisik menang kah, teka kah, tau ke perambu kita berpenduduk.

0: FM seminggunya kemari. Carta siapa juara? Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap tusun ke 18 minggunya kemari. Jadi inti nitiah ke minggunya kemari 3 kali 3 minggu. Ianya Veronica Natasha siko penanyi ke benong angkat nama jam ke dia tu jadi juara. Tentu yang ngaso jabut sengah lebih doang.
2: Kai ngai ku ngaso minggu tu kan ngai ku ngaso hai nombor satu. Ngai kurang jeles.
1: Oh, ngai kurang jeles. Jeles ku jumpa.
2: Ngai ke ku mai orang ngaresua.
1: Labanya ke prendek nah. Tusah ke kita ku dek. Jadi lagu ke baru dipasok ke minggu yang kemarin tu darah betul. Darah pantau
2: ah. Pretty aja aja.
1: Ya, Pretty Nina. Lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Jadi kita nak rekan namuni penuduk lagu Pretty Nina tu. Lagi laban Pretty Nina tu jabot. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: Yeah. SSJ Maya ini betul.
2: Ya.
1: Yeah. Dia ke kemuntia ke Pretty Nina. Tak Pretty Nina gak kedek.
2: Ya, muka aku. Kamu
1: diri, kamu yang nyanyi. Nih, ya. Ini dia mulut diri. Bukan yang bisa saya tinggi.
2: Parit besar. Depan medannya.
1: Oh, okay, paritnya. Pegawang.
2: Pegawang.
1: Adeh, apa ya. Okay, jadinya cerita lama lah. Bekawan ngosis. Jadi jabut ngobrinti Nina. Okay, jadinya lagu kini calon ke minggu yang kemari. Yeah. Lagi kita bedak penduduk lagu tu. Jadi yang nak masuk jam, jabut.
2: Ya.
1: Yeah. Nak masuk jam.
2: Kau ngagai. Bak. Lagu tiba penduduk nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalahnya di juara.
1: 16 minggu penglama udah baca tar retinya pemadu lama dalam carta.
2: Ya. 6 minggu tu ya nak mukai-mukai ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tau kenama Kangau ya, di Kangau kejabut ayah angkam ya. Okay. Ayah terpambar. Lagu ke sekali tu nak ulih aku ambuk. Leka lagu tu Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Ya, Tion digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya, terus ninga ke lagu 22 3 10 Anthony Usan nak ulih aku ambuk.

0: tadi bab penduduk, lagu tiba penduduk nombor 9 Ibu Minot.
1: Lagu tu aku dengar cerita ya tu dia tu dari Semanggang Dian.
0: Oh nama gak Dian.
1: Ukai
0: ketebenak.
1: Engkau kini nah ukai ukai ke Tegal ya bebini nguai. Ukai ke Tegal ya rawon, tang ke Tegal ya dia tunyo gawa.
0: Udah kaya itu nenek.
1: Enggak, maku nemu tang ya udah gawa.
0: Gawa
1: ba upis JKR. Nyuka jalai ra.
0: Ngeredak jalai.
1: Iya. Jadi Jeffrey Teguang nya siko penyanyi atau dikumbai ke atau dikumbai kita penyanyi baru mega dalam tahun dalam 3-4 tahun tu kuda. Tajak sebedau tajak pia jabut. Sebedau ya di penyanyi nemu dek. Nama pengawak ya?
0: Ya ngorang nyungkur lipat.
1: Jesus ngapa? Nya kerja ya nyok kerja ya ke beda orang nyungkur lipan berpegang JKR. Sebedau
0: saya nyungkur lipan dulu. Alu dah minta ya pandai.
1: Pandai nyungkur lipan. Masuk ke wajah JKR nyamai menya. Udah tau dulu dia nyungkur lipan ngambil kedai dambek orang kerja JKR.
0: Bisi
1: ayak deh baju ke ada.
0: Boh saya.
1: Anu mau kau buat besar ini tadi. Datoknya. Udah. Okay. Jadi lagu ke di sebut tua tu tadi, bab penduduk 39. Inya Jeffrey Teguang. Jadi munyi ku aku jabo Jeffrey Teguang tu kebenar ya. Ia ukai angkat ngepon ke diri ari penanyi.
0: Betul.
1: Ia ngangkat ke diri ari pengawak ya tu tadi bab nusun lagu.
0: Nusun lagu.
1: Kelebih lagi bab music.
0: Oh, bab studio.
1: Bab studio. Tang ya tu kebenar ya bisi pengelandek lagu. Nyak kebuah ia lalu jadi penanyi mai kebuah ke nusa lagu. Enggak kebuah dengar lagu nusa lagu nyentrene. Ya.
0: Ngelengah ya main lagu ya.
1: Lalu nemu lagu. Jadi lagu ke dibaca Jeffrey Teguang ke minggu tu kebenarnya nurun segigi anak tangga.
0: Betul.
1: Minggunya kemarin penurut ke 8, minggu tu penurut ke 9. Nama lagunya
0: ngai nyimpan dendam.
1: Dia bisa kelab dendam ngurang.
0: Adai ko kalah. Ngai ko dendam ngurang. Adai manah ke petara.
1: Manah ko dek. Tandik suah masjid burung, burung dendam ngurang. Nya,
0: burung lah banyak ke lauk.
1: Ngopiak. Dia tu masjid burung aja.
0: Ini ialah makai saya kalah dia aja. Masjid burung.
1: Okey lagu tu baru berapa minggu?
0: 8 minggu.
1: Gila adanya.
0: Okey. 2 minggu.
1: 2 minggu. Kati kita dah pada lain kolam tidak pada. Dia tu so aku sekolah baru tu lagi. Okay, jadinya Jeffrey Teguang penduduk tiga sembilan. Nah, kayaknya di
0: nombor 9 minit.
1: Nunggu dulu.
0: Bedau.
1: Bedau. Nusi cerita dulu tu.
0: Aku berminat. Itu kan nusi cerita. Tadi aku ingat di bisik kan berita-berita kepada.
1: Berita nama. Berita di top kuda belah.
0: Berita TV. Berita tentang CSJ. Ki baru tau.
1: CSJ-nya catat sepajora.
0: Ya.
1: Catat sepajora apa tau?
0: Ukai bisik berita bukai ke CSJ.
1: Ni kekasaro SSJ tu lain. CSJ tu lain. Dulu CSJ baru SSJ. Bisi pen berita baru.
0: Iya penjara.
1: Tang aku beda nusi dia tu.
0: Tahu kan?
1: Ni ku nuto radio.
0: Oke.
1: Okay. Lagi ku nusi. Bak ke ujung-ujung tua lagi baru ku nusi.
0: Bagus.
1: Oke, okay, iya iya oke okay, namanya aja buat.
0: Yang kurang suspend.
1: Suspend saat titik, titik lagi. Semua ada tanya-tanya. Laban minggu yang kemarin nama terpadah ketua. Minggu tu madah kemaya. Orang ti namanya tadi dekat nemu 24 titik lagu ke dipilih kemaya ditemu. Aku madah minggu tu ni ya. Minggu yang kemarin aku madah minggu tu. Tang aku lu berdua madah. Lagi baru aku madah kemaya aku madah.
0: Oh, lagi.
1: Mayu pemadah kemadah.
0: Oh,
1: ini lah madah aku dek. Okay, jadi namanya kita terus ke penduduk 38.
0: 38.
1: Lagi tu Nusi cerita bukai.
0: Okay.
1: Menurut ke 8 ke sekali tu.
0: Lagu tu baru dicalon ke minggu si Tenyen kemarin.
1: Ya kenggai kedenya Maya by SSJ 32 2015. Lawa lah Priti Nina. Kemarin isi ya?
0: Isi ya kan?
1: Isi.
0: Ini datang ke
1: RTM. RTM. RTM.
0: Okay.
1: Lagu ke sekali tu. Lama Priti Nina tu lama. Ya dah nak main lagu. Namanya lagu ke dicalon ke mujur dicalon ke bacata. Sebenarnya tu iswah anang bisi lagu belamang luar ke lagu tang lagu lagu dan duet
0: Gaya cuti ngandung gini.
1: Nai, agi darahnya.
0: Wah.
1: Baru tai. Kati ketemu ngandung aja, agi darah tuh dah ya.
0: Gaya cuti beranak.
1: Bedau, agi merumpas. Akhirnya di lagu ke di bab 238, Priti Nina ke sekali itu lagu tuh dia beri nama Minta Nuan, ngenang baru. Apo? Oh, karena ada tujuh kedai ya, Kai?
0: Aku sih nemu. Ya, aku subata ya malu-malu. Ya tuh yang asal aku ngenang baru.
1: Bukan nama, kan saya ku kelihatan ya, sehingga kedai.
0: Betul. Lu langsung sampai ke
1: dia
0: nah,
1: dia... Dia tuh enggak gak aku nemu. Laban ya madah minta Nuan lagi ngenang baru. Lagi Nuan ngenang baru ku ya. Ata aja pihak lagu tau lekang ngotion di Gaga Wandi Ali.
0: Oh, Siko ajaran.
1: Ah, Siko ya, nanti menang SSJ. Siko aja mengempuh. Kayaknya di lagu tau baru dari calon ke minggu nyin kemarin munyik pada ke Jabur. Artinya baru seminggu.
0: Ya, Mbak Cata.
1: Ya, udah tau tua dekak Mai peningah, ninga ke lagu penuruti ketujuh. Tang sebedaunya ketininga ke dulu. Priti Nina, lumun 8.
2: Lapan.

0: Nomor 7.
1: Siapa yang tadi jabat?
2: Doi, nomor 7 atau nomor 7?
0: Kamu 7 ah?
2: Penyanyi. Doi kau mato.
1: Doi kau. Artinya ha. Lagu Berpadu Nyawa amnya.
2: Oh, nya tak kau main Berpadu Nyawa.
1: Ya, yeah, Berpadu Nyawa. Siko oh. Siko ngelaban siko. Hey, okay, tegali alan. Nanti tegali alan nyura pilih ya.
2: Dinang
1: Isi.
2: Bukulai ngau
1: Nicholas Fredrick. Ah, bukulai ngau Nicholas Fredrick. Lagu to nurun segigi anak tangga.
2: Ya, 9 hari, minggu dalam catat.
1: Hari 26 minggunya kemari. Lagu to leka digagak Michael Tony.
2: Yun digagak Michael Tony bukulai ngau Din Aladin.
1: Ah, nyai tadi Nicholas Fredrick ngau Dinang Isi. Ya. Jadi Nicholas Fredrick tu bisi muka dicalon ke lagu yang bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu yang lapan bisi duit lagu.
2: Oh.
1: Siti lagu mujur juara tahun 2024, Siti oh. juara tahun 2025.
2: Oh.
1: Tang nak nemu lah lagu ya tu sekali kedua-dua mujur ke semifinal, tahu ke seminak Siti ajak ke semifinal, tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
2: Ya. Yeah.
1: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
2: Betul. Oh, lagi. Oh, naon lagi ke lagunya.
1: Tidak, agen naon tak aku sebenarnya ada kemaya aku mada. Oh. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisa hin nih, mimet tau ke, kati kurang ngerimbas mimetnya lagi ya.
2: Oh,
1: merik kelu ku munyi ku orang orang putih. Ngelansak
2: pendek
1: yang. Ngelansak mimet lah. Nanti kenemu nyagam, nemu menyagamnya lagi ya.
2: Betul. Tidak nemu nyagam, mutai buka.
1: Dia nama rata sagam deh. Kau ngai beri nyagam mutai. Nalah di tersagam kaya kaya nini di sangau.
2: Okay, ngai ya gaya lagu kita baik.
1: Dinang Isi, nama lagu ya? Aku Rindu.
2: I love you more than I can say.
1: Ukai, ninya aku rindu, aku rindu aku sayang. Okey, jadinya lagu mudah tingkat 7 jabut. Okey, kau tahu tuasa mengenang, bagaimana cara ngundi? Cara ngundi lagu.
2: Cara ngundi itu mesti kakak baca, ngai kurang mai kita nipu ni.
1: Mesti.
2: Uni telepon bak pengujung program tu lagi, ianya 60 peratus besarnya.
1: Nah, besai.
2: Besai 60 ah.
1: Besai.
2: Ya, oh. Ini Facebook 30%.
1: Okay.
2: Wah, Facebook. Okay, Facebook YAM-nya. Facebook Cata Sapa Juara.
1: Ah, Facebook Cata Sapa Juara.
2: Udahnya 10%. Ari peminta peninga bak

0: tengah hari. Hari 4. Betul apa minat?
1: Betul. Dalam dia deh, dalam dia deh.
0: Udah.
1: Siapa tengah jar deh?
0: Ayang kamu ayah tahu. Mana ibunya dan nu satu ayah.
1: Berapa tahun dua yang ngajar deh?
0: Apo dua?
1: Dua tahun.
0: Tiga.
1: Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita kedekat ngundi nyalain ti nyemak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke bak catat sepak juara tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon. Betul. Labannya timpuah tau ke maya merkah ke pembadu besai tang tak japi aja buat ya? Aku medat tiap minggu orang kesama aja ngundi ya.
0: Adai.
1: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
0: Kadang-kadang ada kita nemu.
1: Nada boleh lain orang bukain yang kini.
0: Ada aku nemu. Alat atiko kelang.
1: Aku medak nih nada orang bukain. Orang kesuah boleh harus telefon apa dom?
0: Robina
1: yang segi boleh belama? Segi mana mana siap? Ini darah bajia. Denis Sari Miri. Sapa ge?
0: Elek. Hari betul tujuh.
1: Betul tujuh elek nah. Lama subah lagi zaman tua ngundi belama ya. Udahnya. Sapa ge kesuah didinga ake de lemambang sapa namanya ake lemambang de
0: lemambang
1: tanya jarang gak dinga aku ya kesuah didinga aku tiap-tiap minggu na telaban kabat dom ngorobina
0: ya
1: kati sudahnya boleh lain belama Mbak caga jarang ya? Angka maya ya kan adai gawa. Nanti maya gawa. Namanya.
0: Sige.

0: ketemu aku baka akek deh mai cagatnya tadi jabot nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mem namanya Ari yang dor nekan
1: pinjam sudah tahu kah
0: nanti nasalah ko pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar dari kor putih hanya bersih ya baka ayah abad duam dan abad duam ya namanya jaga waskula segi dengar radio reh ni telepon ni nyamai yang ada mak orang buka yang kan menuang pulai kopi terima jadi nyata dek bala kesuah benar ngundi nyukung program Carta Sapa Juara. Okey. Kita ngali ya.
1: Ya.
0: Umur 6.
1: Lagu tu 8 minggu udah dalam Carta.
0: Nikik segigi anak tangga hari penduduk tiket 7 minggu yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penduduk engau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang ke sekali tu ia kebak umur 6 ia ke bersilih penduduk engau Dinang Isi serta Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi. Penyanyi baru.
1: Baru. Pangeri no nak datai baadan.
0: Pengerindu nak datai baadan. Leka ngau tiun. Bedau nak datulah tiun. Leka ngau tiun.
1: Besefio.
0: Besefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu yang nyau terbilang. Nyau terbilang tidak salah ku ya petunggal ngau Dom Romeo.
1: Petunggal sama amanya ayah kau tau.
0: Apo ayah? Ayah di memegangnya. Ya dan lama.
1: Laban aku lagi biak uncle
0: tau. Uncle deh tau. Ayah deh lah. Bisa fire.
1: Iya.
0: Jadi lagu pengerindu nak datai badan tu nang digagak Bisa fire lalu asai ku nanti ketua berarti ke Jabot. Berengkah hari yang menang anugerah tau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayu hurang minta gagak kia lagu kelebih lagi ya, leka lagu
1: tang aku ningal leka lagu ya peminat tanya aku tu lagi biak aku ningal leka lagu ya pun nang sigi ngena jaku
0: iban ke, ke dalam lah
1: tulen baka tang betau ya uliah ngalahkan yang jeprenya lo
0: nya na uliah lahnya naka kada tau aku bedau siko uliah talah ke niang jeprenya lo
1: ya
0: nanti bak leka lagu ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih ge penengkebang leka lagu jemah hila kita iban uliah kira ke muriah
1: laku
0: uliah muriah yalah muriah niang niang jeprenya lo
1: leka jaku te dalam-dalam.
0: Ya, okay, sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi cukup nego ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak.
1: Ya, klasik.
0: Cukup mana? Ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu.
1: Udah siko kak.
0: Udah besar lah. Siapa?
1: Siapanya? Juni Dana.
0: Juni Dana. Juni Aman.
1: Bisi kok
0: ge. Udah nadai kagi dok?
1: Udah nadai.
0: Oh.
1: Siapa?
0: Jackson Dana. Jackson Dana. Udah nadai nae. Niang Jackson Dana. Tang neka ke dia tu pada aku bedau bisi siko orang boleh telaban ke niang Jeffrey-nya loe bak langgak leka lagu.
1: Yeah.
0: Okey, jadi yang ngarap ku jabut terus belajar ku Iban baskula, belajar bahasa Iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Suba kah?
0: Ke Junggai, cikgu Junggai kah?
1: Kai, Mr. Jimon, tawai.
0: Hopo. Nanti dina pandai nak aku nemu jabut.
1: Ayah bulat sikit cikgu aku
0: Cikgu dia ni
1: cikgu ayah aku peteng
0: cikgu ayah dia peteng cikgu dia siapa lah cikgu Junggai menang yang ngajar jiban
1: ngau cikgu sana onyak ayah terpenyanyi dia tau ni siapa ni
0: Rawan Syarif apa kelala ngajar dia cikgu Iban Rawan Syarif ya
1: aku mau pulai aku tadi penguat dah saya ngumpul buah gua.
0: Ngabok ngumpul buah gop kati dia pandai je kuiban nanti asuh ngumpul buah gop ukainya ngasuh ya belajar je kuiban. Okey jadi terus ninga ke lagu menurut ke 6
1: ya.
0: Nick Raffinsi pengerinduk naratai badan nangkan kanya kita akan ninga ke lagu bab nudu tika

0: もう一回とあとなでぶらさえうだだたえばトップ5ねぶみなだ。Jadi lagu ke bak penutup nomor 5 minggu tu bak top 5 2 minggu kalaknya di juara 15 minggu dalam cata dan nak mukai-mukai unfortunately kura putih.
1: Betul mah ya, nak mukai-mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Wuh, padahal dia kura putih ya. Siapa mengajar dek jukur putih ya? Baskula SK Kanyoa.
0: Belajar
1: dari Impo. Belajar dari Impo. AI kena belajar. Richard Lee ngel lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisi lagu dicalon ke Ba SSJ 39 hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tok nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisi.
0: Bedau bisi.
1: Nasib bedau bisi ba ya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ya ke juara ba SSJ tu benar oke mensia tang lagu atang oke mensia tang lagu
0: more tang nama orang tang lagu ba SSJ oke mensia apa
1: oh salah itu ya ke juaranya tadi oke mensia kemai lagunya tang lagunya ke juara
0: kemai ke orang tang lagu ba SSJ oke mensia
1: oh AM nya lutung kelalo deh lutung makam lagi. Aku boleh imagine nanti lu tuang belago bastes bapang gawe SSJ.
0: Apo? Bertak kita yang bersifat
1: ini. Bukan jengka. Okay, jadi namanya munyi kedi padah kedi jabot. Laban dek kala bungkulai nguya dua tahu dua kali SSJ tika 8 gak SSJ tika 7 ah.
0: Supportive itu.
1: Iya, nyawa ya segimana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, inggar, suak kediri jauh, mikrofon depan lidinga. Jadi nyari celi, siku.
0: Bedau.
1: Udah bisa nasib.
0: Apa pula benda.
1: Munyi daripada kaku laban SSJ tu ia kejuaranya okai mensia ya. Okai penanyi ya tang kejuaranya ianya lagu. Artinya nanti kak juara lagu mesti mana? Lagu mesti tusah kari baik. Ini kak keroke jengap-jengap demi lagunya. Baru lagu boleh juara.
0: Mesti ini kak belagu setengah mati ini belagu setengah nyandar badinding baru boleh kalah
1: nyandar badinding bisi bisi jengah-jengah minta minta apu uji di mana boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 berapa namanya baru setahun ya Mbak RTM SSJ tiga tujuh
0: apa tiang
1: nurun dikit lagunya aku kemudian pun jengap apu nanti orang nak ulis lagi pedih sama lagunya jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik hanya tadi hanyalah ya orang ke belagu tajak pen nyawa yang mana tajak pen namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pen yang tak di kategori ke bak juara SSJ kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 mana? Sebenarnya yang nak meda lagu yang lebih meda dua-dua penanyi ngau lagu tang udahnya ya meda lagunya ke buah bisik duit trofi ngagai penengkebang lagu ngau megak ngagai ya ke belagu.
0: Betul.
1: Okey, jadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee, Aku di Tempaya, lagu ke Nuduk ke Diri, Bak Tangga ke Lima,
0: lagu. Ya, lekan
1: ngetiun. Apa ngagak?
0: Nanduang Pantai.
1: Nanduang Pantai. Aku suah dengan nama tangku dah kelam meda nama mesti orang nama tau.
0: Aku kalah.
1: Dini dia meda.
0: Naik, bisa ngau sumpah.
1: Ini dia meda na.
0: Nanti kadit nade kelak ngau meda ya.
1: Nini kule meda ya. Nanti kena ngalah. Oh, amai kadit
0: kerja. Ni buah katera ngakai nombor 4 tu.
1: Nombor lolo. Dini dia meda na nombor pantiang tu.
0: Udah aku.
1: Bas bawah. Bas bawah. Oh, di si, ngoyang kam di ngoyang tu dek. Ke interview orang.
0: Betul. Eh? Kan aku ke demuanya. Sepertau si tak masuk.
1: Dinanya ya siapa nama dek.
0: Ayan. Ayah tu ngayang kan ke interview.
1: Tanya siapa nama dek?
0: Siapa nama dek? Aku tu metengagak lagu.
1: Nanu Pantiang nama aku ya. Atas minat nanamuran ni dah nanu Pantiang tu nah.
0: Enggak.
1: Tila kita nanya ya. Kita serumah sama wae kanyo. Kuy punyo rawan ti yang jangka kurang semunjan. Urus munjan. Oke, lagu to kebenar ya. Nurun si gigi na tangga. Lagu kedua padu lama dalam cata. Tajap ya. Dah kedua kali nyadi juara ne.
0: Betul.
1: Oke, okay, hari
0: dua minggu
1: dua kali nya dua minggu. Hari okay. Penuduk ti kelima.
0: Kita ingat kai penuduk ti nomor 4.
1: Penuduk ti nomor 4 ke sekali to.
0: Iya, lekang ngotion lagu to di gagak Jesli Jabu Begulai Gometius Mambang. Ayah gondrong
1: tu. Ayah gondrong deh. Nyadi lagu tu Nurun Segigi Anak Tangga. Hari penduduk ketiga minggunya kemarin. Tujuh minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Tu kira ke siku penanyi kekalak jadi juara SJ yeah. Kalak menang vokal terbaik dua kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
0: Ya, ngau lagu ya merican ngekai rambukai.
1: Nah, ini Umbay. Nama op ya. Tapi benar juara gak? Kati ke merican dah.
0: Merican
1: ya. Oh, merican.
0: Rambukai nyati juara.
1: Umbas penuduk tiga empat.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Smina 24 Itik Lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: 3

0: Dito, tuwa, huda, datay, podium, 1, 2, 3, ibu minat.
1: Ah, ketiga. Ketiga, kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduh engkau. Bersilih penuduh engkau. Lagu Ika. Umbas Manggai Kati. Umbas Manggai Kati.
0: Amai. Umbas Manggai Kati.
1: Ya.
0: Leban ngai pengai ngai kertong.
1: Nah manggai kya. Leban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kenda nemu cara nyaga. Ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lama pengai dia retong.
1: Okay, senar tu aja ya makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, leban ya, disalai. Ya. Disalai.
0: Salai.
1: Okay, lagu bapak nodoti ketiga.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga. 3 minggu dalam, udah dalam cat.
1: Hari minggu, hari perudu 3-5 minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa ya Niki 2 gigi anak tangga. Leka ngau tion lagu tu.
0: Kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Henti nak salah ke Wandi Ali tu company ya di Sibu atau ke Siku Ari produser lagu di Tungak Tengah Menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi ya buat hari 2 tu tadi Wandi Ali mega bisi datai engau nguluk Siti Ari pengawak taklimat tau ke randau bekawal ngau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya ke sama bisi datai mega Priti Nina. Bisi ku bisi temu ya.
0: Bisi. Nama te ade mana kakak.
1: Ni ku kan madah ke dia na mana madah ni ba madah ke jabut ku ya.
0: Oh ngai ke ngacau ya.
1: Ukai ngai ngacau. Ni kan ada oleh meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisi datai ku ya. Pian mega ya ke sama bisi datai tu tadi ianya Tuning Kabi.
0: Oh bos.
1: Tuning Kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Silly Queen.
0: Oh Silly Queen.
1: Tau ke mami buntat. sama bisik datai ngau pengawak namanya engkau taklimat tau ke randau bekawal ngau nyarap lagu.
0: Jadi
1: ke terima kasih ya. Mayo bala ke datai orang bukai ke sama bisik datai cigu Ellen Yuntai. Cigu Gibson mega pemisi ya sarinya nada ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap maku ada school mainnya.
1: Getegal dekat datai ninga ke randau bekawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise.
0: Okay.
1: Siapa lagi ke pedaku mari. Oh ayah gondrong di bise. Bise. Hey. Ayah gondrong di Jesli Jabo.
0: Kemi ke sida ya.
1: De kena datai pe kai melanjari make me.
0: Nya mo kok.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di peda aku. Ariza Reho. Bisi datai sama hari sibu mega engkau Tuning Kabi Doni Iduat. Aku ngelenda ingat kamera sis jernya baru kuperasan semua ya.
0: Betul.
1: Pian mega penanyi Ari Sida Bidayuh bisa datai. Siko Ari Raban Mas Mezavos. Ingat dekat Mezavos dek?
0: Ya mengat.
1: Ya Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayuh kebukai ku sekedana ngalah mau muang ngalah aku udahnya sida penanyi Melayu Sarawak bisa datai mega mayo bala datai hari 2 tu kemari jadi mayo penemu ku dah dulu ya kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisa mega Raban Ari Maipo bekawal ngau bekeni dika namanya register register lagu register logo semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta lalu ke sama bisi datai atau ayak dek Maruni Tuan Maruni
0: punya mesti ke datai oh mesti ya kita ya ajak kita dia main ya
1: Tuan Maruni langga hari upis dagang dalam menua ke sama bisi nerang ke bekawal ngau celak tiru ya dia tau ke celak tiru sidi tang cara dek nyelak tiru utai bak digital nyak ke mayu. Belagu mega bekeni di kamai lagu orang berbayar tang di nak merintak pemandara di orang kengumpul lagu.
0: Betul.
1: Nyak diterangkan magamenya. Jadi mayuh mega ke bisi di randau ditanya mayanya. Terima kasih kang bala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM Kuching.
0: Okay.
1: Okey, nyedinya mengelansak mimin mata dia neh. Tangku nemu orang mayus tanya-tanya berkawal ngau sis J tiga ke sembilan lagi. Ya. Bakunya buat
0: lagi kah?
1: Lagi.
0: Ya tu udah ada taibat penuduk ke nombor dua.
1: Munyi ku dah jabut. Nanti kita ningan ni bagi lagu bab nurut ti kedua. Artinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau didinganya lah juara. Ngau nyak. Ni buah tuan nyebut dulu siapa nombor dua, siapa nombor satu. Terus ninga ke penduduk tiga, dua ke sekali tu.

0: Ya perlu dua tiga dua. Apa dua tiga dua?
1: Ya artinya ibu minum lagu ke beda nak didinya beda ditebah artinya mah jempian bakakas bak tusun ke 19.
0: Ya ke didinga kita tadi penduduk tiga dua ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu nuan ngelengkak aku ngelengkak. Artinya yang lengkak ke penduduk ya kau dah 3 minggu Nur ya terpanggai.
1: Betul.
0: Ah, 3 minggu dah kalahnya di juara carta. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh, tion digagak Jambul Murdoch.
0: Oh, Jambul Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi megak ianya juara baru kita minggu tu. Mengira magati ngagai The Crew. Ngau megak Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa meda yang ngena gaun ni ngena baju iban ngepan nernya. Lagu gawai. Udah M.
1: Udah
0: M.
1: Bagus.
0: Lagu layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M gak maka ada kru. Mujur nyedi juara. Baru seminggu nyedi juara ke minggu tu. Segigi anak tangga Niki berganti penuduk gaun Veronica Natasha. Lekang otion.
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim penduduk dah ditemu kita. Nyebut baru hari atas jabut Anthony Usan.
1: Tony iya ke atas nomor 10 Anthony Usan nak uli aku amu nomor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Nomor 8 Pretty Nina. Nomor 7 di nang isi begulai ngo Nicholas Frederick.
0: Nomor 6
1: aku sayau. Nomor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi.
1: Rafinsi.
0: Pengerindu nak datai Baadan. Kelima Richard Lee.
1: Ya, aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Nomor 2 Veronica Natasha.
1: Nuan melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menyedia layak ke penudi. Layak ke penudi. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tajak pihak meri terima kasih yang agak kena kara Agropam.
0: Ya aku dah sponsor hamper. Ngarap aku boleh sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat datai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Yang kaya bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua. Cil selada, macam-macam sos, macam-macam jus. Kabisik dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak pedak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Ningai ke salah balik nah.
1: Ya.
0: Artinya
1: no bayan.
0: Apa ya? Nama pengap bayan ngan orang.
1: Katin di salah beli ukai logo Kinakara ini nal yang ngan no beli meh.
0: No.
1: Kinakara Agrofarm.
0: Nah betul dan mau maca Kinakara Agrofarm.
1: Kita salah mata.
0: Apa ya? Asai ko produk Kinakara tu. Nantu sama ngurang ya betul dah nyamai di kelala
1: pak sebelah kedai. Yang agak lawan aku kalau tak orang agaknya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pun butuh penyelai gak?
1: Betul.
0: Pandak gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebakal ngurang bukain ne.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Pina Karagrofam yang ke sponsor pemenang undi carta sapa juara. Okey. Sebenarnya aku rusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 tua mai peninga ninga ke lagu ia ke dekat dipasuak ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuak dalam carta tentulah bisip
1: pansuat
0: dekat meri peluang ngagai ke masuak.
1: Betul.
0: Ia ke pansuat di carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat terpamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajapia ya anda pansuat engkau sia-sia menyikum ya, layu.
1: Tiga minggu kalahnya di juara.
0: Laban dia kalahnya di juara. Anda lebu ya pansuat.
1: Betul.
0: Ya kalahnya di juara. Tajap ya. Kita beri selamat selamat berserara ngau lagu tu. Kita dekang lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebedau kita dengar ke lagu baru, ke pansuat, ke masuk carta, kita dengar ke dulu. Anthony Usan, Naulia, aku ambo.
2: Lagu pansuat minggu tu.

0: Nanti ia kelamak nada itu kar kebaru.
1: Oh, pia. Apa tu pangan di bersilih belamak?
0: Betul.
1: Mayuh pangan di. Benda peti Nina jangan kede.
0: Ngai kaku. Tusatiku.
1: Tusati de. Udahnya.
0: Ngai kaku yang tu ya ada mana kaku.
1: Udahnya di lalu mereka. Ngai di kika genya di pangan Veronica Natasha.
0: Kan kesal. My love new love nya.
1: Semak dah tahu aku jangka aku di kak berpangan ke pibi re.
0: Pibi Chloe kah?
1: Ya, pibi Chloe. Di ke Chloe.
0: Pibi Chloe.
1: Awak kedai buat Alex Wan de.
0: Aku ibu minat.
1: Lapar eh?
0: Lapar aku ada nyebut nama ya. Pibi Chloe.
1: Amat. Dan tumu yang gereja dek. Okay, jadi lagu kebaru didengar ke kita tadi yang akan masuk dalam carta.
0: Iya.
1: Lagu
0: baru. Pengubat hati.
1: Penawar pengubat hati.
0: Apa? Doni Lang.
1: Doni Lang. Ngau lagu penawar pengubat hati. Leka ngotion lagu tu nanti gagak Doni Lang pun. Lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
0: Betul.
1: Maya arus telefon ke dibuka.
0: Betul.
1: Ngagai bala kita peminat Doni Lang. Lebih lagi bala induk di luar dia. Kena tahu benda Doni Lang. Lu pinar mata. Nah, jabuat.
0: Ya. Yeah.
1: Tentu ya saingan ngagai jabuat.
0: Betul.
1: Lebih lagi Maya CJ. Orang nak malik jabuat, malik Doni Lang je.
0: Ya, hati ku putih yang benda penyanyi itu.
1: Okey. Jadi ya, munyi ke semuanya aku. Ngagai bala kita. Kelebih lagi, tentu ya bala kita undang-undang nganti. 32 itu lagu. Udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih.
0: Ya.
1: Jadi pemutus ya. Pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dari jari aku.
0: Betul.
1: Aku jaga kamu. Enggak bala juri.
0: Betul.
1: Laban juri profesional dah dipilih ya. 3 ikut dah dipilih ya. Juri okay, sebarang juri. Orang ke bisik sijilan dia bak vocal music. Kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
0: Ya.
1: Bisi band tau ke kumpulan. Bisi mega solo dipilih. Campur.
0: Campuran.
1: Campur. Tiga itu band.
0: Ya.
1: 19 solo.
0: Oh.
1: Coba ditambah 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3 24.
1: Wah,
0: kaya kah?
1: 19 tambah 3.
0: 19 itu tambah 3. 9, 21.
1: Itu yang dikena jari?
0: 21.
1: Nama kebuah 21 dah?
0: Aku nilai nama orang pengatur.
1: Ujilah desa. Oh, teka lah aja buat je di pelabak aja. Pelabak deh.
0: Oh, pelabak ngambil kenyamai orang ngatur ya kini.
2: 12 tengah malam.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sampai juara hari tahun 2024 gagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tang Selina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: berlain sejalan.
1: Matang eh tindu, macam-macam lagu.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau yang mata aku bau tai taban zato ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakiah ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Dan nama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul, betul.
0: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati tik kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuwul tik sunyi. Bertinya anang ngasuah utai tik ngelinginya mengkang ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwul tik sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Ya ka kuto ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertia, nama kebuah anang kertia, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dolo au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kitai likun. Na engkertia, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kitai ngasuh ya, bertakta bak penghidup kitai, berkuasa bak penghidup kitai, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai, labanti kitai, ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jadi lepuh kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisik perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisik perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita mendak. Semua tanya mana magal kita dah satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu, pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utahai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega oh engkau nak boleh metu atau bisi anak tahukah bukan penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 9

0: ngagai setiap ikut orang kelebih hagai orang ti bapangai bak Tuhan.
1: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: nganjung ngagai pemberi satu di praktik kena ni mayo kes histerian dia jadi leban sekedar tu tadi dah terbak bersekolah tambah mega sidak baterika ya kesemal bom yang masuk ngagai pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru ba sidak ya
1: ya gamalnya gamal familiar magang mah lebak di peda sidak magang asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet nanti histeria
0: mimet aja nama iyo mah nyapan nanti kaban di siku main teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba entang di baik kaban nya ba lebak sidak tu udah kamceng beres ku nya ba mesti ke brotherhood mesti bisi deh
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita yang berada, siku nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pada nemu, nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kali 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2, 3.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya nah ya lebuah ya de bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya tik ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluahka. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya kediri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandian penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam kediri. Anang murung kediri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tau. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legi ia ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Hari Judat Ami, pagi saya mengemin kau ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stresnya nyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamung kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau makanya yang tadi yang dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, sudah kunyah kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa ke yang stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, di ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, Nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh buat tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis pengawal atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama berkeni ke pengawalnya
2: tanya saya ke diri sebuah Sam nyamaya tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nyamaya tanya kan berkeni ngau utai tu
1: biasa nemi ya biasa
2: nyamaya siti hari pemanah ya Sam kita mai sida ya sama dengan kita kerja pengawas ya
1: nak. Oh, anda salah tanya aja nasi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, eh si. Eh si, puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu, masuk aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya, mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu kebisa di tu sih. Salung irok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak oh, mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nye, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uliah di pedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat zaman moden kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi ke ngau bala peninga kita eh?
1: Mana nau teh kada sebut nu yang suruak ne.
0: Suruak.
1: Jadi inti agi baru rumah panjai agi kelia bisi baru rumah ne leban yang suruak kita dia. Awak kapala kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kan keramat zaman moden datai ngena cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal taukah nemu diri utainya bisi dikena taukah di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyu ngai datai ke gereja. Mayuan apa kata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tahu kenama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenang pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat terpelabak ko
1: iya nang amat semua dokumen kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngami ya, ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kaki ngami otik kesalah dah, ya utai ti ngerusak dah, nah ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita ti ngelalat Tuhan, bak kita ti ngelalat Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketua tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dengar yang kau semua.
3: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyu betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog di kalau si joran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

jaku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat ti diperam tak ngujung ke kita berdendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pangandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertengok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu, ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, adang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati terbedengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ditusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk tersalah tibar. Bisik maya jakuk terlalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y
2: nanti
1: berpansa lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subah
2: nanti sekolah primary ngai bola gaku mel kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subah yang udah kelama antara baru nama sano nya meh sama sekolah dengan kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entah deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik sampai tu nalah ikan kok
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

sekali tu. YFM, mai kita ngulu Sungai Lingga, ngagai menua tidik kumbai bantil. Terbilang laban asil undang sungai, sida tidiau di bantil tu megak bejalai ke pegawak bumai bertahun, berkebun, ngag berikan. Kepala Menteri Sarawak ti kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak megak Menteri Bertanah Bertupik Benua Sarawak ti duluk subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai ti datai ari menua tu. Bak menua tu megak, bala misionri ting rembai ke pengarap ngagai menua nya menyak, niri ke gereja kedua ti pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang ari bob gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban ari menua Banting gau pelilih menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat ari Iban ba'ai bukai. Laban menua dua bengkah tu, dulu agi dua pengawak mission datai. Bak menua Banting, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongya dalam tahun 1860 keliah. Sebedawiah tinyerkai ke Seribas. Hari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayu pendam serta megak regang lama ti cukup narik hati kitai. Laban ti buat ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung, tidak tabur ke kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dur jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijau lang ditumbak ke. Siko di madok sabuang menua tu, ti suah mata kayau ngagai bala bungsuah mayanya kliak. Kuta banting megasiti ripalan di menua tu, ti ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui ari serak tubuh ijau lampu, bakar anak suri. Kota tumeh ke pengelinduang menua Bantil, maya menua di sigak menyak. Batas Bukit Bantil megah, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur Bukit Bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, meri pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau peseka asal ti bedau di serungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YN.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawa niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pijin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawal nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuh KLC, bak tahun 1930.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun, Sangkai di Semanggang, urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai kenot duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama. Lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri, ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nebiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dodi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang, nyukat tanah Compound Mission, berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya mai katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu, bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan, ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan penurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh, gejurita asal, nyau sejarah menua kitai.

info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tan Muai, ngagai pilih menol bantu. Siti Ari Bagi Menua, ia ketip pegai, Sri Aman, tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal Menua. Pasar Lubang Batu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutu, nitiah kepansia, udah bisi, lembu maya jeman, abad ke-18, ke alai, ko cerita tampung kerja kutuai, madah ke mayanya sebab, udah bisi dua atau ketiga buah kedai, ditumbuh ke, dak jauh, ari lubuk ke disebut Lubang Tutu, sebenar pasar tu, dipindah ke, ngagai palan atau kendur, ya keriatu. Asal menua Lubang Tutu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mega jakuk kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti dagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuah seduai masak lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu keditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya keriatu. Bisik megak siti cerita tuai, keditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus iti buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam ya kedibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit ati, siti pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buah merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buah merah lubuk antu siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buah merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena kesidak kengguan menua tau, air wong mirah tu. Nak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega, sidak kenemuai kenduar tu, bisi tertemu ke bungai refresia. Ini tadi sebangsa bungai, ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amai manah, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap iti ringkat bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

sekali tu. YFM, mai kita ninjau rampak menua, tungak ke pelilih Mitlingga, bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga, dengan air ke ulu batang lupar, dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, Bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megada kangau ke sekeda orang, gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai bakal padang tik seruran di pensiang. Kenung kok cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tetemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki kelian ngau Kumang bak batu, nak jauh ari menua langir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agi latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak siti pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan niki ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miril. Tajak pihak, nak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, niki serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah niki datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah cerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Tagline Sejalan.
1: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalan. Sejalan.
2: Selamat pagi. Selamat semua. Pun ke pengawak kita sehari itu, ngawati telantang serta penuah pengrindu. Ninga ke kami, bawa Pengerak Pagi 6 ngage 9 pagi. YFM Segulai Sejalan.
3: Selamat pagi pendengar, selamat kita bertemu baru, puji Tuhan. Haban kita boleh bertemu baru ba awak kita ke pagi tu. Okey, segmen Pengerap Pagi YFM kena sari tu hari Minggu 10/5/2026. Jadi ke pagi tu bakal selama dalam pengelama 3 jam berengkari pukul 6 pagi nyentuh ngagai pukul 9 pagi kita bergulai ngau kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Lalu ke pagi tu aku Rajesh Booking atau ke RB bergulai ngau kita semua. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua endur kita diau di Kuching, di Serian, Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas. Kita kediau di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Labuan, teka Brunei. Tapi bagi kita kediau ba menua luar, boleh dengar ke kami ngena cara online atau ke dengar ke kami ngena RTM Klik. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami ba awak Pengerap Pagi YFM. Jadi sehari itu yang tadi menyikir daripada aku tadi 10/5/2026. Okey. Jadi benarnya, terubah lagi bakal selama endur kita ninya ke sampi pagi bergulai ngau Raban Kristian dari Gereja Roman Katolik. Jadi anda yang mudah kebukai, anda nukar frekuensi radio kita nya terus ninya ke kami nyentuh ke penghujung program kita. Lalu sebentar tu tadi, pukul 12 tengah malam tadi nyentuh ngagi pukul 6 pagi, kita udah ninya ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, jadi dia tu pukul 6 pagi, nyentuh ngagi pukul 9 pagi, kita mulai dalam segmen Pengerap Pagi YFM.

Tabik balap dengar semua. Bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Daisis ngulu ke sampai pagi. Dia jenuh kita dulu, aku main kita bersemayang. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Lata lapai, kami berterima kasih ke malam ke udah. Nodah nyaga kami, kami nemu nuan penyaga, tidak nemu tinduk, tidak nemu ngantuk. Kesemampai ngiring kami, kesemampai ngelikun ke kami. Jadi pagi tau, awak ke kami muka hati kami, boleh nerima jakun nuan. Lalu, lebuh kami udah nerima jakun nuan, kami boleh ngerjaya ke pemanah pengarap kami mpu. Semayang tau, diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sama kita jenuh dah lama, aku mai kita ningal ke baca Injil, ke damik ku iringnya John bagi 14, ayat 15 ngagai 21, Injil John bagi 14, ayat 15 ngagai 21. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. This out Jesus, enti kita rindu kaku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ya dekat merik kita siku penyawup. Kedekat dia ngau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena ulih diterima dunia labah dunia. Ndak medak toka ngelala ya. Kita ngelala ya. Labahnya dia ngau kita. Lalu dekat meruan ngau kita. Aku nak ninggal ke kita bakal anak patu. Aku dekat datai dengan ke kita. Dah lama ada lagi, dunia nada lagi meda aku. Tan kita dekat meda aku. Laban aku hidup, kita dekat mega hidup. Lebuh mayanya elak, kita dekat nemu aku nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kenerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyameh orang kerinduk ke aku. Lalu orang kerinduk ke aku, dekat dia kerinduk ke apai aku. Lalu aku dekat rinduk ke sidak, lalu mandang ke diri ngagai sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi hari Minggu bila menyedik dalam Jesus Kristus, Gereja Katolik, saritu ngintu hari Minggu ke-6 dalam musim Pasca. Jadi baca saritu ngingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti cakah, ti regas, ti aktif serta bisi dalam penghidup kita. Baca nunjuk ke bekeni pengarap ngerembai dipadah ke bekeni puji ngangkat ke hati kita. Lalu bekeni Roh Kudus merik kita pengering. Jadi baca minggu tu merangsang kita andal kalah tala bisi ngau kita dalam genap maya. Jadi baca ke satu pagi tu kita nurun bersemayang bagi Gereja Katolik. Baca ke satu kita dekat ninga ada kerja Rasul bagi 17 ayat 2 ngagai 23. Dalam kerja Rasul kita ninga berita mana datai tu kengerbai berurang ti baru lalu roh bisi ba antara sidak. Mazmur tukar sawut ya, mai semua orang muji ialah Ta'ala ke Tegal, pengawak ya tik besai. Lalu baca kedua, baminggu tau, tiga tak. Ninga nurun lagi, dia ambil dari 1 Peter bagi 3, ayat 13 ngagai 22. Jadi dalam baca keduanya, Peter ngangau kita berjaku pasal pengadang, tukar pengandal kita ngau hati terlembut. Jadi dalam Injil kepada bakal kita dengar kita tadi, Jesus bersemaya ke Roh Kudus dekat ngau kita belamaya. Jadi jika Allah Ta'ala tu penuh ngau pengadang tu ke pengandal serta semaya. Jadi dari Minggu Pasca ke-6 ungkup tahun A nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semak ngagai kita. Baca moga nunjuk ngagai kita bakani pengarap mansang lebuh kita hidup dalam pengerindu berjaku ngau pemerani serta penghidup tetap ba Allah Ta'ala. Kita mega medak ke satu pengawak nginjil serta nerima
Jesus. Philip nusui pesan pasal Jesus di Samaria. Lalu maya orang Arab. Injil ngingat ke kita, pengerinduk ke Jesus mai ngagai pengawak serta penaluk. Pemerik Roh Kudus. Peter sedoi John bersemayang korang ti baru, ti Arab. Lalu sedak nerima Roh Kudus. Jesus bersemaya dekat mereka Roh Kudus ngagai orang terinduk kaya. Ketiga, pengarap dalam pemerisa. Peter merangsang orang Kristian mengkang tegap lebuah napi penusah. Jesus merisak ketika orang bukai lalu kitai tinitih kaya dikangau ngambil kemeruan taluak tukar sabar lalu tetap hati. Keempat, penaluak ngagai Kristus. Jesus madah kerindu kaya erti yang ngasih kepesan dia. Pengarap bukai seminak jaku kita ajak tang pengawak ti ngayan tukar mandang ke pengrindu ngau bebendar tukar ngau puah. Kelima, Allah Ta'ala ti seruran bisi. Jesus bersemaya yang nak ninggal ke kita tinitih kaya kediri. Roh Kudus diberi ngiring serta nulung kita. Keenam, pengerindu ngau kawul ngau Allah Ta'ala. Jesus madah ke orang terinduk kaya dekat dikerinduk kapai. Tu nunjuk ke pengarap ukai semina Arab ajak tang kawul terapat teka terapit ngau Allah Ta'ala. Jadi berminggu keenam musim pasca tahun itu ngingat ke kita Allah Ta'ala seruran ngau nimbiak ya ngau kita pengarap pengerindu ngau Roh Kudus ngirim orang Kristian dalam penghidup kita ninti yang hari. Minta indah kita Maria tetap bersemayang ngari ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk, lalu berberkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus, inilah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa, dia tahu. Ngau maya kami parai lah. Amin. Awakala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita semua berpagi hari minggu tahu. Dalam nama apai. Ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin.

Oke, jadi nyak materi ini kita baru dan nyak ke sampai pagi bulan Yo Kristen hari Gereja Roman Katolik. Jadi sekali lagi meri selamat pagi, selamat kita begulai dalam segmen pengerap pagi YFM. Dalam pengelamat 3 jam berengkir pukul 6 pagi, nyentuh ke pukul 9 pagi, kena sehari itu yang tadi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Okey, jadi ngau peluang semoga aku meri selamat hari indai nuju semua kita ke benua ke kami ke lebagi nuju indai ke benua ninga ke kami nak ngira dini indur kita diau jam kita tu hari ini kita ninga ke kami jam kita tu meri selamat hari indai kita untuk 2026 nuju kita semua. Ya, terima kasih.

0: Kitae ari gesai dama bulan lelang tiap gaudah genap nadae bisi kurang biak lekitae mitiang runiang sama serang ngadu keadat baru nunda bangsa orang nimpan gedama bulan nadae tau ilang nyarok dama pangawa nadae tau kurang niap gedama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka dara ngau bujang susah baka keudah alah saban nurang duit lekitae mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
1: Jaku Prangsang ke Sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Perindu tindak desagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai ti dah nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Tawak meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertunggak belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangan diri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, adang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah. Umur kita japan habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Ya seminak mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisi maya jakuk di salah tibar, bisi maya jakuk di kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulyagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang meh ngagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kitai. Laban maya kitai nadai daya tinggang dosa. Ia beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kitai selalu.

Bank Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan pekenya hari ini bersekedar menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak kerempuan pangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari pesai ngau pengerami bangsa lalu ditetapkan jadi hari inai. Saya menariti hari inai dikenal kita yang peribasa menang pengangkut penguasa sidak memesai kepala anak mengintu orang bilik yang kau muka bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenal memesai bala inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang artikan.

Okey, Rabanda Krung, jau Felix lagu kediri nama sempekat pengrino macam kita ke dia tu dengar pukul 6.34 minit pagi. Selamat pagi, selamat kita gulai dalam segmen pengerap pagi YFM sehari tu 10 hari bulan 5 2026. Jadi dengar, udah tu lagi kita sama-sama ninya ke lagu-lagu puji sembah. Dan sebenarnya kita ke dekat nganjuang pesan berat caku gerah tesau enggak pesan-pesan kebukai tau anjuang pesan kita ngagai kami yfmiban@gmail.com tau anjuang ngagai nombor WhatsApp kami okey 0138628422 jadinya dua itu cara nur kita boleh nganjuang pesan berat caku gerah pepega tesau ngagai kami ba yfmiban RTM Kuching jadi pesan berat jaku gerah ngau tesau pukul 7 lagi aku maca atau kena tai ke pesan ke bisi diterima kami ba YFM Iban RTM Kuching. Okey, terus berlagu kami saya gulai sejalai ninya ke pengerap pagi YFM munyi ke pada aku tadi jam ke dia tu yang tu ngagai pukul 7 pagi kita sama ninya ke lagu-lagu puji sembah begulangu kami pengerap pagi YFM segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Ya, sekali lagi meri selamat pagi. Kita bagi menuju kita ke baru ninya ke kami mending ke radio jam ke dia tu. Selamat kita berkulai dalam segmen pengerap pagi YFM dalam penglama 3 jam rengkari pukul 6 pagi nyentuk ngangkai pukul 9 pagi itu lagi. Ya, jadi berinya pukul 7 pagi bunyi ke udah daripada aku tadi Nur kami ngeratai ke pesan berat. Pesan kita sulit ngau pesan-pesan bukai kebisi diterima kami bak YFM kebisi dihancung bala peringat kita bala kaban kita ngagai email kami pemegak ngagai lumbur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okay, pukul 7 setengah pagi Ndor kami nabur ke berita pagi YFM. Udahnya pukul 8 pagi Ndor kita ninga ke program Lalau Penghidup. Lalu ditangkan ke program Tungkat Semangat dikeluar ke kami pukul 8.30 pagi tu lagi. Okay, dengar, anak gue bina kebukai tentu ke kita lagi segulas jalan yuk kami ninya ke pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Kita terus berperinang ngau lagu kita ke sekali itu lagu-lagu puji sembah begulang yuk kami YFM pengerap pagi segulai sejalai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mereka ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
1: Ahmad. Aku nyau nyemeta aku bawa utai teman satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar laban lagi terus saya Gulai Sejalai ini ke kami pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi dia tu sudah datai bawa andur kami ngatai ke pesan berat jaku tesau, jaku gerah kami bisa diterima kami email kami yfmiban@gmail.com ngau lumbur WhatsApp kami 013-862-8422. Okey. Jadi pesan keterubah kita ke pagi tu, pesan kita sulit. Pesan tu madah ke lunca anak luan. Jadi niang tu udah nadai kena 3/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima Ari Agam. Aku nyoba baru. Pesan tu diterima Ari Jimmy anak Agam. Okey, Jimmy anak Agam madah ke kapal belayan. Maya ngetah sulit. Indaya. Lunca anak luan kena pagi 16/5/2026. Jadi pesan dituju ngagai kapal belayan kita diminta datai kena 15/5/2026 malamnya bisi tau ke nguan ulit lalu pagi 16/5/2026 muai ulit ba tuai rumah pail nanga ngungun sungai ngemah kena wiat. Jadi penerang kesil ya kita tahu bertanya ngagai apai manduah tahu ke Jimmy anak Agam tu anak lunca kena lumbur 016-623-0339 tahu ke Indai manduah tahu ke lameh lumbur telepon ya 011-948-4611. Kita mega tahu bertanya ngagai manduah tau ke Jeffrey Lee Jerry anak Jimmy ianya ucuk lunca tu 011-989-5370. Kita mungkin tak bertanya ngagai Siba tau ke Jesley Larry anak Jimmy ianya ucuk lunca kena lumbur 013-725-4023. Ini nyap pesan kita rubah pesan ke sekali itu pesan madah ke Sili anak ngatur tau ke Apai Simon udah nadai ke 4/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima dari D. Miller tau ke Apai Luna. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Apai ya. Sili anak ngatur ya udah nadai 4/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kawan belayan. Tuai rumah Edwin anak Unji Sungai Sebekai kaum layan bak sebawah Bintulus Merakan asampaya kenawit muka suai ngau miri serta sebarang alai sediau yang kena boleh dirintai ke magang minta kita datai ngulup pengawal ngetah sulit niang lalu muain terbalu Sili anak ngatur. Jadi pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu tu dekat diatur kena 23/5/2026 ini hari 6 malam nguan ulit kena 24/5/2026 hari Minggu pagi ngetah sulit dor ya bak rumah di Pujut Corner. Okey, pesan ke sekali itu madah ke pesan diterima dari Dennis Umpul anak Andrew Ungun Nesau Bala Kemelayan datai ngulup ngawa gawaian tu niang ayak sidaya retun anak tabul. Okey, retun anak tabul kreatur sida sebilia barumah hini tau ke rumah X rumah Dennis Umpul Batu 14 Jalai KJD Sibu kena 3/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaum layan ke dia ba Bintulu Sungai Selat Rumah Tajing anak Guntur Sungai Sebemban Sungai Semanua Batu 8 Rumah Nyua Jalai Bintulu Sibu pemegia Sungai Sebawa kaum layan ba nanga Darau Pakan Rumah James, Rumah Willy. Kemulayan Ba Nangawa Pakan, Rumah Tuat. Kemulayan Ba Lemayung, Batu 2 KJD, Rumah Icha. Jalai KJD, Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Sevester, Rumah Rawing. Kemulayan Batu 14 KJD Rumah Merai, Batu 16 KJD Rumah Nyipa, Rumah Daniel Rumah Jentang, Batu 19 KJD Rumah Mas, Batu 4 KJD Sungai Emperan Lasi, Asan Nunggang, Rumah Serani Rumah Janet Chia, Rumah Matthew Beji Rumah Galien, Kemulayan Baguchi Rumah Gendang, Kemulayan Baundup Rumah Mani, Kemulayan Ba Nasang Pakan, Pemegah Kemulayan Ba Tubai Buah Pedanum, kau semua Kemulayan Kenglala Niang Retun Anak Tabul, kena boleh disebut Kemagang. Jadi terang kesil ya, kita tahu bertanya ngagai Sabina. Nombor telefon ya 013-821-5224. Okey, pesan ke sekali itu berdengar, pesan sembahyang ngintu 100 hari. Pesan tu datai dari Leonard Anak Kabut atau ke Linit. Okey, pesan tu madah ke penyawa sembahyang ngintu 100 hari ni yang kabut anak Bakuang Barumah Benis Satap Sibuti. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabam Layan Barumah Johnson Seloi, Rumah Awin Seloi Tengah, Rumah Ngindang, Rumah Unggih Sarang Kenyalang, Kemulayan Barumah Joshua Sungai Malang, Rumah Linggu Sungai Pakut, Kemulayan Ba Pidek Tiris Bekenu Semuru ABC Mamut, Kemulayan Ba Sungai Tulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, Biar Bakuang Suai Niah Sayah Niah, Kemulayan Ba Kucing Suyaman Bintulu Ngau Miri, ngau semua kemulayan kenglalan yang kabut anak Bakuang tau ke apai linit kena boleh dirintai kemagian itu. Jadi madah ke pengawak sembahyang ngintu 100 hari kena 16 hari bulan 5 2026 kena hari 6 11 pagi. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Leonard 014-575-3076 tau ke mentan ngelak lumut telefon 019-826-8479. Jadi nya pesan berat ke BC diterima kami bahawa FM. Jadi kita ke GBC pesan berat tau anjur ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Pemegah ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi mendengar sudah aku baca pesan berat ke bukai, kita berperinan dulu dengar ke lagu. Haram kita sama dengar ke lagu Warrock. Gau lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Terus dengar ke kami, bawa pengerak pagi YFM segulai sejalai.

Okey, What Rock baru dan merindang kita semua. Gaul lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Lalu main jam kita ke dia tu 7.15 minit pagi. Jadi terima kasih dengar. Lepas lagi terus segulas jalai. Ningai ke kami bawa pengerap pagi YFM. Pagi hari Minggu 10.05.2026. Jadi, lagi baca pesan KBC diterima kami. YFMiban@gmail.com. Gaul pesan KBC diterima kami. WhatsApp kami 0138628422. Okey, pesan pemati itu datai Ari Bunda Ana Ambau madah ke diri Ari rumah atau rumah Brian pantau rusak ulu Kenawit Julau. Madah ke pemati niang apa ya ianya Ambau anak lajing. Ambau anak lajing atau ke apai luat udah nadai kena 10.05.2026. Lalu dekat di Sengai Babalan Mayuah kena 10.05.2026. Lalu dekat di Anjung ke Pendam pagi 12.05.2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai Yang Berhormat Dato' Roland Duat Anak Jubin Adun N48 Meluan Julau. Konselor Tia Anak Lakin Ngau Sida Semadi di rumah Sanda Jambu Kerempak Ulu Layar Betung. Tua rumah Banat Nanya Bulo, tua rumah Amba Nanya Bulo, tua rumah Minggu Nanya Bulo, tua rumah David Nanya Serau, tua rumah Jalak Punggang Batang, tua rumah Lugum Nanya Bekatan, tua rumah Melaka Nanya Nilau, tua rumah Lipa Nanya Apuk, tua rumah Ringgit Nanya Apuk, tua rumah Lingguang Lepuang Bilat. Pemegah nuju kembalian, batu rumah Repi Rantau Limau, batang air muju, jalan entabai julau, batang air entabai, kembalian di Bukit Seri, ngau ulu kakup entabai, kembalian bak miri bintulu sibu kucing, kenglala niang, nuli disebut kemagang. Jadi semua kembalian dipinta datai, ngagi rumah Brian, rantau rusak, ulu Kenawit Julau ngau ngesah pemati niang ambau anak lajing tau ke apa luar tu aku nanduk isi pesan semua kemulayan dipinta datang ngagi rumah Brian rantau

Kelantang menuju Kampung Melayan, Bak Rumah Panjai Bakas, empat buah rumah panjai, Rumah Panjai Pakut Luar, Liam Berkelit, Kampung Melayan di Rantau Lugai, Sungai Nyemah Kenawit, Kampung Melayan di Miri, Suai, Roban, Tibus, Serunggut, Kelitang Dalam dan Luar, Kuap Rumah Hapin, gal semua Kampung Melayan kena boleh dirintai ke magang. Kenglala Niang Tukat Anak Pasang, Kenglala Niang Tukat Anak Pasang dipinta datang ke rumah Lingu, Sungai Pakut Sebuti, Ngulup Ngawak Gawaian tu kena 28 hari bulan 5 2026. Lalu 29 hari bulan 5 2026, Nganjung Bungai ke Pendam, SIB Lambir Miri. Okey, aku nandu isi pesan. Pesan tu dituju ngagai Kampung Melayan, Kenglala Niang Tukat Anak Pasang dipinta datang ke rumah Lingu, Sungai Pakut Sebuti, Ngau Ngulup Ngawak Gawaian tu kena 28 hari bulan 5 2026. Lalu 29 hari bulan 5 2026, Nganjung Bungai ke Pendam, SIB Lambir Miri. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai menantu ya, Dasu Anak Sab, Dasu Anak Sab 011 3309 9800. Pemegi atau bertanya ngagai Ucuk ya, kena lumbur 013 767 0029. Okey, jadinya pesan ke BC diterima kami, WhatsApp kami lumbur 013 862 8422. Okey, pesan ke sekali itu peninya, pesan pemati datai Ari Luna Rita Anak Intan tau ke Indai Emi, madah ke Indai Sidaya, Lansi Anak Bekir, Lansi Anak Bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Emi, udah nadai kena 8 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang tu dekat dintu barumah anak ya, Linus Anak Intan, Taman Perumahan Riveria, Kota Semerahan, kena hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Nyentuk kari 2, 12 hari bulan 5 2026. Lalu dekat Dianjung kena hari 3, 13 hari bulan 5 2026. Serian Chinese Cemetery, Batu 8, Jalai Serian Siaman. Jadi pesan tu dituju bala Kampung Melayan, bak Mapai, Tadak, Miri, Kuching, Menyan, Balih, Batang Rajang, Suang, Lunduk, serta bala Kampung Melayan Kebukai, Kenglalan Yang Lansi Anak Bekir, Indai Luna atau ke ini Emi tu. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngakai Luna Rita Anak Intan, ngenal umur 019 8835 162, tau ke Linus Anak Intan 019 8844 632. Pemegi atau tanya ngakai Alex Sujang Anak Intan, ngenal umur 013 787 2810. Okey, jadi nyapsan KBC diterima kami ba email yfmiban @gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu, pesan datai Ari Munah Anak Maga ngau Jika Anak Gira tau ke apa sigat madah ke anak ya, Ibrahim Anak Jika, Ibrahim Anak Jika tau ke apai apoi, tau ke apai Ricky, tau ke Jang, udah nadai kena 5 hari bulan 5 2006. Yang ini yang tau ke dekat dintu bawa lamayuah kena 11 hari bulan 5 2006. Baru mah Jika nanya labah pakan, lalu dekat Dianjung kena 12 hari bulan 5 2026. Jadinya tadi pesan ke diterima Rijika Anak Gira apa sigat kita tahu tanya ngagai ya, ngenal umur 013. Okey, kita tahu tanya ngagai Jika Anak Gira tu ngenal umur telefon 013 934 9665, tahu ke Munah Anak Maga ngenal umur 019 7113 794. Munah Anak Maga bini Jang tu 019 7113 794. Jadi nyapsan ke BC diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Pemegi pesan ke BC diterima kami ba lumur WhatsApp kami 013 862 8422. Ya, jadi peringat jam kita ke dia itu pukul 7.22 pagi. Bakal selama 7.30 pagi lagi. Nur kami nabur.

Ya, berita pagi hari Y FM Iban RTM Kuching. Jadi kita dengar ke dulu Siti hari lagu ke pagi tu. Lagu kedua baik Florence Low, lagu kedua beri nama Rusia. Sebentar kita dengar ke berita pagi ke Dita Botros hari Y FM Iban RTM Kuching. Terima kasih dengar lah pagi terus segala sejalai. Terus dengar ke kami bawa penggerak pagi Y FM pagi hari Minggu 10 hari 5 2000 26.

Selamat pagi di atuk kena borka berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching nyari teru batu batang berita. Awam Konsil Negeri Sarawak empat perambu undang-undang dekat dibantai ke. Renggat kedua pejalai bus.my dekat dikerembai kengagai mengeri sekunda. Hari Indai mantai ke basah ngagai pengasih Indai. Jadi itu isi berita.

Empat perambu undang-undang atau ke RUU dekat dibantai ke Ba'awam Kunsil Negeri Sarawak di ditagak ke berengkah diatur pagi lak nyentuk ke 20 hari bulan 5 tu. Speaker Kunsil Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar, perambu undang-undang tu ianya Perambu Undang-Undang Upis Padi Ngau Beras 2006, Perambu Undang-Undang Upis Pemansang Ekonomi Sarawak Ubah Tahun 2006, Perambu Undang-Undang Belanja 2025, 2006 Ngau Perambu Undang-Undang Belanja 2026. Siti usul mereka dekat dibantai ke Kaban Kunsil Negeri Sitak Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya kena hari tiga. Awam tu dekat di penyadi Tuai Pembagai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Pagila. 333 iti tanya. Ngena mulut ngau tanya bertulis sudah bisi diterima hari 39 ikut Kaban Kursi Negeri lalu nadai tanya sudah ditulak. UPS Premier Sarawak terima tanya ke Pemadu Manyuah ianya 50 iti tanya. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketuk ngagai peram berita udah tembu awam prakunsil sebedau awam kunsil negeri Sarawak di Kuching. Perbangunnya Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia madah ke perkara tikat nambah ke 17 iti sita kunsil negeri Sarawak lalu bedau bisi pemutus atau berita ke pemuda baru. Perambu undang-undang tiba kawal ngau perkara tu udah dikemendar ke dalam bulan 7 atau kemari. Perkaranya megak diputus kena atur awam 32-3. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketua Leboya keditanya pasal sekali ke atur ti nambah ke sitanya dekat di Bijalai ke bak pengawak berpilih menurut Sarawak tika data itu hilang. Kad konsesion bus.my dekat dikerembai ke gagal balan nembiak PUMNAM ngau nembiak bakpalan pematih perintah di Selampur Malaysia. Menteri Pengangkut Anthony Locke madah ke inisiatif tu dibijalai ke kena ngurang ke belanja nembiak nintiang hari kelimpari di merangsang balan nembiak ngena perengkap pengangkut Mansia Mayuah. Inisiatif tu disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak PUMNAM ngau lebih 3,200 ikut nembiak bakpalan pematih perintah di Kuching ngau Semarahan. Nyentuk ke bulan 4 tahun tu, 15,283 ikut orang sudah diregister megai kad konsesi bus.my di Serata Malaysia. Mansia Mayuah megak sudah dipinta ngambil peluang hari servis ke bisik di setiaga serta rindu agi berkena ke perengkap pengangkut Mansia Mayuah. Berbangunnya perintah merambu dekat ngerembai ke berjalai bus.my ngagai kena menggeri sekunda dalam renggat kedua projek bus tu. Penerang dari Menteri Pengangkut madah kerenggat ke terubah projeknya sebelah tu lebih mekuah ke induk menua di Selampur Malaysia. Perintah kedua tu benar berarti keguna pengawak ngerembai ke servis pengangkut Mansia Mayuah ngagai kena menggeri bak penuduk kedua atau ke ketiga pemandu besar bak tiap negeri. Sarawak bisik sekirap menggeri sekunda ti sama bela berguna serta berguna ke sistem pengangkut Mansia Mayuah ti menahagi bakal sibu ngau Bintulu. Perkara tu dekat dikerja berengrenggat nitik ke pematut ngau peminta. Kita ada tu benda-benda yang ke berita hari WiFi Ban RTM Kuching.

Hari ini patut digagaknya di kari tingkeman dur bala anak mandang ke basa ngagai pengasih indai ngagai ruang bilia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilia Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah tajak pan penyayau ngagai indai dang bisik dayan nintiang hari tang pengerami hari indainya bisik reti kebesagi dikena ngingat ke jasa sida. Bala laki megak patut berbasa ke bini sida tu dan nakak ulih berjalai ke tangguh pengawas sida nyadi indai ngake balanya. Ia mansut kerja ketuk ngake berita di Kuching. Pengawas ngerami hari indai renggat nasional ti berambai kerja ku seteguh kasih ibu serta diatur di Kuala Lumpur saritu dekat dipenyadi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Anugerah inspirasi ibu megak dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bas bengkah-bengkah ruang bilia. Semua negeri ti nyengkaum Sarawak dekat ngatur pengerami kesbaka ke-14 hari bulan 5 tu. Projek ngagak dua jematan ke mendam bak sungai Semena ngau Unseriban di ulu Medamit Limbang dia tu dah berenggat dur berarti ke tender pengudah proses tender ke ditutup dalam bulan 4 tu kemari. Sapit Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah madai ke upis parit ngau entali air Sarawak dekatnya di agensi timegai tanggung pengawak tu. Dua bengkai jematannya endang patut benar digagak laban tu endang jalai ti cukup berguna ngagai rakyat di menop sisir serta nyadi ke penyambung antara mayu bengkai genturung pendiau bak kandang menuanya. Nyalai ngarap ke projek tu oleh dirumban serta dibejalai ke ngau lancar. Dato Hasbi Habibullah tinyadi kaban Parlimen Limbang mansut kerja ketuk leboya ke berjadi bazar gawai agro tamu berdamit di Limbang. Projek jematan Marina di Miri dia tu dah masuk ngegerenggat berjalai ke penyawa. Ianya berengkah hari bulan tu lalu disadang tembuk dalam bulan 5 tahun 2029 yanila. Penerang Riupis Kerja Raya JKR Sarawak madai ke projek tu dan sebengkah hari inisiatif ke cukup berguna dikena negap ke rantaian communication di bagi benar Miri kelimpah hari tenyukung pemansang infrastruktur terlebih meruan likuan serta menagih. Pengawal nasir tanah ke projek jematannya sudah dipenyadi Premier Sarawak dalam bulan 7 tahun siti itu kemarin. Jematan 650 meter pemanjai ke bisi dua itu lorongnya berungkus RM450 juta. Nanti sudah temuilah pejalan dari Marina Miri ngakai Pulau Melayu nyakat semina 2 km jam penyawa nanti dibanding kengau 12 km jam ke dia tu. Sikit orang ke berjalan kaki berbadi nyawa pengudah ya terkena lantak sebuah lori ngimbai kampung Jalur Baru Bintangor urung pukul 8.50 minit pagi kemari. Ia ke berbadi nyawa tu ianya Mat Fazlur Rahman ke berumur 40 tahun ianya rakyat Bangladesh. Kepala Polis Pelilih Menua Meraduang DSP Tan Sli Meriang madah ke Mat Fazlur Rahman kegawak kontrak ngagak jematan ditetap ke lesi bandur penusahnya kenyadi ke Tegal ke Balat Bakal Bapala. Pansiak ngayan kediang tu ngenyit ngelayang jalai tingujung ke deriba lurinya ndak sempat nyeliah. Bangkai ni yang tu udah dibaik ngagak Hospital Surikai lalu pemati yang megak udah dipadah ngagak upis Duta Menua Bangladesh. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 41-1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Sebelum ujung ke berita kita ke pagi tu, tu batang berita baru. Awam Kerusi Negeri Sarawak, 4 perambu undang-undang dekat dibantaikan. Renggat kedua pejalai bas.my dekat dikerembaikan ngagai mengeri sengkuda. Hari Indai mantai ke basa ngagai pengasih Indai. Yang dekat berita kita ke pagi tu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain dari Bilik Berita Artem Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sareto, sepuluh Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah menetapkan pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching menjadi kapalan industri ngagak perengkap elektronik ke Terubah bab menua itu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak, Abang Johari Openg, madahkan projek itu dekat degagak ngobrengat lalu di Sadang Tembuk bab tahun 1993. Ia masuk ke penerang itu bab pengerami, ngabang hari raya ke diatur bab Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangkap projeknya, ia madahkan sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pokok berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madahkan pembujuk polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengadil baru dikena napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal dan vocational ngagai Raban Limbiak di ulih menang peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminar pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita Ramak Sarawak tu disediakan upis hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

La calle Costretto è una Remuia, R-E-M-U-Y-E. Remuia. Reti Remuia è una utai tipo da putus di atur tau kagi begantung. Ma yang enak selaka jakoto ianya munyito. Anang nuan nguji ngampir induk nyakia, tajak ia di pedau udah nadi agi bukulai ngaulakia, tangkes doaya agi Remuia bedau sayen sara. Tau ke, balas sidak kepulai nanya induknya, engkau datai baru ila, laban pemutus bedau temu, agi Remuia ketegal betalat ke sapa tinguai. Nyanaka selaka jakot serito ianya Remuia.

Bank Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei ke yang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan pekenya hari ini bas kedah menua bukai megah nak disambut sama hari lapan bisi megah diintu dalam bulan 3 ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak dalam pempan sadunya PBB ianya hari Minggu di kedua bulan Mei lalu sekedah hari menua nyelinting hari pesai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan jadi hari ini. Saya menariti hari ini dikenal kita yang beribasa menang pengangkut penguasa dah memesai kepala anak mengintu orang bilik yang kaum kak bekerja kalai hari kedikelai bangsa Tome dikenal memesai balai inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambut nyawa dalam pediau penghidup kita. Kau inai nuan meh kumang artikan.

0: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu no datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa nak mega nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali menam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dengar tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngau orang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tahu dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
5: Okey, terima kasih berdengar. Lepas lagi terus segulai sejalai ini ke kami bawa pengera pagi hari Minggu 10.05.2026. Berasai jam kita ke dia tu pukul 7.56 pagi. Jadi pukul 8 pagi tu lagi indoor kita sama-sama ini ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Eris Sumpiang Jingan. Udahnya pukul 8.30 pagi indoor kita sama-sama ini ke program Tungkat Semangat. Okey, jadi tentu kita terus segulai sejalai dengan kami bawa pengarah pagi WFM segulai sejalai.

0: Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Segulai sejalai ngau kami Bak YFM.
3: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datang Baru setiap bulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu terkenam dalam Easter. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi itu tahu daripada kita berbub penyanggup baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apa, lalu ya dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemelar, meruan buat kita belamang. Dunia tu ndak tahu nyambut ya, laban sidak ndak medak takkan ngelala ya. Tang kita ngelala ya, laban ia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita kediri, aku dekat pulai ngari kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai medak aku lagi, tang kita dekat medak aku, lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apa aku, lu kita dalam aku, maka aku di dalam kita. Barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, uranya meh terindu ku aku. Apa aku dekat rindu, kurang terindu ku aku, aku pun megak dekat rindu kurangnya. Lalu ngayan ke diri, ngagaya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari. Uji kita mulai ke pengingat kita, ngagai jakuk Jesus, ayat 12, ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu nangkan kenyok. Ku Jesus, ngau benar kumadah ke kita,